0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi lo, Besti. Sampai nanti jam 8. Kita asik-asikkan lagi bareng sama Chandra Dewi dulu ya hari ini. Di Madu Jali mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawang.

gabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Bestie Chandra tunggu kamu untuk bisa gabung aku sambil beraktivitas pagi hari ini. Apakah kamu sudah kedebak kedebuk? Apakah kamu pagi ini malah sangat santai, Bestie? Ini hari apa sih? Ini hari Jumat tuh. Ya ampun, Jumat harinya pendek loh katanya. Padahal mah enggak ya, sama aja 24 jam juga, Bestie. Ayo, Bes, yang lagi sibuk banget mempersiapkan untuk Jumat berbagi. Yang lagi mempersiapkan untuk Jumat berkah atau sekarang lagi Jumat bersih. Semangat semuanya, semangat dong, Bestie. Jangan pada lupa minum susu kambing etawanya. Yang premium cuma ada di studio Radio Trirama FM Net aja ya, Bestie. Pokoknya lengkap selengkap-lengkapnya. Jangan lupa besok ada cek kesehatan gratis di Radio Bima Tulang Bawang. Kamu datang ya, Bestie. Cek kesehatan di sana besok bareng sama mantan baru. Ya kan ada kakak Dewi sama kakak Budi. Pengantin baru ya besok, Bestie. Cek kesehatan, datang langsung ke sana, Bes. Yuk, pagi hari ini yang mau sarapan, sarapan dulu. Kalau yang masih bikin sarapan, ya udah diselesain dulu. Nanti kalau udah selesai, jangan pada lupa ya, minum susu kambing etawa. Atau sekarang sambil masak, sambil minum susu kambing etawa. Hayo, hayo, hayo. Yang kemana sudah pada kebagian susu Zigo 26? 200 ribu aja dapat 3 kotak. Hayo diminum, dihabisin segera, Bestie. Semakin rajin minum, semakin juga dong kesehatan tubuhnya selalu terjaga. Tulang kita semakin kuat, kepadatan tulang juga semakin oke lagi, semakin padat lagi. Jadi nanti kita tetap bisa beraktivitas, ya kan? Yang masih muda-muda, investasi. Investasi nggak harus emas ya, nggak melulu soal emas loh. Investasi tulang, tulang-tulang kita ini harus diinvestasikan biar masa depan kita nanti di masa tua tulangnya tetap padat. Tuh, investasinya dimulai dari sekarang. Minumin susu kambing etawa setiap saat. Ayo, ayo, ayo, ayo. Kamu punya apa belum susu kambing etawa? Yang premium cuma ada di Trirama FM Net, Bestie. Banyak variannya, ada Zigo 26, ada yang juga Etamid, ada yang juga Etabes, ada yang juga Etabos nih, Bestie. Tersedia buat kamu, Bestie.

ikutan gabung boleh lo Besti. Ya menyatu boleh. Dikira gak boleh? Boleh. Kamu bergabung sekarang. Dan juga terima kasih kemarin sudah pada datang untuk ikut cek kesehatan gratis ya. Di Radio Astrianda. Ayo, ayo diminumin dulu. Hayo, hayo, hayo. Yang udah punya susu kambing Etawa juga boleh diminum. Kalau kemarin selain belinya susu kambing Etawa juga tetap diminum pagi hari ini ya tuh Besti. Ayo, ayo masak dulu, masak dulu, masak dulu. Sambil ikut goyang juga bareng sama Chandra. Goyangnya di sini aja di Madu Jelly lo Besti. Udah deh, pokoknya dijamin nyandu, nyandu, nyandu, nyandu, nyandu. Kamu ikut goyang-goyang makanya. Pokoknya kamu bergabung terus di sini loh ya. Nggak pindah-pindah di Madu Jelly dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Hey, hey, hey, hey. Jangan pada lupa, ayo dong minum cucu dulu. Mimi cucu kambing Etawanya dulu. Coba kamu punya yang mana, Besti? Cucu kambing Etawanya. Ada Zigo 26 diminum. Kalau Besti punya Etabes, itu bagus banget juga untuk yang punya kadar gula tinggi, diabetes, minum itu juga bagus. Kalau Etabes itu bagus yang punya tekanan darah tinggi, nggak usah khawatir, minum juga boleh-boleh aja, bagus malahan ya. Hey.

Hey, Mimi, cucu. Mimi, cucu. Kambing Etawa Premium. Coba aku mau lihat yang udah pada punya cucu kambing Etawa. Oh, ini yang udah order. Tunggu produknya sampai ke rumahmu ya, Besti. Yang udah order laut ekspedisi. Sabar, 3-4 harian sampai ke rumahmu. Pak Sumanto, selamat pagi Pak Sumanto. Ini pelanggan setia dari bengkel Yudhistira. Udah punya susu kambing Etabes juga ya. Ada juga Pak Wasiman dari Trimurjo. Udah punya susu kambing Etabes. Udah punya nomor Rafid juga. Udah punya Biosi. Bagus. Pokoknya ini produknya kalau dipaduin tuh cocok banget, Besti. Cuma kalau susu minumnya terpisah loh ya. Nggak dicampur susunya loh. Diminum sendiri ya, susunya mandiri kok dia ya. Ada Pak Tugiana dari Kecubung Jaya. Selamat pagi juga Pak Tugiana. Terima kasih sudah ikut goyang juga. Udah punya susu kambing Etawa varian Etamet tuh kan Pak Tugiana. Ayo Pak, sehat selalu ya Pak ya. Ada lagi, aku masih cari lagi ini siapa sih Besti. Mbah Ngadinem, selamat pagi Mbah Ngadinem dari Blitar loh. Ini kemarin datang cek kesehatan ke radio Astrianda. Udah punya juga susu Zigo 26 Premium. Ada lagi? Masih aku cari lagi tuh Besti. Pokoknya persusuan tuh ready stock. Dipilih aja Pak Masdi loh, udah borong sekaligus dua, ya kan? Susu kambingnya tawa varian Zigo 26 yang original ini loh. Saya selalu Pak, pagi hari ini mudah-mudahan udah diminum gak lupa ya. Ya Pak ya. Ada Mbah Wayan dari Dharma, ini langganan juga susu Zigo 26 yang apa original. Ya diminum dulu Mbah Wayan pagi ini sambil Chandra temenin. Hayo, hayo. Mimi, cucu. Mimi, cucu. Besti, sekarang kita udah di tanggal 14. Kemarin Besti udah ini belum? Udah rebutan tiket untuk ikut upacara di Istana Negara belum? Dapat enggak tiketnya? Weh, kalau dapat alhamdulillah ya. Kamu bisa masuk Istana Negara loh. Mantul. Ada Bapak Sirun, selamat pagi Bapak Sirun. Udah punya juga susu Zigo 26. Ini borong yang 200 ribu dapat 3 kotak, mantul. Ada Mbah Ngadinem lagi lah, ini Mbah Ngadinem ini kayaknya baru beli-beli lagi. Masya Allah, saya selalu ya. Udah langganan banget untuk jaga kesehatan ya. Susu Zigo 26, ini selalu diminum deh. Pokoknya pelanggan setia banget, sehat-sehat semuanya. Chandra doain semoga yang rajin-rajin minum susu kambing Etawa yang tersedia di Radio Tri Rama Jaringan semuanya sehat-sehat. Tulangnya semuanya kuat, persendiannya enggak linu-linu lagi. Amin ya Rabbal Alamin ya Besti. Ayo Bes, ditungguin. Kalau enggak hari ini kapan lagi Bes? Kalau promonya itu enggak janji Bes masih ada atau enggaknya ya. Kemungkinan sih udah habis. Cuma kalau yang lainnya enggak promo, susu kambingnya tawanya ready stock Besti. Buruan, buruan, buruan. Kamu buru-buru segera dapetin susu kambing Etawa. Sambil menyatu, asik-asikan bareng sama Chandra Dewi di sini Besti. Di Madu Jali mainkan DJ-nya enak sekali.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
2: Masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Kamu masih asik-asikan, kamu masih goyang-goyang lagi ya. Kita masih seru-seruan dong. Semangatlah semuanya. Masa gak semangat, Besti? Semangatnya harus pol-polan, Besti. Yang lagi gabung yang lagi gabung di live streaming di TikTok, baru mulai loh ini, Best ya. Please tolong dibantu tap-tap layarnya. Gak kelihatan, Adit. Kamu jauh banget di sana, Adit. Tapi kok aku bisa tahu kalau itu kamu, Adit ya? Pita, Riri, gabung-gabung dulu dong, Besti. Kamu menyatu ya pagi hari ini yang lagi gabung lewat streaming juga. Wow, rame banget. Wah, aku padamu, Besti. Thank you yang lagi asik-asikan, seru-seruan. Bersemangat bersama-sama, bareng sama Chandra di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Dan juga nih, Besti, sabar. Nanti kita bakal sapa-sapaan, ya kan? Nanti kita akan bertegur sapa. Tapi kita asik-asikan dulu. Kita goyang-goyang dulu. Semangat lagi biar makin gobios. Kita bikin horok suasana pagi, Besti. Bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, Besti.

Selamat pagi, Bes, yang barusan gabung bareng sama Chandra di TikTok, Bes. Baru banget, Bes, ramein dong. Ya, baru banget Chandra live, Bes. Dibantu tap-tap layarnya paling enggak sampai 1000 aja, Besti. Susah banget dapetin 1000, Bes. Tinggal setengah jam lagi kebersamaan kita. Coba ada siapa di sana? Dingin kah di situ? Baju aku pendek soalnya, Bunda. Ini siapa nih? Mbak Warini, selamat pagi Mbak Warini ya. Ada Marganda, selamat pagi juga. Thank you sudah ikut gabung bareng sama Chandra di live TikTok.

aku harap pagi hari ini, Besti. Yang belum horor gedein lagi dong volumenya. Aku aja pagi-pagi udah ikut goyang-goyang loh. Dikira aku siaran diem aja. Enggak, Bes. Aku siaran ini kalau bisa sambil guling-guling ya, Besti. Tapi sayang, mic-nya diem dia. Coba mic-nya bisa ngikutin aku guling-guling, Besti. Selamat pagi juga dong yang sudah ikutan gabung. Ini ada Om Rizal Bekam, merapat ya dari Tanjung Kesuma. Ini bau-bau karnaval udah mulai terasa ya. Sibuk banget buat perlengkapan karnaval. Pesta Rakyat 17 Agustusan, mantul. Kamu udah bikin apa, Bes, buat 17-an, Bes? Bikin-bikinan dong, ya kan? Biar memeriahkan. 81 tahun Indonesia merdeka, mana tepuk tangannya dulu dong. Apa yang udah kita bikin buat negara ini, Besti? Minimal kita jadi orang baik ya. Nggak bikin rusuh itu udah top banget, Besti. Ada juga ini apa? Lapang Merdeka ada musik-musiknya. Oh, mantul banget. Kapan Om Rizal jadwalnya kapan itu? Ada juga Kang Ipul, hah? Tanggal berapa? 17 Agustus, mantul malam. Ada musik-musikan. Oh my god, Besti. Siapin ya, siapin sangunya, Besti. Karena yang dicari apa? Jajan, udah pasti deh. Ada juga nih Kang Ipul, sudah ikut goyang bareng sama Chandra, pasukan goyang mania juga. Mana suaranya, Besti? Ayo kita lomba makan. Makan kerupuk, lomba makan ati aja gimana, Besti? Ati ayam misalnya. ada lagi Ayu Laila Sari. Oh, akak ya. Ayu Laila Sari spesial ini hadir buat siapa? Kedua orang tua di rumah. Dan semua all crew Tri Rama FM. Ukai, Besti, thank you. Ada lagi, aku masih cari lagi yang sudah ikut bergoyang bareng sama Chandra Dewi Asoy. Kita asoy-asoyan dulu ya, Besti ya. Ada Om Yusuf, ini lagi apa? Astaga naga, yang benar yang eling Om Yusuf. Selamat pagi Wahyu Endra, juga sempat diraman sudah ikut bergoyang juga. Asik, hey, ada Mas Parno juga. Sudah ikut bergoyang. Ini OTW Makaryo digoyang dulu dong bareng sama Chandra ya. Thank you Mas Parno sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra ya. Ada lagi weh Chan, tembak-tembak langit. Wah, siap-siap kalau gitu. Gue Shana udah gak sabar minta ditembak-tembak langit, Besti. Kalau kamu yang lagi gabung di TikTok juga siap gak? Kita tembak-tembak langit ya, Besti. Kita asik-asikan juga dong bareng sama Chandra. Chandra mau bilangnya dua miau, soalnya di sini ada tria, Besti. Jadi dua miau, ya kan? Nanti goyang ini penari latarnya, tria udah siap ya. Penari latar kita, Besti. Mama Arsai juga sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra, thank you. Ada juga Mbak Supana sudah ikut goyang-goyang. Asik-asik sambil minum susu loh. Minum susunya duduk, Mbak Supana. Jangan minum susu sambil goyang-goyang, nanti tersedak, bahaya. Mbak Wartet monitor di sini, monitor di situ juga. Bah, mantul banget. Ada Bunda Oleng-Oleng. Alah, Chan. Berisik, Chan, berisik. Chandra, oh my god. Coba aku mau cek dulu sih, itu di TikTok yang sudah ikut bergabung. Maaf, host. Namanya siapa? Namanya Chandra. Ya, Chandra Dewi, Besti. Ini yang lagi siaran ya. Oh, ini orangnya yang selalu nemenin emak gue. Yes, Besti. Nama emak lu siapa? Nama emak lu? Biar digoyang, biar goyang-goyang sambil masak ya kan. Goyang sutil. Mana Besti? Yang lagi pegang ulekan digoyang juga boleh kali ya. Ulekannya mah emang digoyang. Besti sambil goyang-goyang juga boleh kali. Hey. Ada lagi siapa ini? Oh, Birin. Birin Alfonso, selamat pagi juga. Ada lagi Mbak Supana, lo kok Chandra, lo kok Arya lagi Besti. Oh my god, sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra. Ada siapakah itu? Rosifa, selamat pagi Rosifa, sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Ada Mbak Mei juga, selamat pagi dari Banyu Urip, sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra Dewi. Siapa?
siap-siap kita tembak-tembak langit lagi ya. Cari posisi yang paling asik, cari posisi yang paling asai. Ya, cari posisi yang paling enak. Kita goyang lagi bareng sama Chandra Dewi di Marujali, mainkan DJ-nya enak sekali. This is Offer to Lie the Remix.

Shena, udah tembak-tembak langit belum kue Shena pagi hari ini? Udah dikasih loh, ya kan? Yang bisa bikin goyang-goyang. Waktu kita tinggal sebentar lagi, yang belum ikut gabung buruan kamu ikut gabung besti. Sebelum waktunya habis, sebelum waktunya tuntas besti. Gedein lagi volume kamu full mentok biar makin asoy lagi besti. Siap-siap kamu bakal kepanasan hari ini karena apa? Masih masuk musim kemarau, besti. Gak apa-apa ya, semua ngerasain panasnya dunia. Semua lagi musim panas ini, besti. Hey, ada juga Bang Iim sudah ikut goyang juga loh. Tinggalnya di mana, Hos? Tinggalnya di Lampung Timur kita ya, besti, di Waibungur. Tempat kamu hujan? Emang kamu rumahnya di mana, Bang Iim? Kok bisa-bisanya di tempat kamu hujan? Tuh, Tri aja udah asoy-asoy loh dia loh. Pingin goyang loh dia sebenarnya. Ayo, penari latar. Penari latar di sini.

Tapi bisa request kalau di sini Besti udah disiapin sama musik direkturnya Tri Rama. Nanti aja di Pasar Goyang kalau mau request bisa Besti. Ada Kicau Mania juga. Widih, Birin Alfonso, kamu siap goyang Kicau Mania? Kalau aku kasih, kamu siap goyang Kicau Mania enggak kira-kira? Kalau enggak siap, aku enggak bisa kasih ini Besti. Selamat pagi juga Ndoro Ayu. Ya, kita lomba makan kerupuk, oke. Okay. Wai Bungurnya mana? Kita Wai Bungurnya ada di Taman Negeri ya. Radio Tri Rama ada di Taman Negeri, Besti. Tapi ini enggak cuma Radio Tri Rama aja, ya kan? Ini juga kamu bisa dengerin Madu Jelly di Radio Kanza di Tridatu Lampung Timur, Besti. Mana suaranya warga Lampung Timur, Tridatu dan sekitarnya, Besti? Ada juga nih kamu yang lagi bergabung dari Astrianda, dari Pringsewu juga, warga Pringsewu, mana suaranya, Besti? Ada juga kamu yang lagi gabung dari Inovasi Radio Lampung Tengah, warga Lampung Tengah, Mandalay dan sekitarnya juga, selamat pagi, Besti. Suaranya mana dong, Besti? Jangan lupa besok hari Rabu kita kumpul di sana ya. Nanti ada lomba-lomba juga, lomba 17-an. Ya kan, bener hari Rabu ya, Bes ya? Ya kan? Tuh, hari Rabu besok, Besti, di Radio Inovasi di Mandala sana. Selamat pagi juga untuk kamu yang lagi gabung bareng sama Chandra dari Radio Bima Tulang Bawang. Mana suaranya, Besti? Jangan lupa juga di Radio Bima, besok ada cek kesehatan gratis. Kamu datang, jangan sampai tidak datang, ya kan? Besok cek kesehatan bareng sama manten baru. Au! Atau juga kamu pagi hari ini lagi gabung dari Just Gisting Tanggamus. Selamat beraktivitas juga warga Gisting, Purwodadi dan sekitarnya. Mana suaranya dulu dong, Besti? Kasih aplaus untuk kita semua yang lagi gabung lewat streaming ini juga. Widih, mantul banget, sehat-sehat semuanya ya. Dari manapun kamu berada, dari Indonesia, luar Indonesia, dari Lampung, luar Lampung, semuanya yang lagi gabung bareng sama Chandra, yang lagi nontonin di live TikTok juga boleh dulu. Tap-tap layarnya dulu dong, Besti. Semangat ya buat kita semua ya. Yang lagi masak-masak, yang lagi berdiam diri, yang lagi apa lagi biasanya kalau pagi-pagi? Kamu lagi ngapain, Besti? Pokoknya apapun yang lagi kamu lakuin, jangan lupa dong. Setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi, kamu asik-asikannya di sini aja. Udah bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Main candy-nya enak sekali.

podcast waktunya habis. Terima kasih ya untuk kebersamaannya kami yang sudah menyatu bareng sama Chandra. Thank you. Pokoknya semua yang sudah ikut bergabung tapi gak bisa aku sapa, aduh sorry banget Beth. Waktunya sudah habis. Lanjut aja nanti bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang. Siap-siap kamu goyang-goyang lagi. Kalau punya merah putih boleh dipakai juga ya. Aku juga udah pakai merah putih. Waktunya habis, Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dilansir dari tribunlampung.co.id, Kepolisian Resor Lampung Timur memberikan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan dapat diancam sanksi pidana serta denda bernilai fantastis. Peringatan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Yuliansyah, seusai menggelar apel gelar pasukan kesiap siagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di lapangan Satya Haprabu Mapolres Lampung Timur pada Jumat lalu. Kapolres menjelaskan secara aturan perundang-undangan di Indonesia, pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerangkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan pembakaran lahan dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda minimal 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur larangan membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patri

Irama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0603.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Kita goyang lagi dong bareng sama dua Miu.
1: Betul banget, bakal dua Miu temenin ya sampai nanti jam 10 pagi ya, Besti.
0: Yow, makanya kamu gak usah kemana-mana. Udah di sini aja, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus. Goyang terus, Miu.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya Besti pagi hari ini.
3: Besti, coba kamu buruan bergabung di live TikTok kita. Kita sudah live Besti, tapi tidak ada pergerakan sama sekali dikarenakan.
2: Dikarenakan kenapa? Kita tadi tidak bersuara ya.
3: Kita tadi sedang berdiam diri.
2: Iya, sedang membisu sesaat ya.
3: Iya kan.
2: Untuk menunggu Besti-Besti yang mau pada datang ke Radio Trirama FM Lampung di live TikToknya ya.
3: Ayo Besti, kamu ya, boleh ya. Menyatu. Tuh kan, ini sudah menyambut 81 tahun Indonesia Merdeka. Merah putih menyala Besti.
2: Menyala Besti. Jangan lupa pada pasang bendera ya di depan rumah ya Bes.
3: Pasang umbul-umbul, coba perhatiin bendera kamu kebalik gak? Soalnya kemarin ada yang pasang benderanya kebalik, putih merah dari bendera. Warga negara mana? Polandia.
2: Iya Besti, coba dicek dulu jangan sampai kebalik pasangnya.
3: Merah putih lo ya, bukan yeah. Putih merah, please deh.
2: Merah putih nih, Chandra aja di kepala udah ada merah putih yang berkibar kan.
3: Merah darahku putih tulangku, bukan okay. Kebalik putih tulangku merah darahku kebalik lo ya.
2: Kebalik ya, kebalik ya.
3: Tuh kemarin tuh ada yang gini sama aku.
2: Apa?
3: Aku lagi siaran. Pantesan Mbak Chandra.
2: Kenapa?
3: Aku tuh mau pasang umbul-umbul, mau pasang bendera di depan rumah aku. Aku cari-cari gak ketemu. Ternyata dipasang di kepala kamu Mbak Chandra.
2: Pantesan, aku tuh tadi mau pasang di depan juga gak ada. Ternyata satunya ada di kepala kamu.
3: Kepala aku benderanya ada dua loh Besti.
2: Kanan kiri loh benderanya loh.
3: Punya aku warna-warni benderanya lah. Itu namanya umbul-umbul.
2: Iya itu namanya umbul-umbul ya Bes ya. Umbul-umbul ya bukan bendera merah putih ya.
3: Aku ya merah putih warna-warni nilo. Kelihatan gak? Itu mah kamu gak terlalu kelihatan loh.
2: Oh berarti harus gini dong ya. Nutupin pala itu namanya Bu.
3: Iya kan. Iya deh, kamu kalau pengen tahu mending kesini aja lihat sendiri cara
2: iya.
3: Nyata gitu kan.
2: Iya mending kamu nonton langsung aja kesini Besti.
3: Tuh ada dia Jaladara monitor ya. Thank you.
2: Thank you ya Besti-Besti yang udah pada gabung. Jangan lupa dibantu tap lock.
3: Tuh si nyam-nyam juga sudah ikut bergabung loh.
2: Iya loh. Ya semangat ya Besti ya. Jangan lupa sarapan pagi ini.
3: Sarapan? Terus
2: ikut partisipasi deh bareng sama Duo Miau.
3: Yuk. Kota Agung hadir Besti-Besti.
2: Ya, selamat pagi ada Pak Galung. Hadir Pak Galung.
3: Ayo Pak sudah pasang merah putih belum di depan rumah. Ayo biasanya ayo. Biasanya tuh ini sudah dapat mandat ya dari desa ya. Untuk warga desa A, B, C, D segera pasang umbul-umbul dan bendera di depan rumah masing-masing untuk memeriahkan yang menyambut 81 tahun Indonesia merdeka.
2: Wow merdeka sekali, merdeka
3: tetap merdeka.
2: Yeay betul banget. Apa Besti?
3: Ingetin orang sarapan yang tugas udah ingetin orang sarapan yang tugas sudah sarapan belum?
2: Udah sarapan belum Chan?
3: Aku maunya sarapannya sama kamu.
2: Iya aku nungguin kamu. Kalau kamu sarapan aku juga sarapan.
3: Kalau aku gak sarapan sama kamu aku gak mau sarapan aja lah.
2: Iyalah aku mau puasa aja seharian kalau gak sama kamu.
3: Kalau gak makannya sama kamu pokoknya sesampai sama kamunya lah. Aku gak mau makan ya,
2: aku juga ikut-ikutan.
3: Aku gak mau makan kalau gak sama kamu. Gak mau ya. Pokoknya gak mau.
2: Nggak mau.
3: Udah pasang loh Pak Galung loh.
2: Oh udah pasang bendera luar biasa. Wonosobo Tanggamus hadir lagi Besti.
3: Kayla selamat pagi loh. Aku juga udah pasang bendera merah putih.
2: Iya tempatku nggak ada kemarin soalnya beli tinggal dua itu bendera yang dipasang di kepala Chandra. Aku nggak kebagian.
3: Iya kan. Ini seharusnya satu aku satu kamu nih kalau mau nih.
2: Nggak usah lah aku pakai ini aja pakai telinga lucu ini aja.
3: Iya kan. Tuh merah putih. Wes puasao. Wes puasao aja. Aku malamnya besok.
2: Hah? Aku makannya besok.
3: Oh, makannya besok.
2: Ya besok malam. Ya Allah, tega dia melihat kita enggak makan, Chan.
3: sungguh kau kejam.
2: Kejam kali kawin anak siapa kau ya?
3: Dia aja bingung dia siapa. Karena dia aja bertanya-tanya.
2: Siapa aku?
3: Siapa aku?
2: Tak tahu pun.
3: Tuh Jajang, Jaijang. Tuh Sukati.
2: Sukati selamat pagi bestiku. Yang ada di seputaran Mandala dan sekitarnya.
3: Yo.
2: Jangan lupa loh tanggal 19 kita lomba-lomba di Inovasi Radio loh.
3: Ih, kamu datang. Nanti lomba-lombanya apa ya? Aku tuh masih bertanya-tanya. Aku tuh mau latihan loh, Be.
2: Iya, kan kemarin udah dikasih tahu salah satunya ada kugeru.
3: Lomba kugeru? Kugeru, tapi apa yang mau dicantolin itu?
2: Ya enggak tahu. Makanya datang padahal biar tahu.
3: Oke lah kalau begitu, Besti. Tuh, itu kalau dari apa namanya sih?
2: Apa?
3: Dari apa ya? Dari Gibran nih sudah ikut hadir.
2: Apa sih, Bes? Kamu ngomong apa sih, Bes?
3: Kan kalau di spotnya kan ada cek kesehatan, tapi
2: oh iya.
3: Kayaknya ya coba aja datang, mudah-mudahan ada cek kesehatan ya. Yang jelas ada cek kesehatan itu besok di Radio Bima Tulang Bawang.
2: Oh iya benar, hari Sabtu ya, Chan ya.
3: Iya, besok cek kesehatan di sana di belakang Pasar Raja Wali di Meraksa Aji Tulang Bawang, Besti.
2: Iya, Besti, kamu jangan lupa datang ya, Bes. Terus juga hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM.
3: Yes, ya kamu datang. Jangan sampai tidak datang. Cuti dulu lah, Bes. Gak ikut lomba soalnya pemenangnya tetap orang yang dituju dia.
2: Yalah, pemenangnya tetap itulah.
3: Masa lalunya.
2: Iya, tetap masa lalunya.
3: Aduh, bersaing sama masa lalu.
2: Enggak dulu lah, aku orangnya malas bersaing. Udah, kalau mau ya sok atuh, kalau gak mau ya udah.
3: Iya kan, aku gitu gak mau bersaing. Mau cari yang sama-sama aja.
2: Iya, mau cari yang sama-sama mau aja.
3: Yang sama-sama, sama-sama aja lah pokoknya.
2: Iyalah pokoknya, Besti ya.
3: Admin SDSS. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Besti. Ya nanti disapa-sapa lagi. Tapi kalau di belakang layar nanti kita cek sound lagi ya, Bes ya.
3: Yes, cek sound 1, 2, 3. Ayam geprek, nasi uduk, sambal balado.
2: Oh, ngabsenin sarapan itu, Bu.
3: Ya udahlah, Besti, kamu gak usah kemana-mana ya.
2: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
3: Iya, goyang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus. Mia.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: keluarga sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
1: Bu Sri Wanita.
2: Alamat rumahnya di Pakuan Haji.
1: Pakuan Haji.
2: SP 4.
1: Ini Ibu minum Agarilus. Pertama keluhannya apa Ibu?
2: Pertama keluhannya lemah jantung. Nah kalau begitu dikit-dikit dia kumat, pingsan gitu. Nah sekarang saya sudah nggak ada rasa lagi. Ini apa namanya, napas nggak ada sesak lagi, jantung nggak sakit lagi. Nah ini saya minta obat lambung. Nah melemahkan lambung ini nggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan nggak berhenti ya Bu? Maunya lapar terus. Gitu.
2: Rasanya pedih lapar terus. Baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
2: Nanti udah di rumahnya makan lagi nih.
1: Makan lagi.
2: Kata saya gimana ini? Ya biar kata bapak abis beras masak lagi.
1: Tapi setelah minum Agarilus sendiri gimana Ibu perkembangannya?
2: Ya nggak ada lagi rasa-rasa. Bening-bening nggak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet gak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit gak ada lagi. Sudah senang lah, keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum Agarilus juga makanya sekarang udah berkurang ya Bu ya. Udah sehat yang dirasain ya Bu ya. Terima kasih Bu ya.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Bestie oh bestie, masih barengan sama Duo Miau ya pagi hari ini masih di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus.
2: Persiapan udah berapa puluh persen kira-kira Besti untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia?
3: Kalau kita sih udah 100% nih. Cuma belum baju aja sih, belum ada baju merah putih.
2: Oh. Ih, tempelannya mana yang di pipi?
3: Oh iya, nanti pas tanggal 17 aja lah.
2: Oh iya boleh lah. Ibu Muslimah kenapa pengen bandonya?
3: Ucu ya Ibu Muslimah ya.
2: Ucu ya bando kita ya. Jangan atuh Ibu Muslimah, nanti kalau diminta satu kita salah satunya gak make.
3: Ini cuma satu-satunya. Ini Ibu Muslimah aku benderanya ada dua. Yaudah satu buat ibu deh.
2: Ya deh. Kalau aku kan kupingnya dua. Nanti kalau kupingnya tak kasih satu, kupingku cuma satu.
3: Ya kan. Itu aku sudah mengibarkan bendera merah putih loh di kepala iya aku.
2: Ya loh Besti, gimana kamu udah pada mengibarkan belum?
3: Ayo kibarkan benderamu, ramaikan sekitar rumahmu.
2: Besti, pokoknya Besti ya kalau ada lomba-lomba di desa, kamu harus ikut meramaikan, memeriahkan Besti.
3: Iya kan, itu terus ditancapkan gimana? Ini ditancapkan di bando Ibu Muslimah.
2: Iya, enggak ditancapkan di kepala itu Ibu Muslimah. Mulai. Belum merdeka, ya sebentar lagi dong.
3: Loh kita ini sudah merdeka loh Rama Alfarizi.
2: Iya kita kan ini kan hanya memperingati saja kita. Kan merdekanya sudah.
3: Tuh kan gak punya bando. Aduh.
2: Aduh yaudah nanti ditancepin di jilbab aja Bu Muslimah.
3: Oke gini aja, di list aja siapa aja yang mau, nanti bisa langsung ke keranjang kuning.
2: Mana Bu keranjang kuningnya Bu?
3: Kan tuh bisa lah nanti Besti.
2: Bisa lah ya diobrolin nanti di belakangnya Bestnya.
3: Oh tuh Bu. Apa masih dijajah?
2: Ah Kak Rama yang masih dijajah.
3: Dijajah perasaan.
2: Jangan-jangan dijajah istri nih.
3: Astaga. Apa sapa-sapa dong buat Iwan Mangun. Bedu Mas Dasir di Toha sama Abdul Hamim.
2: Oke, Abdul Hamim ya.
3: Iya.
2: Selamat pagi ya besti-besti yang udah disenggolin ya, Bes.
3: Oke, mudah-mudahan lagi pantau juga ya.
2: Ya dong, ini juga aku mau cek dulu yang sudah ikut bergabung di Wawa. Ada Bunda Widuri, selamat pagi bundaku sayangku.
3: Selamat beraktivitas.
2: Iya, ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Ini salaminya buat semuanya aja. Salam Jumat berkah ya buat malaikat pencabut rumput Kang Parijo. Rumput tetangga lebih menggoda.
3: Oke. Okay.
2: Terus juga buat Tujuang Rupiah yang selalu berjuang buat keluarga. Setiap tetes keringat adalah doa. Wow. Tetap semangat, 4 sehat, 5 miliar. Ada Agus S. Magelangan, Agus Andan S. Magelangan.
3: Oke. Okay.
2: Mas Andan digoyanginnya buat Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Sali, Mas Darus, Mas Rino, Mas Danu, semangat gaspol.
3: Gaspol, danga, di gaspol, danga, danga.
2: Yuk, danga lagi ya, dah. Om Yusuf, lagi sarapan tempoyak sambil, yaitu sambal duren. Ada pantun hari Jumat, hari yang paling semangat beribadah.
3: Cakep.
2: Kepada Allah.
3: Cakep.
2: Requestnya hari Jumat Merdeka.
3: Ntar dulu, ini Om Yusuf mantun atau berkata-kata?
2: Iya sih Om Yusuf, gimana ini ya? Nggak ngerti lagi ya.
3: Itu kata-kata mutiara itu.
2: Kata-kata mutiara di Jumat pagi.
3: Iya okay. Kan.
2: Ada Mbak Elmi, apa?
3: Aku mau request dong menjemput rezeki. Soalnya kan ini hari Jumat berkah.
2: Oh gitu, siap dikasih menjemput rezeki ya. Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti minta dinangnya seceritakan udah ya.
3: Dong mau request dong.
2: Apa dong?
3: Mutiara dong.
2: Oh iya, coba nanti dicek dulu ya. Pak Barsono gabung Trican.
3: Oke.
2: Mau dong song-song 17 Agustus.
3: Oh, 17 Agustus tahun 45.
2: Menyongsong 17 Agustus.
3: Hari kemerdekaan kita.
2: Hey.
3: Hari merdeka.
2: Hey.
3: Bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.

0: kita.
1: Merdeka.
0: Sudah merdeka, ya? Pak Barsono merdeka.
1: Sudah ya Pak Barsono.
0: Ya, ini sambil menyongsong juga 17 Agustus ya.
1: Iya kan.
0: Tanggal 19 ditunggu Mbak Dian, kata Opa Tandu.
1: Oke, nanti ada solo song juga gak di sana, lagu kemerdekaan.
0: Iya, soalnya aku mau nyanyi sama Chandra.
1: Iya, kita mau duet suara satu, suara dua. Aku suara satu, Tria suara dua.
0: Aku suara enam.
1: Suara enam tiba-tiba.
0: Nanti kita nyanyi 17 Agustus guys.
1: Aku dulu kalau padus kebagiannya selalu suara 2.
0: Oh selalu suara 2, sekarang kamu suara 1 aja.
1: Iya.
0: Baik.
2: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan.
0: Gitu emang gitu-gitu banget.
1: suara 2 tuh nadanya rada beda soalnya.
0: Rada gak masuk ya.
1: Bukan, nadanya kan, karena kan dia membedakan ya.
0: Oh iya biar beda, dia pakai falsetto gitu. Hai Ali, aduh bom bom bom ya. Aku tim hore aja, hore.
1: Aduh aku kok cepet banget kamu Ali. Kamu, aku gak bisa itu Mama Igun bilang apa ya?
0: Mama Igun, Bunda Widuri masih ingat Mama Igun gak?
1: Gitu. Bunda Widuri ingat Mama Igun gak?
0: Ingat gak?
1: Putri Chan selamat pagi ya. Iya Dek nih.
0: Iya selamat pagi Dede. Dede nopan aja. Salam buat teman kamu yang kembar ya.
1: Emang Dede itu kembar?
0: Enggak kan aku bilang salam buat teman kamu yang kembar.
1: Oh ini yang Dede teman kamu yang di Malaysia itu toh.
0: Oh iya benar.
1: Oh selamat pagi ya.
0: Selamat pagi ya Dede. Udah gede tetap dipanggil Dede kamu.
1: Itulah makanya kamu tuh ya kan punya namanya Dede, biar panggil Dede terus.
0: Oh iya, biarpun nanti kalau udah tua tetap dipanggilnya Mbah Dede.
1: Mbah Dede. Ini Mbah apa Dede sebenarnya?
0: Iya, Mbah Dede lah pokoknya Mbah Dede.
1: Tuh, hai guys kak.
0: Hai guys kakku.
1: Tuh, Bunda Widuri masih dong Mama Igun.
0: Iya, masih ingat sama Igun, mantul.
1: Iya kan, makasih ya. Ini nanti menjemput rezekinya diputer loh.
0: Iya loh diputerin pokoknya spesial buat besti-besti ya.
1: Tuh Geska masih alderan sama papa ante.
0: Oh lagi alderan gak apa-apa kan masih ada mama di rumah.
1: Iya mama minta duit. Papa cari duit.
0: Mbak Tria kok gak dikasih bendera kayak Chandra? Iya benderanya diambil Chandra semua, aku gak kebagian.
1: Itu kan benderanya berkibar semua di kepala aku.
0: Ya gak kebagian, udah aku kebagiannya ini aja gak usah ada benderanya.
1: Hai sarapan dong, ayo.
0: Ayo sarapan Besti, ini ada Yudi.
1: Yudi.
0: Sudah bergabung juga ya Yudi, nanti aku balesin Yud. Ada Mbak Rini dari Magelangan, kemarin aku alpa karena lagi meriang.
1: Oh,
0: ini mau salamnya Mbak Rini Magelangan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini mau salam-salam buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbak Nur, ada Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Pak Muji, Pak Kolil, semuanya aja.
1: Oke. Okay. Kasian banget sih Kak Cantik, kasian apa?
0: Iya, kasian banget aku enggak dibagiin benderanya sama Chandra tadi kemarin.
1: Semuanya aku ambil.
0: Iya, semuanya diambil sama Chandra, aku gak dibagiin satupun.
1: Iya kan, win-win, terima kasih, ya ampun. Maaf baru komen lagi jualan tuh. Aku tadi bertanya tahu admin SDSS.
0: Iya, kamu jualan apa?
1: Kamu jualan jajan gak?
0: Iya enggak, kamu jualan apa? Kita mau dong beli.
1: Iya kan, tuh Ante rame hari ini.
0: Iya, rame banget.
1: Rame banget, Idris lo juga tuh dari Cianjur sudah meramaikan.
0: Thank you, bajunya merah putih cantik harusnya. Tenang aja, nanti tanggal 17 kita pakai merah putih.
1: Belum, kan belum 17-an, ini masih baru pemulaan. Ini istilahnya kalau di depan rumah umbul-umbulnya kita ini baru ini aja.
0: Iya, ini baru bendera sama umbul-umbulnya doang. Belum
1: iya,
0: nanti
1: kan? Rencananya itu tuh aku pingin bibir atas merah, bibir bawah putih. Tapi aku bingung putihnya dari mana dapetnya, gimana ngewarnainnya.
0: Nanti di itu aja, dikasih itu apa namanya cat tembok.
1: Yang bener aja, masa pakai cat tembok. Nanti kaku kayak tembok gimana?
0: Ya aku, nanti itu kita pikirkan lagi nanti.
1: Nanti aku siarannya gimana?
0: Biarannya ya gitu pakai AC Do Chan. Iya, Tapi nanti aku masih mau cari dulu, aku punya di rumah.
1: Iya kan, tuh kita tuh sebenarnya mau dandan dari zaman Hong, dandan Nike lah.
0: Ya besok kita itu ya, kemerdekaan X Nike lah ya. Ya ya ya.
1: Kita dandannya dari jam berapa?
0: Dari subuh.
1: Ya Allah.
0: Iya. Ya ampun Besti, udah mau jam 9 tuh Besti, nanti lagi lah dilanjutin ya Bes.
1: Ya udah Besti, kamu gak usah kemana-mana ya.
0: Ya dong, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus Miau.
3: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ex-Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dituntut 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti 7,85 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Selasa kemarin. Selain pidana penjara, Ardhito juga dituntut membayar denda 200 juta rupiah, subsidi 8 bulan penjara. JPU menyatakan uang pengganti 7,85 miliar rupiah tersebut dikurangi dengan uang yang telah dirampas untuk negara. Jika tidak dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Ardhito dapat disita dan dilelang. Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan menghadiri kegiatan penimbangan sampah anorganik dan pencanangan gerakan sumur kompos di Pasar Tugu Ikan Jelabat Menggala pada Selasa kemarin. Gerakan sumur kompos diawali di 2 titik, yakni Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Agung sebagai langkah nyata mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan mengatakan pihaknya berharap gerakan tersebut dapat terus berkembang dan menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan lingkungan tulang bawang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar 0,5 hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari mangrove Patenggoran, Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar. Tony menduga matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut. Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bentala Lampung. Manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, menyatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
2: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya ke sini, ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak.

0: Bukti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Mesti dilanjut lagi yuk, Beb.
1: Ah, Chandra, kamu gak usah live, curiga nanti kamu koprol-koprol.
0: Iya, nanti Chandra koprol cari saweran.
1: Curiga nanti aku angkat-angkat gas.
0: Iya, curiga nanti dia manjat-manjat dinding.
1: Panjat-panjat dinding. Nanti aku ini aja loh, Mbak Abang. Aku nanti live betetin ayam.
0: Oh iya, boleh.
1: Tapi nanti nunggu kalau kamu order pas hajatan. Nanti sebagai bukti nyata gitu kan.
0: Chandra bahwa turun tangan.
1: Betul, ya. Nanti aku live di situ gitu.
0: Nah, gitu ya. Maaf, Badri Chan, nge-lag. Iya, Kang. Enggak ah. Kayaknya enggak, di sini aman-aman aja, Bes.
1: HP-nya emang kita, ya? Apa HP-nya kamu yang nge-lag?
0: Iya, Besti. Jadi punya siapa yang nge-lag?
1: Coba, Besti. Coba diinfo dong kitanya dong.
0: Iya dong, diinfo ya, Besti ya.
1: Ayo.
0: Oh, ternyata HP-nya adek nih.
1: Walah. Ya wes lah, enggak apa-apa. Coba dikeluarin lagi terus masuk lagi ya.
0: Iya dong. Ini mau sapa lagi? Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya, Trican.
1: Oh, kayak ini loh si admin SDSS loh. Ternyata di rumahnya itu menyediakan nasi uduk.
0: Wah, enak banget ya kalau pagi-pagi sarapan pakai nasi uduk.
1: Bener. Pakai, kalau zaman aku SD tuh nostalgia banget nasi uduk. Terus telurnya disuwir-suwir. Terus kasih bawang goreng, sambelnya.
0: Sumpah aku lapar banget, Chan, kalau kamu ngomong kayak gitu, Chan.
1: Pakai tempe goreng anget.
0: Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
1: Nambah deh kalau... Kalau dulu porsinya cuma sedikit, sekarang kayaknya aku bakal bisa lebih banyak sih.
0: Iya sih kayaknya, makan Itria. Ya gimana ini tadi omongannya cuma di bayangan. Cuma nasi uduk bayangan ini tadi.
1: Iya kan, tuh tidak ada, di depanku belum ada nasi uduk.
0: Iya belum ada, masih ditemenin sama Trican.
1: Sama Tria.
0: Oh sama Tria, iya dong Juni.
1: Juni Delre.
0: Haa Jun, Jun.
1: Ini Jun siapa?
0: Ya Juni.
1: Oh Juni, pasti kamu lahirnya bulan Juni.
0: Iya, wah kita jodoh nih. Aku Juli, kamu Juni.
1: Ayo, ya kamu Juninya mana? Juninya mana?
0: Juninya mana gimana maksudmu?
1: Kamu Juninya tanggal berapa? Kamu sama-sama Cancer enggak?
0: Kamu sama-sama Cancer enggak sama kita?
1: Kalau kamu sama-sama Cancer berarti kita... Kita sama-sama kepiting.
0: Iya, kita sama-sama kepiting. Pak Aska juga gabung toh, Pak Aska toh.
1: Aska Wahyono itu Pak Aska?
0: Iya kali, kayak fotonya kayak itu, kayak Pak Aska.
1: Gak ada fotonya. Kalau Tria Agustus ya, kamu apa guys?
0: Juli, weh Juli, bukan Agustus.
1: Tria Juli dia, bukan Agustus.
0: Bukan Agustus.
1: Juli.
0: Kita semua Juli ya guys.
1: Kita adalah Cancer Girl.
0: Yes, Cancer Girl. Om Tandus, ngapain om? Telepon-telepon om, telepon-telepon tayus om.
1: Kan kita nggak buka telepon om tadi.
0: Iya om, nanti kalau mau ikut telepon nanti sama setelah dua Mio ada dua bandar.
1: Iya kan, tuh ya jelas dong kepiting.
0: Iya, oh kepiting. Kita sama dong.
1: Kamu mau tahu nggak kemarin tuh aku nonton berita di sini nih di TV. Menurut survei dari apa ya, dinas apa gitu, dinas kementerian lah dia. Di Indonesia ini zodiak paling banyak yang hidup di Indonesia adalah zodiak Cancer.
0: Wah, karena zodiak Cancer tuh kuat-kuat. Soalnya jalannya miring, bukan ke depan.
1: Bukan, berarti di Indonesia ini banyak banget orang yang lahiran itu di pertengahan tahun.
0: Iya, seperti kita-kita ini loh.
1: Makanya, ya kan banyak banget Cancer di Indonesia ini. Bahkan dari populasi manusia dari 1 sampai 10 6 tuh Cancer.
0: Wah,
1: banyak banget Cancer mendominasi loh.
0: Wah, menurut survei ya itu, ya udahan ya.
1: Ya itu menurut survei dari kementerian loh.
0: Iya loh Bestia, kita gak asal ngomong loh ya. Chandra sudah membaca dengan teliti ya.
1: Aku nonton di berita.
0: Menonton berita ya. Om Yusuf, selamat pagi Om Yusuf. Thank you ya developnya besti-bestiku yang udah pada nonton di TikTok.
1: Oke, thank you. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol di belakang ya, Be.
1: Yo, di sini aja di pasar.
0: Menonton berita ya. Om Yusuf, selamat pagi Om Yusuf. Thank you ya developnya besti-bestiku yang udah pada nonton di TikTok.
1: Oke, thank you. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol di belakang.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Hey, Besti, kita mau sapa-sapa ini buat Besti-Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan loh.
3: Yoi, coba satu-satu ya, kita mau cek dulu.
2: Boleh, selamat pagi ya Besti. Ini ada siapa?
3: Sebentar, kita masih cari-cari.
2: Ini loh ada Pak Sardi Gigi dari SB14. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget. Dapetin herbal di Radio Tri Rama FM.
3: Ada juga Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya diabetes sama stroke ya, makanya cari Morinda.
2: Wih mantul, ada Bapak Heri dari Toto Harjo. Ini untuk jaga kesehatan udah langganan minumnya Agarilus Drop sama Madu Lambungku.
3: Yoi, ada Pak Wasiman dari Trimurjo.

0: rohani rematik sama asam urat ya. Baru pertama kali banget ini mau minum madu Nomorfit dan herbal juga susu kambingnya tawa yang ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Mantul, ada Mbak Putri dari Jati Datar. Sakitnya linu-linu di persendian sama asam urat. Ini udah biasa banget lo minum herbal, ini beli lagi madu Nomorfit sama herbal di Inovasi Radio.
0: Ada juga Pak Tugiono, selamat pagi ya Pak, udah COD-an susu sama Mas Budi.
1: Iya, saya selalu juga buat Mbah Satiem dari Waimengaku, Lampung Barat. Keluarnya persendian sama asam lambung, alhamdulillah lo udah ngerasain enak banget di badan.
0: Oke.
1: Ini udah dapetin herbalnya di Radio Gistara.
0: Ada Ibu Saniel dari Gumuk Rejo, ini juga udah punya kemarin datang ke Radio Astrianda. Ada madu lambungku, ada madu Nomorfit dan juga ada, oh itu herbalnya ya, tersedia di Radio Astrianda Pringsewu.
1: Mantul, ada Mas Samsul Arifin dari Ngerambingan Panggul Trenggalek Jawa Timur.
0: Okay.
1: Keluarnya anyang-anyangan atau ISK gitu ya. Ini pertama mau konsumsi lo Proren, terus juga ada herbal di Gistar FM.
0: Oke. Selamat pagi Pak Sarmani dari Sukoharjo 3. Keluhannya asam urat, kemarin udah cek kesehatan juga sama cari produk di Radio Astrianda.
1: Mantul, Mbak Mary dari Pesawaran, Mbak Maryanti, dapetin madu lambungku juga dong.
0: Yo, ada juga Pak Rambat dari Natar, keluhannya tumor. Pertama kali banget ini mau minum, ada herbal drink, ada Prokanda dan juga herbal yang tersedia di Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Mantul, ada Mbak Ngadinem dari Blitar juga udah dapetin Zigo 26.
0: Ada Mbak Ina sama Pak Ino Banjarejo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dong, udah dapetin produk herbalnya ya di Radio Astrianda ya, Mbak Ina ya.
0: Ada Pak Gatot Subroto dari Varia Agung, udah sering banget beli madu hitam pahit sama morinda. Karena apa? Keluhannya kadar gula tinggi.
1: Oke.
0: Kang terus? Ipu Jengtini udah merah putih loh Kang Ipu loh.
1: Wih, merah putih.
0: Jengtini udah merah putih, kemarin juga datang ke Radio Astrianda ikut cek kesehatan sama cari produk herbal di sana.
1: Mantul, ada Ibu Watini dari Ukil 2 udah pernah konsumsi madu Nomorfit sama madu lambungku. Ini beli lagi loh, Chan.
0: Mantul, ada Bu Purwanti Tandus RB2 udah 5 kali minum herbal. Ya sakit lah ini persendian asam urat mah. Udah membaik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bapak Marmin dari Sari Bumi, keluarnya asam urat sama kolesterol. Ini udah dapetin sekualen sama herbal di Astrianda FM.
0: Ada Pak Masdi dari Sidodadi Pardasuka, udah punya susu Zigo 262 kotak sekaligus varian original.
1: Mantul, besti, sehat-sehat semua besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Ramadan juga jaringan.
0: Sudah habis, nanti kita sapa-sapain lagi ya.
1: Boleh dong, pantau terus Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: goyang.
1: Pastor goyang.
0: Goyang terus.
2: Dengarlah bintang hatiku.
1: Alalalah.
2: Aku akan menjagamu.
1: Allah. Allah.
2: Allah. Allah. Sandra ini Allah. Allah.
1: Allah.
2: Besti.
1: Apa?
2: Ini kita mau ditinggal nandur jagung loh.
1: Sebentar ya, mau nandur jagung. Nandur jagung di mana yang cuma sebentar?
2: Iya, emang ada nandur jagung sebentar, Libra?
1: Alah, Allah.
2: Alah, Allah. Ih, ada Mbak Indah Moza juga udah ikut gabung loh sama kita loh.
1: Mbak Indah Moza, lihat kita sudah merdeka.
2: Iya, kita sudah merdeka. Kita sudah tidak dijajah lagi sama doi.
1: Hati siapa tak bisa tak bertutur kata.
2: Apa sih, Chan? Kopi, kopi, kopi, Kak Trican, kopi.
1: Adek ini lo hati siapa lo, Mbak Trian?
2: Oh, hatimu. Iya, iya, iya.
1: Kelebih hazik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ngopai, ngopai.
1: Merah putih bajunya belum, iya. Belum yeah. Merah putih kita bajunya, belum. Masih warna-warni.
2: Iya, kan? Kan bendera merah putihnya di sini, umbul-umbulnya di sini.
1: Apalagi aku warna-warni banget nih.
2: Iya, udah kayak nih, umbul-umbul kan.
1: Baju yang ini belang-belang.
2: Tuh kan.
1: Sehat selalu ya.
2: Nah, sehat selalu buat besti-besti. Coba kita cek lagi yang sudah ikut gabung di Wawa. Om Tandus, Om Tandus, Om Tandus. Ya Allah, Om Tandus. Om Tandus ini hampir melupakan kita loh.
1: Kenapa?
2: Baru kali ini loh mau ikut gabung sama kita setelah sekian lama loh.
1: Iya dia sibuk.
2: Iya, katanya pengen nelpon, kangen.
1: Nggak bisa, titik, nggak bisa.
2: Nggak bisa loh, Om Tandus. Om Tandus kalau kangen sama Domio, masuk ke live-nya Radio Trirama FM Lampung dong.
1: Om Tandus punya TikTok nggak?
2: Punya TikTok nggak, Om? Yuk, Om, gabung, Om.
1: Kalau belum punya TikTok, download dulu.
2: Download dulu ya TikTok-nya ya.
1: Nanti nonton Domio di Radio Trirama FM Lampung.
2: Betul sekali, Domio hadir, semangat selalu ya Mbak. Salam kenal buat Bunda Muslimah, kemarin ketemu pas Bunda kondangan tempatnya Bunda Diana.
1: Oh, okay.
2: Nah, lagunya Cinta Merah Jambu ya dari Bunda Ambar.
1: Oke, itu. Sekian lama aku menunggu.
2: Hea. Terus ada lagi Asrun, Asrun, selamat pagi Chan, salam Jumat berkah ya.
1: Oke, itu umbul-umbul hitam gak ada loh Chandra.
2: Ya gak ada, emang mana yang pakai hitam?
1: Ini.
2: Oh iya jilbabnya bukan gak masuk umbul-umbul jilbabnya.
1: Panasnya ini nandur jagung apa rada di marning?
2: Oh iya, mateng.
1: Kan gak ditutup yang penting.
2: Iya kan yang penting ditutup ya biar gak jadi marning ya.
1: Ha, ada Pendi Kucing dari SB8.
2: Hai Pendi, gimana kabarmu Pendi?
1: Setelah sekian lama kamu gak muncul ternyata kamu di situ.
2: Iya ternyata kamu di situ Pen.
1: Oh ala dua miau, Marganda, Marganda.
2: Oh Marganda, oh ada Mama Arsai tadi SS kita pas lagi live tuh.
1: Iya kan tadi Mama Arsai.
2: Tuh, kita di SS sama bestie kita, guys.
1: Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Jadi apa? Prok, prok, prok.
2: Jadi apa?
1: Pading-ding, pading-ding. Oh, pading-ding, pading-ding.
2: Jadi semut dong, Chandra dong.
1: Tuh kan, aku udah punya sungut semut loh.
2: Iya loh ya, sungut. Chan, besok hari Rebo tanggal 19 Om Yusuf mau lomba makan kerupuk di Inovasi.
1: Yuk, boleh.
2: Boleh, boleh ya. Trican, aku absen ya, Pin. Gak dicoret namaku. Ada Mas Wigi.
1: Tuh lo, aku hadir lo Trican Bloro. Pak Margono. Lo iki Pak Margono lo ternyata lo.
2: Pak Margono, ini Josjis. Titik siapa ini titik ini ya?
1: Josjis.
2: Oh, Josjis, Josjis.
1: Tinggal dikasih plastik. Ya, bukan marning.
2: Tapi popcorn.
1: Iya, Pendi Kucing sehat banget kita alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
2: Iya, kamu sehat kan, Pen?
1: DHY, DHY.
2: Di, selamat pagi, Di.
1: Radhani, Radhani.
2: Halo, Radhani.
1: Cozy, cozy.
2: Kozi Kozi dari Waikanan.
1: Selamat pagi semuanya, Besti, terima kasih.
2: Ya, selamat siang kembali. Kamu siapa namanya? Ron. Ya, Ron. LXRN itu namanya mati semua, enggak bisa baca aku, Pak.
1: Gimana bacanya?
2: Ya,
1: LXRN.
2: LXRN ya itu ya. Somai.
1: Enggak muncul di sini.
2: Ya baru muncul.
1: Aina Karin datang lagi dari Candipuro.
2: Yuhu, selamat pagi Birin.
1: Birin Alfonso.
2: Iya, assalamualaikum Mbak dari Kota Gajah menyatu Kang Ardianto.
1: Oh, tuh Bunda ya. Al sama Klau.
2: Mm-mm.
1: Selamat pagi ya.
2: Iya, salam kenal kembali bundanya Al.
1: Yuk, selamat pagi, lanjut lagi. Masih dibuka lagi kesempatannya Tugu Kota Gajah. Oh, tetanggaku Kota Gajah.
2: Oh, tetangga Kota Gajah. Baiklah, Besti ya. Selamat pagi, semangat aktivitas pagi ini, Besti-Besti.
1: Mbak, aku pamit ya, mau jemput anak sekolah. Sehat selalu. Okay.
2: Siap, terima kasih ya Deni udah mampir ya buat Besti-Besti. Thank you banget udah pada ikutan partisipasi gabungan sama Duo Miau ya.
1: Iya, saatnya Duo Miau pamit.
2: Ngapain pamit? Kita mau break dulu, mau dangdutan.
1: Kirain udah mau pamit, Besti.
2: Belum, jangan pamit-pamit dulu kamu ini.
1: Yaudah, kalau gitu kamu jangan kemana-mana ya, Besti.
2: Iya, doang tetap bareng sama Duo Miau.
1: Di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
2: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: udah habis aja ya Bestia. Jangan lupa lo besok tanggal 15. Besok ya tanggal 15 ya. Ada cek kesehatan gratis.
1: Di mana?
0: Eh, kok besok sih ya tanggal 16 hari Sabtu kamu ini ah?
1: Ya bener besok tanggal 16.
0: Iya, besok tanggal 15.
1: Oh, besok tanggal 15. Ya benar, besok kan hari Sabtu. Oh,
0: ya benar, berarti besok ya cek kesehatan gratis di Bima ya?
1: Liur.
0: Ah, iya Besti tuh. Tanggal 19 jangan lupa datang ke Inovasi Radio ya Bestiku.
1: Iya Besti, besok ada cek kesehatan, kamu datang. Terus hari Rabu ada cek kesehatan. Sama lomba-lomba. Di Radio Inovasi Lampung.
0: Betul.
1: Tengah.
0: Betul Besti, kita tungguin kamu ya. Dan sekarang kita mau pamit loh Besti.
1: Yuk langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: Bahagia Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Metro hingga 2026 baru terrealisasi sekitar Rp214,41 miliar atau 59,95% dari target Rp357,68 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari pajak daerah sekitar Rp44,39 miliar dan retribusi daerah Rp162,14 miliar. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana meminta Bapenda melakukan evaluasi secara rinci terhadap seluruh sumber pendapatan, terutama yang masih rendah atau bahkan belum menghasilkan penerimaan. Sejumlah sumber PAD tercatat masih nol, diantaranya pertokoan Sudirman dengan target Rp248,33 juta dan Metro Mega Mall dengan target Rp225 juta. Sewa alat berat dinas PUTR yang ditargetkan Rp45 juta juga belum menghasilkan penerimaan. Rafiq meminta pemerintah mencocokkan potensi pendapatan dengan penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah. Evaluasi juga diminta mencakup tunggakan, objek pajak dan retribusi, serta strategi peningkatan penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah menegaskan optimalisasi PAD penting karena pendapatan daerah nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, persampahan, dan pelayanan publik lainnya. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Irama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0607.

0: Masikan.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey. Apa kabar besi-besi kesayangan aku?
0: Semoga sehat semuanya ya.
1: Amin. Jumpa lagi barengan kita berdua.
0: Iya, di Bandar Dangdut Biosi.
1: Ya, asik-asik. Pokoknya kita bakal nemanin selama kurang lebih 2 jam ya.
0: Oke deh. Untuk besi-besi aku, jangan kemana-mana.

0: jari. Empat jari boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Jadi dua kanan, dua kiri.
0: Iya. Atau jempol jari tangan sama jempol kaki. Hmm. Bisa enggak jempol kaki goyang?
1: Gak bisa.
0: Bisa.
1: Oh, diangkat dulu.
0: Oke, Besti. Udah asik banget ya diawali sama goyang dua jari. Nanti kita goyang lagi tentunya ya. Masih banyak lagu-lagu pilihan yang asik-asik yang bakal temenin Besti-Besti aku sambil aktivitas ya.
1: Betul. Buat yang mau gabung juga boleh banget ya Besti ya. Gabung
0: boleh,
1: aja
0: sayang.
1: Dari sekarang biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik.
0: Dari sekarang aja boleh ikutan gabung. Nanti bakalan kita sapa-sapa, bakalan kita bacakan juga.
1: Betul.
0: Ya. Untuk Besti yang mau voice note juga boleh, tapi jangan telepon sayang ya.
1: Iya dong.
0: Sok mangga langsung aja kirimkan ya pesan singkat kamu sesingkat-singkatnya ya. Takutnya panjang kayak cerpen jangan.
1: Iya. Cerita dong, curhat dong.
0: Ya makanya kata aku, soalnya kan yang ikutan tuh banyak ya. Yang antusias sama acara itu banyak loh ya. Jadi kita harus bagi-bagi waktu dong biar bisa kebaca semua. Kalau misalnya pesan kamu tuh panjang banget gak bisa. Nanti kita rangkum aja. Tang kayak cerpen jangan.
1: Cerita dong, curhat dong.
0: Ya makanya kata aku, soalnya kan yang ikutan tuh banyak ya. Yang antusias sama acara itu banyak loh ya. Jadi kita harus bagi-bagi waktu dong biar bisa kebaca semua. Kalau misalnya

0: Yang belum ada stoknya bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini. Pokoknya di seluruh jaringan Tri Rama FM tersedia lenggang.
1: Lengkap banget, Besti. Untuk Besti-Besti aku yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, atau mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatannya, ya sebelum membeli gitu ya, biar tambah yakin gitu. Aduh. Ya. Tenang aja, nanti kita akan ini ya, akan layani dengan sepenuh hati ya, Neng Bina.
0: Betul.
1: Ya. Bisa langsung calling-calling ke call center, kemana nomornya, Neng Bina?
0: Langsung aja di 0831-760-600.
1: Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi. Sayang Aku Cinta Aku masih di Bandar Dangdut BOC barengan dua bandar.
0: Asik, asik.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.
1: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
4: Metro
5: Utara.
4: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
4: Anjir. Ini kan minum Biosi, pripun kok rawase?
5: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
4: Perubahan ya.
5: Banyak.
4: Tapi mboten njenengan mawon Bu sing minum, Bu.
5: Ya, jangan bapak dan
4: sekeluarga nggih.
5: Ya.
4: Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Mboten telas kali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus iki lanjut malih.
5: Ya.
4: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
5: ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun menika mugi-mugi penyakit ijah.
4: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Assalamualaikum Pak Hasan.
7: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
6: Ah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
7: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
6: Oh, terus sekarang gimana Pak?
8: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
6: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
7: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
8: Oh, iya, Pak.
6: Iya.
8: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
7: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
6: Wah, boleh saya coba ini?
7: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
6: Oh,
7: badan selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
9: dipantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: sih Neng Vina di sini?
1: Masih dong. Emangnya aku udah kemana?
0: Biasanya suka tiba-tiba menghilang kamu mah.
1: Kenapa kamu udah segede gaban di depan aku, mata?
0: Aku takut kamu tuh menghilang tiba-tiba. Aku sama siapa?
1: Tenang saja ya.
0: Terlalu dramatis.
1: Tenang saja, aku kan gak pernah menghilang-menghilang.
0: Iya gak ya?
1: Paling menghilang seglebetan doang.
0: Paling kesana.
1: Kesana kemana?
0: Ke itu, ke tempat favorit kamu itu.
1: Eh? Favoritku ada gak ya?
0: Gak ada. Ada di belakang.
1: Di belakang. Di dapur.
0: Iya kan, itu kan tempat favorit kita untuk berkreasi.
1: Oh gitu.
0: Perdapuran biasa ya.
1: Ya ampun. Tapi ada juga sih yang lebih istimewa.
0: Apa?
1: Biasa sih aja.
0: Iya dong. Keberbekan kayak orang. Kita aja keberbekan loh.
1: Yang mau tidur gak jadi tidur.
0: Jangan dong. Memang kita tujuannya seperti itu.
1: Iya
0: ya?
1: Jadi membangunkan ya, besi-besi yang akan tidur.
0: Pernah aku lagi siaran gitu, ada yang kayak gini, Berisik katanya. Kata aku biarin.
1: Iya. Katanya gak jadi tidur karena dengar suaranya Mbak Vina gitu.
0: Gak jadi. Iya benar.
1: Ya ampun. Padahal mah kita mah niatnya menghibur.
0: Menghibur loh. Kaliannya gimana toh?
1: Malah dikiranya mengganggu.
0: Mengganggu ya. Tapi kalian ini kan tetap nyandu kan sama acara kita kan?
1: Iya dong, harusnya
0: harus
1: gitu.
0: Karena di Bandar Dangdut Biosi itu kalian gak cuma dapet hiburan ya, tapi juga dapet informasi-informasi menarik dan bermanfaat seputar kesehatan juga seputar Biosi sih aja.
1: Iya dong, karena Biosi sih aja ini adalah series premium masa kini yang
0: betul
1: the best banget ya.
0: Best
1: Biosi
0: banget pokoknya mah, bestie ya.
1: Iya, yang pastinya yang menarik nih ya dari Biosi Siaga ini karena sudah melalui proses fermentasi matang.
0: Betul
1: gitu Neng.
0: Kalau udah difermentasi dia tuh kandungannya makin aktif ya, makin keren banget ya.
1: Iya, dan di kandungan di dalamnya itu menjadi lebih aktif gitu dan lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Jadi udah gak diraguin lagi deh Biosi Siaga ini ya. Suplemen kesehatan berbasis postbiotik hasil dari fermentasi alami. Berbagai bahan pilihan seperti yang selalu kita sebutkan ya. Ada mengkudu, habatus sauda, terus kemudian kayu manis, ada buah bit, ada rumput teki juga ya. Hingga mineral laut dalam. Makanya itu best banget manfaatnya juga.
0: Ya kan, banyak banget dan itu adalah bahan-bahan yang memang unggul ya di dunia herbal. Dijadikan satu ya di dalam Biosi ini. Bayangkan seberapa dahsyatnya manfaat dari Biosi. Walaupun botolnya itu kecil banget, imut-imut, tapi manfaatnya tuh besar banget.
1: Benar, seperti yang udah kita ketahui ya, bahwasanya memang Biosi ini bagus dan bisa menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu menjaga daya tahan tubuh setiap harinya.
0: Iya, bahkan biar nggak gampang sakit.
1: Bahkan bisa jadi detox atau pembersih alami tubuh kita yang selama ini kan kita makannya tuh kayak basing-basingan gitu. Iya, basing-basingan gitu.
0: Bahasanya ada di Lampung loh. Apa basing-basing apa? Maksudnya tuh ini ya,
1: sembarangan.
0: Sembarang lah ya.
1: Berbagai macam dimakan ya kan. Jadi itu kan kayak apa namanya ya, di dalam tubuh kita kan campur aduk. Jadi
0: bertumpuk lah ya, sampah-sampah itu menjadi racun di dalam tubuh kita.
1: Bener.
0: Kalau misalnya gak rajin kita detoksifikasi, nah bayangkan
1: itu jadinya penyakit kalau gak detoksifikasi. Bestie,
0: makanya harus selalu konsumsi Biosi Siaga. Biosi Siaga ya, 3 kali sehari, 5-7 tetes. Bestie-bestie aku. Dan juga bisa dipadupadankan dengan produk Agarilus lain ya. Atau mungkin susu kambing atau juga boleh sayang.
1: Betul banget. Ayo deh kita sapain dulu besi-besi kita yang
0: boleh,
1: udah gabung.
0: Boleh banget.
1: Boleh saja.
0: Ada siapa tuh Neng?
1: Boleh saja. Ada siapa ya? Ada besi kita dari seputaran ada Ibu Sumiatun dari Kodim.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Ibu. Mas Andi dari Talang Sebaris di Sedapah Indah juga sudah hadir.
0: Iya, terima kasih juga Pak Pardi Plongkowati.
1: Ibu Tita dari Jati Datar juga udah dapetin Biosi Siaga. Terima kasih ya.
0: Ada Mbak Sikar dari Bulukarto juga, terima kasih.
1: Ada Mas Ade. Ini Ade apa Mas Ade?
0: Ade yang masih memang Ade-Ade.
1: Ini anak SD apa SMP? Atau SMA?
0: Coba lihat topinya, topinya miringnya.
1: Beneran gak gitu?
0: Kenapa sih? Tolong ya, Mas. Ini yang harusnya kan, "Dek, coba dibenerin dulu topinya, kan topinya miring."
1: Dianya aja menunduk ke malu.
0: Kenapa gak sekalian aja ditutupin ya?
1: Ya ampun, ade, ini ade-ade ini ya.
0: Ade.
1: Dari Belalau, Lampung Barat, mungkin lagi dengerin. Aduh. Ada ini Bu Jeroh dari, Bu Jeroh Wirata ya. Dari mana ini?
0: Dari Wirata.
1: Oh, dari Wirata tuh nama dia.
0: Iya, kayaknya. Kayak kemarin apa, nama orang dikira alamat.
1: Iya, bener banget. Aduh, bener-bener Daini mah gak ngerti lagi. Ya ampun.
0: Ya gak apa-apa, kita kan tidak tahu semua tempat. Iya. Ya. Jadi untuk besi-besi mohon maaf ya, kalau misalnya nama tempat malah dikiranya nama orang.
1: Ibu Suprati udah dapetin loh ini biosinya, terima kasih.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Siap-siap. Oke, lanjut lagi. Masih ada gak ini?
1: Mbak Fitri dari Pesawaran juga, borong banget ini.
0: Ya ampun, meni berjajar rapi gitu. Cantik. Terima kasih ya.
1: Pak Riswato.
0: Okay.
1: Dari UI Jepara juga ya. Selamat bergabung.
0: Okay, terima kasih juga. Lanjut ke mana ianya? Mbah Rukiman ya. Mbah Rukiman Tegal Ombo. Tapi ini ibu.
1: Masa kemana tuh? Dibaca yang benar atuh.
0: No, emang benar. Mbah Rukiman tuh aku apa namanya, ekspektasi kan laki-laki ya. Pas aku buka, ibu-ibu
1: gitu maksudnya.
0: Mungkin maksudnya ini anaknya Mbah Rukiman.
1: Oh iya.
0: Tapi di ituinnya untuk Mbah gitu loh maksudnya. Apa sih?
1: Jadi istrinya loh.
0: Ya enggak tahu juga sih. Itu kan banyak-banyak ininya pastinya ya.
1: Iya, ya udah,
0: ini siapapun itulah, pokoknya ini adalah bagian dari keluarga Mbah Rukiman.
1: Alir.
0: Enggak ada. Ini Tegal Ombo ya. Terima kasih.
1: Ini di Karya Bakti juga ada Pak Ruswanto loh ya. Ada mama kembar di sana juga ya. Kan. Terus abis itu ada siapa lagi ya?
0: Ada Bu Jamila di Bandar Agung. Terima kasih Bu Jamila. Jamila tuh artinya cantik loh.
1: Iya, benar banget.
0: Iya kan?
1: Ya. Oke lah, kalau begitu nanti kita lanjutin lagi.
0: Nanti kita lanjut, nanti kita juga punya informasi yang sangat-sangat menarik ya, dan bermanfaat untuk besti-besti aku. Apa tema kita hari ini?
1: Nanti aja deh biar besinya penasaran ya. Jadi gak kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi.
0: Barengan dua bandar asik-asik.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi Sihaga.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2, Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
2: sehat.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Bioshi barengan Duo Bandar.
2: Lanjut Bes, kita masih di Bandar Dangdut Bioshi barengan Duo Bandar.
3: Asing
2: banget pastinya kalau kita berdua sudah hadir ya, menemani besti-besti. Tada thank you sayang kecintaku. Kan udah aku yang cantik, yang ganteng, yang kasep, yang gelis, yang gemoy.
3: Yang kurus.
2: Yang kurus. Pokoknya semuanya. Ya.
3: Gimana besti? Apakah semuanya sehat-sehat? Ataukah banyak yang ngerasa kesemutan? Ada semutnya.
2: Ada semutnya di kakimu.
3: Atau ngerasa kayak aduh kebas-kebas gitu ya. Kebas-kebas sama kesemutan sama enggak sih?
2: Beda dong.
3: Beda. Atau mungkin ngerasain pegel linu ya kan? Mm-hmm. Terus abis itu ngerasain kayak
2: nyeri-nyeri.
3: Bener banget, nyeri-nyeri terus apa ya?
2: Terus juga mungkin sendinya udah nyeri bengkak juga.
3: Nah,
2: mungkin gitu.
3: Apakah itu pertanda bahwasannya ada sesuatu?
2: Pasti. Tidak, Marimar.
3: Itu adalah salah satu tanda-tanda ya.
2: Tanda-tanda apa? Ih, takut deh. Tanda-tanda apa?
3: Tubuh kita lagi kurang baik-baik saja.
2: Pasti dong. Kalau kita baik-baik saja tidak akan merasakan sakit.
3: Bener ya.
2: Kalau kita merasakan sakit berarti tidak baik-baik saja.
3: Iya.
2: Kayaknya ini ya pantas peran antagonis emak matir yang jahat itu loh.
3: Siapa?
2: Aku.
3: Yang bisik-bisik gitu ya.
2: Iya.
3: Itu memang seperti itu. Kita memang rada-rada.
2: Rada gelo. Kayaknya bukan rada-rada lagi emang
3: iya. Emang gelo. Jadi emang Besti, dari tanda-tanda seperti itu ya. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya kita harus menyadari tubuh kita tidak baik-baik saja. Dan ternyata itu adalah tanda bahwasanya asam urat kita lagi naik.
2: Wow.
3: Lagi tinggi sekali ya.
2: Berarti itu adalah gejala-gejala utama asam urat.
3: Iya benar ya? Banget. Terutama pembengkakan pada lutut atau pembengkakan pada kayak misalkan di sendi-sendinya gitu loh, Neng.
2: Iya betul.
3: Itu
2: betul.
3: Jadi salah satu tanda bahwasanya asam urat kita lagi naik.
2: Lagi tinggi ya.
3: Iya, sampai bengkak begitu berarti udah parah banget dong.
2: Iya makanya.
3: Ya kan? Yang sering banget ngerasain kesemutan, kebas semuanya ya, baru ditekuk sebentar tuh kaki udah aduh, banget
2: sakit
3: ini.
2: Bener ya. Jadi
3: ini?
2: Mau bergerak tuh terbatas banget.
3: Yes. Bener
2: misalnya
3: banget.
2: Contoh kecil lah, misalnya lagi sholat ya.
3: Nah, itu kan itu
2: gerakan
3: tuh
2: yang pastinya setiap hari kita akan lakukan 5 kali dalam sehari ya.
3: Bener,
2: bayangkan
3: bener.
2: Kalau misalnya kita lagi dalam kondisi seperti itu ya kan, apalagi untuk yang sudah lanjut usia, waduh, ini pasti sangat mengganggu sekali besti.
3: Bener.
2: Apalagi untuk besti-besti yang kerjanya itu sangat mengandalkan kekuatan otot.
3: Nah,
2: ya.
3: Itu tuh yang biasanya kan ada yang keselio lah ini.
2: Iya,
3: lah. Aduh,
2: betul.
3: Berabe banget pokoknya.
2: Pasti
3: mah
2: akan sangat berpengaruh kepada kegiatan kamu sehari-hari, Bes.
3: Jadi ya, harus kita sadari ya, gimana sih sih sebenarnya tanda-tanda atau mungkin gejala dari asam urat. Terus apa penyebabnya juga kita harus tahu.
2: Pencegahannya gimana?
3: Normalnya tuh berapa asam uratnya kita juga harus tahu.
2: Betul.
3: Ya? Jadi kali ini kita mau ngebahasnya biar besi-besi semuanya tahu kira-kira gimana sih supaya kita itu bisa mencegah asam urat terjadi pada tubuh kita.
2: Iya, betul banget nih Besti. Jadi asam urat atau GOAT itu adalah radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat.
3: Iya, ya, benar.
2: Ini ditandai dengan nyeri sendi yang intens atau sering ya. Terus juga bengkak dan panas. Biasanya yang sering banget terjadi itu pada jempol kaki dan pergelangan.
3: Iya, jadi
2: pergelangan kaki, pergelangan tangan. Biasanya
3: benar,
2: gitu.
3: Kristal asam urat itu kalau misalkan kita kan ada biasanya cek kesehatan gitu kan, Neng.
2: Iya, betul.
3: Dan kita kan menggunakan layar LBA. Kita bisa mengetahui melalui layar LBA itu, ternyata asam urat tuh seperti ini kristalnya. Bener-bener kayak kristal gitu ya, Neng.
2: Iya, betul banget.
3: Iya, kristal kolesterol juga tapi berbeda ya, Besti, ya. Dari kristal asam urat, kalau kolesterol itu kalau kita nyebutinnya tuh enaknya adalah kayak jalan tol.
2: Gitu ya.
3: Iya,
2: perumpamaan.
3: Perumpamaannya begitu ya. Tapi kalau misalkan kristal asam urat itu bener-bener kayak kristal-kristal yang belum apa ya, belum dibentuk jadi jadi kayak cincin atau apa gitu ya. Itu
2: kayak
3: bener-bener
2: kayak bongkahan-bongkahan gitu ya.
3: Nah, gitu. Kayak bongkahan batu yang warna putih itu. Ya, nah,
2: kayak
3: seperti
2: kayak
3: itu.
2: Merongkol-merongkol gitu. Jadi Besti, nah itu dia. Jadi kondisi ini tuh dipicu oleh kadar purin yang tinggi
3: Iya,
2: jadi makanya mengkristal akhirnya kerasalah sakit.
3: Nah,
2: gitu loh,
3: ya kan? Jadi Besti harus tahu ya bahwasanya memang asam urat itu salah satu penyakit yang mungkin disepelekan. Tapi kalau misalkan kita menyepelekan, terus kita nggak mencari pengobatan yang benar-benar, itu bisa mengakibatkan stroke juga loh.
2: Iya, karena mungkin makin banyak, makin menumpuk kristal-kristal tadi
3: ya
2: purinnya.
3: Dan itu menghambat peredaran darah ke seluruh tubuh kita.
2: Pasti dong.
3: Iya.
2: Bayangkan itu bisa jalur darah mengalir, tapi dia terhambat oleh si kristal-kristal ini tadi ya. Nah, bayangkan Bes,
3: jangan sampai itu hal itu terjadi.
2: Iya,
3: ya,
2: walaupun memang sudah terjadi, ya pastinya harus sudah mulai memikirkan bagaimana solusinya
3: caranya
2: dong, ya kan?
3: Tapi untuk yang sekarang ini mungkin belum tahu nih sebenarnya gimana sih asam urat itu kok aku tuh ngerasain kayak nyeri sendi gitu kan yang hebat ya tadi yang udah disebutkan. Itu adalah salah satu gejala dari utama asam urat ya kan. Nyeri sendi yang terutama saat malam hari atau pagi hari
2: gitu
3: itu
2: ya.
3: Sering banget.
2: Paling banyak kerasa.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Terus juga biasanya kan ya sendinya bengkak itu berwarna kemerahan dan terasa kayak panas gitu loh, Neng.
2: Betul, betul.
3: Bener banget. Pernah enggak Besti ngalamin hal itu? Coba ayo.
2: Pasti banyak lah Besti. Apalagi usia-usia memang sudah kayak 30-an ke atas ya.
3: Nah,
2: ini rentan banget, Bes.
3: Orang usianya 20-an tuh bisa loh, Neng.
2: Kalau sekarang sih kayaknya usia enggak menjamin juga ya. Kadang yang masih terlihat sangat-sangat muda atau mungkin masih dibilang masih anak-anak. Ternyata sudah punya loh.
3: Bener.
2: Karena
3: bener
2: itu tadi
3: banget.
2: Ya, mungkin bisa jadi karena pola hidup yang buruk ya, tidak sehat, pola
3: itu
2: makan juga tidak sehat. Banyaklah sekarang karena faktor-faktor itu tadi ya, Besti.
3: Iya, betul banget. Terus ada apa lagi, Neng, kira-kira gejalanya?
2: Nah, untuk Besti aku, ya perlu diperhatikan nih ya. Jadi ada penyebabnya atau faktor-faktor resiko ini terjadinya asam urat atau apa namanya, iya penyakit asam urat ya. Jadi ini bisa jadi karena Besti aku pola makannya itu gak bagus ya. Jadi kita kan kalau makan kadang doyan ini makan gak beraturan atau tidak pakai takeran gitu ya. Banyak-banyak banget makannya. Apalagi tuh Besti-Besti aku nih perlu dihindari ya. Yang namanya jeroan, seafood, daging merah, alkohol. Kenapa? Karena ini tinggi banget purinnya loh, Neng Vina.
3: Iya, bener-bener kayaknya jeroan itu sih. Yang jeroan, terus habis itu jangan salah juga sayur-sayuran itu juga harus diperhatikan loh.
2: Ada juga yang memang memicu apa namanya,
3: kenaikan purinnya itu ya.
2: Iya, kan? Lagi dimakan sih enak banget ya.
3: Kayak petis sama jengki.
2: Itu kan ini banget ya.
3: Tinggi purin banget loh itu.
2: Enak banget, banyak yang doyan tapi ternyata ya ada bahayanya juga.
3: Habis makan itu kan ngerasa aduh ya ampun ini kenapa ini pegel-pegel. Aduh kesemutan ini. Aduh
2: sakit-sakit, kerasa cekit-cekit
3: ya.
2: Panas.
3: Itu. Bener banget ya, itu karena ada zat purinya yang sangat tinggi banget. Betul. Dari pete itu sama jengkinya ya Besti.
2: Itu kalau dari pola makan ya, mungkin kalian sering makan makanan yang tinggi purin itu tadi ya. Terus kalau dari kondisi medis ini ya, penyebab dari asam urat bisa jadi karena Besti itu obesitas ya, atau berat badannya berlebih, Bes.
3: Betul, sangat berpengaruh banget itu.
2: Jadi selain untuk penampilan, yaitu nomor sekian lah, kalau misalnya kita punya berat badan ideal itu bonusnya ya. Itu ke penampilan jadi okay, misalnya pakai baju apa gitu kan, terlihat sangat bagus lah. Tapi untuk secara medis itu memang perlu diperhatikan ya, berat badan ideal itu, karena kalau misalnya kita obesitas, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul.
3: Bukan hanya asam urat aja, pokoknya semuanya
2: banyak
3: bisa
2: banget. Pasti akan dijabarkan itu karena obesitas. Kalau misalnya berat badannya terlalu berlebih, ya pasti kerasa enak banget.
3: Bener. Bahkan juga asam urat itu bisa jadi masalah di gangguan fungsi ginjal juga.
2: Betul.
3: Yang tidak bisa menyaring itu kan.
2: Iya.
3: Dan bahkan dari permasalahan asam urat itu bisa juga jadi permasalahan ginjal. Karena ada kristal asam uratnya di ginjal.
2: Betul. Kan akhirnya menjadi komplikasi ya.
3: Benar, sakitnya. Seperti almarhum dari kalau gak salah nih ya, almarhum dari Vidi Aldiano. Dia kan katanya masalah ginjal ya. Jadi ternyata memang ada asam uratnya di ginjal. Gitu, dengar-dengar seperti itu ya permasalahannya, dari asam urat yang ada di ginjal.
2: Ternyata fatal banget tuh, Bes. Jangan dianggap asam urat gitu ya, cuma nyeri-nyeri sendi. Jangan, itu ternyata bisa juga menyerang ginjal ya, gangguan ginjal.
3: Itu adalah salah satu hal yang bikin kita dilema ya, dan juga gegana.
2: Gelisah galau merana.
3: Jadi itu ya Bezi ya, yang perlu kita ketahui, dan kita juga harus tahu kira-kira sih normal asam urat itu berapa. Nanti kita bakalan sebutin.
2: Nanti kita ini akan bahas kembali ya seputar asam urat, Besti. Tenang aja, dan juga masih kita akan menghibur Besti-Besti sambil aktivitas ya untuk semuanya. Semoga hari ini tetap semangat, lancar. Jangan lupa biosinya diminum dulu ya.
3: Okay,
2: deh, next nanti balik lagi masih barengan sama kita di Bandar Dangdut, biosi barengan Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi

0: Tiaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.

0: Neng Vina.
1: Rinaung.
0: Ajari aku menyanyikan lagu ini.
1: Oh gitu, aku aja gak hafal disuruh ajarin.
0: Tapi asik lagunya ya.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Asik banget pokoknya.
0: Sampai kita bergoyang-goyang. Oh
1: iya,
0: my god.
1: Goyang kepala.
0: Goyang-goyang-goyang. Bestie aku.
1: Ya.
0: Yeah. Terima kasih loh ya, masih setia sama kita loh ya.
1: Bener banget di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama Neng Bandar Vina.
1: Bandar
0: Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Apa sih?
1: Aku tanya gak akhir.
0: Kadang-kadang kita tuh kompak, kadang-kadang kita enggak.
1: Amburadul.
0: Ya malum lah, orang kembar aja belum tentu identik
1: ya. Iya.
0: Apa menaiki beda bapak beda ibu ya, ya. Beda umur lagi.
1: Weh jadi ki gak sefrekuensi loh Bes. Aku tuh sama dia tuh sebenarnya gak sefrekuensi. Aku hanya memaksakan saja.
0: Sebenarnya kita tuh berdua tuh sama-sama terpaksa kan.
1: Asalnya sih begitu.
0: Iya kan. Sebenarnya kita tuh kayak apa sih?
1: Dipaksakan.
0: Kenapa sih aku harus sama dia gitu kan.
1: Kayaknya sih karena dia yang mau sama aku Bes.
0: Iyain aja lah panjang urusannya.
1: Ayo kalau begitu terima kasih yang masih setia selalu barengan kita berdua. Yang sudah menyatu ya barengan kita.
0: Iya.
1: Dia 08 berapa Neng?
0: 0851. Kamu gak paham ya?
1: Gak hafal deh akunya mana.
0: 0851
1: iya.
0: 2666
1: iya.
0: 69 3, 1.
1: Kenapa kayak serasanya susah padahal kita udah berapa abad gitu.
0: Iya Ivan sih kan kamu juga harusnya pegang sendiri. Itu ini punya aku. Kamu selalu merebut punya aku. Hilang deh gak tahu ah. Udah biarin aja. Biarin ya. Ya udah Bes selama. Ngurusin apa sih gak jelas. Bes kita sapa-sapa dulu sebelum nanti kita selesaikan materi tadi. Ya au materi.
1: Jangan dikasih materi dong Bu. Kita udah capek. Udah berapa tahun gitu ya gak belajar dikasih materi.
0: Kalau informasi kesehatan seputar asam urat. Tadi ya. Ada yang sedikit yang belum.
1: Nah
0: ya.
1: Gitu maksudnya jangan dikasih materi. Kita ya. Mau udah pusing.
0: Agak berat ya. Kayaknya kita dulu kan cepet-cepet kelar ya sekolah ya.
1: Sekarang pengen balik lagi sekolah.
0: Biar dikasih
1: duit sama emak. Tolong.
0: Iya kan. Memang kalau belajar mah gak pandang umur.
1: Iya. Mau kita juga mau kuliah gak apa-apa sih.
0: Seumur hidup kita belajar gak apa-apa.
1: Kita mau ke SD juga aja. Gak apa-apa. Biar kita ke SD aja yuk.
0: Jadi apa kamu ke SD?
1: Kan biar juara satu terus.
0: Kamu satu. Jadi kalau ke SD kamu jadi ibu gurunya dong.
1: Bu guru.
0: Bu guru kayak kita yo.
1: Doyang coy.
0: Malah lebih ngerepoti daripada anak didiknya ini kayaknya.
1: Doyang coy dong Bu.
0: Bapak guru aku pengen pipis.
1: Ya ampun Gusti doaku.
0: Aduh sentingan udah ya. Bapak Ahmad udah nungguin dari tadi. Kamu tanya nyuekin Bapak Ahmad udah duduk aja tuh.
1: Mbak Gimin dari Tegal Ombo juga terima kasih.
0: Makasih loh Pak ya.
1: Iya terus ada siapa lagi nih?
0: Ini tidak ada namanya tetapi dia Bapak ini membelikan untuk istri tercinta.
1: Udah
0: ya.
1: Itu tadi.
0: Oh.
1: Mbak Sumardi terima kasih ya.
0: Sudah mana tuh hadir. Aku bingung ini.
1: Ada juga Bapak Ratiman terima kasih dari Sualampung Barat. Ada Mbak Demo Azin dari Pemangku Nazir.
0: Oke, ini ngelihat lagi si Ade bertopi.
1: Nggak kuat. Tayang.
0: Udah. Masih ada enggak? Udah Neng Vina aja coba
1: ada,
0: semua.
1: Ada Budeng Atini dari Campang sih. Dari juga sudah hadir. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: ada,
0: banyak.
1: Besi kita dari seputaran Pasar Liwa juga ini okay. Ada Mbah Suyati ya. Ada Pak Turino juga terima kasih sudah hadir. Mama Anissa juga sudah hadir. Ada Ibu Siti Rohana ya dari Kincel.
0: Jangan dijeda dong.
1: Aku takut salah tadi makanya
0: jangan dijeda dong. Kita tuh aku tuh orangnya suka tiba-tiba. Aku ingin melanjutkan. Masih ada apa enggak ini?
1: Masih ada loh bentar dulu. Cepet-cepet aman mau kemana Bu? Kebelet ini ya.
0: Aku lapar.
1: lapar. Sama. Ini lapar.
2: Yuk lanjut.
1: Ada Bapak Rahmat ya dari Atar Bawang Lampu Barat juga terima kasih. Okay. Ada Mas Nur, ada Mas Ahmad Salikin juga terima kasih. Terus juga ada Pak Eri, terima kasih ya. Ada Ade El Fatan juga sudah hadir.
2: Oke. Okay. Ih, ya ampun, ini paling orang-orang di rumah ini kayak
1: sabar ya Bapak Ibu.
2: Cing selolobor. Ya mendengarkan kita berdua. Emang kita berdua seperti ini udah bawaan oroknya. Jadi udah gak bisa tertolong kayaknya ya.
1: Iya.
2: Baiklah Bes, tadi kan kita sudah membahas seputar ini ya, Samurat ya.
1: Iya.
2: Tapi ada beberapa yang belum kita jabarin juga.
1: Betul.
2: Untuk besti-besti aku ya, yang mungkin sudah terkena asam urat, sudah merasakan lah asam urat ya. Jadi bisa ada penanganan dan pertolongan pertama ya, sebelum ke medis atau obat-obatan ya. Jadi Anda bisa istirahatkan sendi ya. Jadi hindari misalnya sakit di pergelangan kaki. Jangan jalan-jalan dulu kemana-mana. Diam dulu, istirahatin, kasihan sendinya ya. Atau pokoknya jangan sampai menekan area yang nyeri. Itu pertolongan pertama.
1: Betul
2: ya.
1: Betul banget.
2: Terus selain itu kompres dingin di bagian yang bengkak atau yang sakit. Gunakan es ya. Terus
1: apalagi?
2: Juga bisa meminum obat-obatan pereda nyeri ya.
1: Tapi kalau misalkan obat-obatan kadang kan ada yang gak cocok ya Nek.
2: Iya.
1: Jadi mendingan yang yang cocok aja, cari yang cocok dan yang bagus,
2: yang aman.
1: Dan yang aman dan maksudnya juga gak khawatir gitu ya nantinya ada menimbulkan hal-hal apa
2: efek
1: gitu
2: samping.
1: Kan ya, efek samping atau enggak gitu. Jadi biar yang aman aja, biosi aja Besti.
2: Iya dong. Itu yang kita rekomendasikan untuk besti-besti yang memang sudah terkena asam urat atau sudah merasakan gejala-gejala asam urat ya. Terus selain itu ya, penanganan pertamanya yang bisa dilakukan gitu kan, pastikan besti-besti ya, keluarga sehat, ini minum air putih yang cukup ya.
1: Benar.
2: Karena ini bisa membantu ginjal untuk membuang kristal-kristal itu tadi, asam urat tadi ya. Okay. Terus juga pencegahannya besti, batasi makanan yang tinggi purin ya, seperti jeroan, melinjo, seafood ya, kayak melinjo itu maksudnya ini biji itu ya, biji melinjo atau yang sudah diolah kayak emping itu juga.
1: Iya, itu juga sangat
2: tinggi
1: kolesterol
2: banget.
1: Kolesterol juga loh itu bisa.
2: Iya,
1: jadi
2: lagi dimakan mah enak banget ya.
1: Jadi harus benar-benar diperhatikan banget ya. Gaya hidup juga iya ya,
2: Betul.
1: Nek. Terus menjaga juga berat badan ideal dan rutin berolahraga itu intinya.
2: Iya, hindari alkohol dan minuman yang manis sayang ya. Okay. Dan pastikan selalu konsumsi biosi 3 kali dalam sehari, 5-7 tetes ya. Itu bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit dan juga ini ya, nyeri sendi-sendi ya.
1: Yes.
2: Okay.
1: Benar banget. Dan mungkin juga kebanyakan orang belum tahu ya, kira-kira normalnya dari asam urat itu berapa.
2: Nah coba gitu dikasih info dong.
1: Jadi untuk normalnya asam urat bagi pria
2: berapa?
1: Itu 3,5-7.
2: Oh
1: ya, kalau dicek itu kalau lebih dari 7 berarti udah asam uratnya tinggi.
2: Oh,
1: tapi
2: gitu.
1: Kalau misalkan masih di bawah dari angka 7 itu masih normal aja.
2: Baik.
1: Nah kalau untuk wanita itu di angka 2,6-6.
2: Oh gitu.
1: Kalau udah lebih dari 6 udah tinggi. Kalau kurang dari 6
2: ya,
1: itu alhamdulillah
2: masih normal.
1: Normal aja ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya besti tayang, gak boleh berlebihan dan pastinya juga harus dijaga banget dari sekarang dengan konsumsi biosi sehat.
2: Iya, berarti harus juga dicek kadar asam uratnya secara berkala.
1: Betul.
2: Iya, kalau setiap ada cek kesehatan gratis, datang nanti bisa cek sekalian kadar asam uratnya kira-kira normalkah, tinggikah atau rendah gitu ya.
1: Iya dong.
2: Oke, besti aku yang mau mendapatkan herbal biosi Sihaga untuk ya mengatasi keluhan asam urat Anda, bisa langsung hubungi call center kami ya. Kalau misalnya mau COD pesan antar atau lewat ekspedisi dikirimnya,
1: boleh
2: langsung hubungi kemana Neng?
1: Langsung aja di 0831 760 600.
2: Dan juga yang mau langsung datang ke studio ke Tri Rama FM dan juga jaringan, boleh banget.
1: Boleh saja.
2: Tentunya
1: kamu
2: kita menunggu
1: datang kesini.
2: Iya boleh. Okay. Sekarang kita bakalan ini lagi dong, goyang lagi sayang.
1: Boleh sayang.
2: Yuk goyang yuk.
1: Yuk.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
3: Iya, Pak.
0: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Gue keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangkena-kena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi Biosi.
7: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
6: Saat ini tiga, sekawan ini mungke. Wong telas tunggal ini pun kacek. Terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun, apa persendiannya lho, tesik sekedik. Mungke asam lambung boten ya. Gatel-gatel ini pun boten.
7: Mungke, bu, wau ibu Sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
6: Ginjal bengkak. Nggih. Nggih, yo sih, kula jajal gedan kula niki. Soale wae nek teng niku kan, lah ngertos ki ambak, mung mboten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kae ono. Kesukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
7: Nggih. Terus nginum sepisan ngaten pun ngraosne kepenak.
6: Nggih, pun penak.
7: Nggih. Bu pesen-pesen kangge masyarakat.
6: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas Biosi lah diminum Biosi. Biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik!
8: Closing juga udah lemes aja sih gimana?
9: Justru aku tuh kayak merasa sedih banget ya ternyata.
8: Ya udahlah, besok lagi tenang aja bakal ditemenin terus barengan duo Bandar di Bandar iya Dangdut Biosi.
1: Terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung. Terima kasih yang apa namanya sudah apa membeli apa? Biosi. Pokoknya diminum terus biosinya besti-besti aku.
8: Iya dong, biar sehat terus dan aktivitas jalan terus ya.
1: Iya, oke deh kalau gitu kita berdua pamit. Ada yang Bandar Vina
8: dan yang Bandar Naya.
1: Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bye.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trilama FMnet dan jaringan.
3: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
2: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah!

FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM. Ampun kesupe, midang ngetaken campur sari jampi saya agarilus pancen maknyus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dulur-dulur. Sesarengan mulai kalian campur sari jambi saya agar lu solusi keluarga sehat langkung maknyus gonyos-gonyos.

yang suka ngasuh tulur-tulur mangan ketan yang tiga raket rasane enak terlegi banget. Tino Jumat ati kangen banget neng. Apa daya durung saged caket sabar ngebes nge sekedap malih dinten setu tawi weekend. Nah mangke dinten minggune kan saged kepanggian ngatur ngebes nge besti tulur-tulur stayo. Sampun angsal info terupdate hari ini tereng. Menawi tereng angsal info terupdate hari ini monggo merapat sesarengan kalian campur sari jampiai saya agar ilus solusi keluarga sehat langkung maknyus kunyus kunyus. Sugeng siang sugeng dinten Jumat kemawon ingkang kakung sami Jumatan sugeng Jumatan kemawon ingkang tasih sesarengan kalian campur sari jampi saya agar ilus dipunaturaken sugeng nyawiji kemawon. Lan info terupdate dinten iki nggih cek kesehatan gratis dinten setu kang 11 Agustus nggih menika teng radio Bima FM nggih warga-warga ingkang sacelak Radio Bima FM nggih ingkang wonten seputaran Merak Saji Tulang Bawang saged merapat wonten Radio Bima FM. Keluarga sehat saged cek kesehatan gratis, saged konsultasi gratis, ugi kata promo-promo nipun. Lajeng dinten minggu nipun 16 Agustus wonten cek kesehatan gratis wonten Radio Tri Rama FM. Wonten keluarga sehat ingkang badhe tumutan saged merapat wonten Radio Tri Rama Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur nggih. Lajeng tanggal 19 Agustus nggih wonten cek kesehatan gratis wonten Radio Inovasi. Katur warga-warga dulur-dulur sedaya ingkang pitalem wonten Jalan Raya Pasar Mandala Banjar Agung Seputih Mataram Lampung Tengah saged merapat wonten Radio Inovasi FM. Kathah lo promo-promo nipun, salah setunggilipun promo pahlawan paket hemat tiada lawan nggih. Setiap pamdutan setunggal biosi bonus tunggal kupon undian Gregar Tri Rama, setiap pamdutan setunggal silte bonus susu etawa, setiap pamdutan setunggal drink bonus susu etawa, setiap pamdutan setunggal morinda bonus morinda, setiap pamdutan setunggal Tri Rama kaci gratis setunggal terama kacil lan setiap pamdutan kali botol packing gratis tunggal botol packing. Angsalakan promo nipun namung wonten seluruh jaringan Tri Rama FM Net melayani konsultasi COD lan pesan antar. Call center wonten 0831 760 600.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Jenengan minum Biosi pripun Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya jangan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Montelas kali, terus ini lanjut mali, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali.
2: Kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika menika mugi-mugi penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan.

0: Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Para sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM, ampun kesupe midangetaken campur sari jampi saya agarilus pa

0: telur-telur nggih saking sontenipun Mbak Yusulis nggih sampun dipun laras sarengan kendingipun Banten Banyuwangi. Leren riyen sesarengan kalian campur sari jampi saya Aikarilu solusi keluarga sehat langkung Mak Nyus kunyus-kunyus. Engkang badhe sesarengan wonten telepon 08 12 12 12 96 20, utawi saged sesarengan wonten WhatsApp, utawi engkang badhe komen-komen wonten fanpage sipun Radio Duta FM. Monggo-monggo dipun tenggo sesarenganipun ngantos paripurna mangke jam 3 sonten nggih. Lan dulur-dulur sedaya ingkang medal menika tasih nikmati dar siangipun, sugeng nikmati dar siangipun. Napa sayure wetel niki? Wonten ingkang kangkung, napa kenjer, napa sate. Sayur terong nggih. Sedaya kemawon tansah pinaringan rahayu wilujeng, sehat-sehat selalu. Ampun ngantos kesupen. Dipun seruput ugi jampi herbalipun nggih. Lan keluarga sehat. Dulur-dulur sedaya ingkang sering raosaken gampang capek, pegel-pegel, utawi pencernaanipun kirang nyaman, monggo dipun seruput biosi siaga. Menika seneng suplemen biasa nggih, dulur-dulur, ananging konsentrat postbiotik multi manfaat berbasis fermentasi alami, bentukipun praktis sanget. Kantun tet tes nggih, kantun 3 ngantos gangsal tetes, tunggal ngantos pengkaleh sedinten, sampun saged mbiyantu njagi kesehatan badanipun dulur-dulur sedaya nggih. Engkang langkung menarik saking biosi siaga menika nggih, menika dipun ramu saking bahan-bahan alami pilihan kados to mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, pit, ngantos kedelai hitam plus mineral laut dalam. Sedaya dipun fermentasi ngantos mateng dados menghasilkan postbiotik aktif ingkang siap makarya wonten badan kita sedaya nggih. Besti, lan cara kerjanya ugi mboten main-main nggih besti, saged mbiyantu melawan bakteri, virus lan jamur, menormalkan pencernaan, ningkatin daya tahan tubuh ngantos biantu proses detok alami tubuh. Katur besti ingkang sering sangat ngerasakan gampang capek, pegelan, pencernaan kirang nyaman, biosi siaga menika saged dados solusi praktis nggih. Awal pemakaian tasih adaptasi kados to BAB langkung sering badan kraos anget, ananging menika tanda proses tasih jalan nggih dulur-dulur. Sasampunipun beberapa hari, nah badan kerasipun langkung enteng, seger, lan langkung fit. Kelebihan lintunipun biosi siaga nggih menika dosis kecil tapi manfaat luas, tanpa alkohol dan pengawet sintetis, stabil, jadi nggak perlu takut rusak karena suhu, aman untuk penggunaan jangka panjang sesuai aturan. Cara minumnya gampang banget, bisa langsung ditetes ke mulut atau dicampur air, dan paling bagus diminum sebelum makan. Telur-telur saged konsultasi riyen nggih, saged COD nggih. Kantun calling-calling mawon wonten 0831 760 600. Semoga telur-telur yang kang badhe sesarengan wonten campur sari jampi saya siang niko langsung mawon dipun tampi nggih. Halo sugeng siang. Waalaikumsalam. Campur sari jampi saya agar ilus. Campur sari jampi saya agar ilus. Pancen maknyus. Pak Ahmad sehat? Mboten nyambung nggih. Matur mbah nuwun sarenganipun wonten campur sari jampi saya siang menika, saged dipun cobi malih nggih dulur-dulur wonten 08 12 12 12 96 20, dipun cobi malih nggih. Halo sugeng siang. Sehat nggih Pak Ahmad? Alhamdulillah saya kemawon. Niki badhe midhangetaken apa, Pak?
1: Mboten nenten suarane, Mbak Ewi.
0: Mboten nenten suwanten e. teng radio. Halo, nggih. Matur nuwun sarenganipun wonten campur sari jampi saya siang menika. Dipun ateraken sugeng siang kemawon sugeng midhangetaken ngantos paripurna mangke jam 3 sonten.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2, Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Festival Bahasa dan Sastra 2026 akan digelar sebagai upaya mendorong regenerasi sastrawan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Lampu Timur. Kegiatan dirancang sebagai ruang pembinaan, apresiasi, dan kolaborasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini akan menargetkan lahirnya 30 penulis puisi terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Selain menjadi ruang pembelajaran, kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada peserta melalui penghargaan bagi 6 karya puisi terbaik dengan total nilai hadiah 9 juta rupiah. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Radio Duta 98 FM Kota Metro. Semua dengar, semua suka.

0: sehat, telur-telur setia, sendal jepit warnane biru. Aku remen kalian ingkang biru-biru, angsal biru, alhamdulillah. Angsal abang, matur nun. Angsale gambar golok, nggih dipun tampi nggih bes nggih. Engge mugi-mugi langkung berkah, ingkang langkung penting dipun jagi kesarasanipun ganti rutin konsumsi jampi herbal agar ilus. Semangat dipun lajengaken. Halo. Sugeng siang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jambi saya agar ilus.
1: Manteng.
0: Baru pulang dari masjid.
1: Oh ya, tahu juga rumah.
0: Iya dong, masa enggak sih. Sudah makan siang?
1: Alhamdulillah belum.
0: Siang. Ya buruan makan siang. Tapi teleponan ya. Dulu ya.
1: Wah itu tahu.
0: Iya nol. Requestnya apa nih?
1: Tembang Tresno ya.
0: Tembang Tresno. Kayaknya lagi kasmaran ya.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga sih. Tapi iya. Kayaknya. Oh enggak. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang tembar dulu ya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terus ada Mbak Rini ya.
0: Iya, selamat siang.
1: Mbak Rini, selamat siang. Pak Tegira, selamat siang. Bu Nasi, Pak Basuri, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Aduh, Pak. Tong. Agak jauh dikit lah.
0: Iya. Jangan deket-deket. Iya,
1: Bu Nasi juga ya.
0: Iya, karena tak tinggiin.
1: Oh, gitu ya. Lanjut ya, ada Bu Muslimahnya juga.
0: Iya.
1: Ada harta tinggi juga.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ada suka selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Marno selamat siang juga.
0: Selamat siang. Selamat siang.
1: Bunda Mardiananya, Siti Nurinya juga, Nerinya juga selamat siang.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Bumi ya.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya, Mama Aminya juga, Mak Naja, selamat siang. Bapak Bima, selamat siang.
0: Iya.
1: Mbak Sino, selamat siang. Yang langgengnya juga selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terus ada lagi Bunda Watininya juga, selamat siang. Bunda Satria, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Salam untuk semuanya aja lah.
0: Oke deh.
1: Sampai Sabang sampai Merauke. Oh ada Kang Johan ya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya udah untuk berkat imannya juga bersama Caprino sama Mbak Sri.
0: Oke. Semua dengar semua suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur banuwun saking seputaran Balam sampunya wiji. Tulur-tulur wonten seputaran Magelangan metro sak menika redup-redup informasi nggih. Dalam panjenengan sedaya redup nopo benter tulur-tulur nggih. Tansah sesarengan nggih kalian campur sari jampi saya agar ilus. Senajan tonyong mboten saged basa ngapak ngertosnya namung kencot mawon. Nek sampun kencot terus maksi. Kalih sayur kangkung, kalih sayur genjer dipun syukuri kang langkung penting sehat nggih tulur-tulur. Semangat dipun lajengaken. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Matur mbah nuwun sarenganipun. Saketipun cobi malih wonten 08 12 12 12 96 20. Dipun tenggel nggih ngantos paripurna mangke jam 3 sonten. Tulur-tulur sedaya nggih ingkang metahaken jampi herbal agar ilus. Nah, bingung napa sih ingkang dipun pundut mangke? Dulur-dulur sakit konsultasi nggih. Sakit konsultasi rumien, keluhanipun menika napa? Nah, mangke badhe dipun rekomendasiaken ingkang sesuai kalian keluhan dulur-dulur sedaya menika ingkang pundi ngaten nggih? Telur-telur saged konsultasi wonten 0831 760 600 ugi saged COD lho nggih bes. Setyo menawi teng radio Tri Rama Wai Bungur Lampung Timur mangke ingkang ndugiaken Pak Jodi Mas Jodi nggih menawi teng radio Kansa Tridatu Lampung Timur menika mangke ingkang ndugiaken Mas Jodi menawi teng pundi Gistara Mas Farid menawi teng inovasi Mas Dayat ngaten teng Bima wonten Mas Joko nggih Mas Joko Mas Budi menawi teng Radio Duta Mas Dito nggih semoga keluarga saya dipun lajengaken malih. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Campur sari jam saya agar lulus.
2: Pancen maknyus.
0: Tasik makaryo Mbak Lydia.
2: Nggih Mbak tasik goreng.
0: Tasik goreng-goreng.
2: Nggih.
0: Bonter no, Pol.
2: Pol, Mbak.
0: Tapi semangatnya nggih gaspol pokoknya nggih.
2: Nggih lah.
0: Tetap semangat mawon, sinambi ti seruput-seruput ingkang seger-seger niku lho.
2: Astaler yo Mbak dongen, Mbak.
0: Nampol. Niki badhe midhangetaken apa Mbak Lydia?
2: Napa nggih Mbak Tulus?
0: Tulus dipencahesaken.
2: Nggih. Salam-salam Mbak.
0: Kater sinten?
2: Kagem Mbak Naryo.
0: Nggih. Nggih.
2: Bang Awi, Mbak Tino.
0: Sugeng siang.
2: Terus Mama Adi.
0: Nggih.
2: Bunda Satria.
0: Sugeng siang.
2: Terus Bunda Mardiana.
0: Nggih.
2: Neoncom.
0: Sinten malih?
2: Kagem anu kanca-kanca teng Berkarasan, puan acetar semangat selalu.
0: Pasti dong, yang penting juan.
2: Kayak Bapak, Mbak.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Sisi.
0: Nggih.
2: Sugeng siang, Mas Aan Suheri, Mas
0: Niko. Sugeng siang.
2: Sampun.
0: Sampun
2: lah Mbak, ngeten mawon.
0: Nggih, lanjutkan aktivitas Duta FM.
2: Sedanten nira, sedanten reman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun Mbak Lydia wonten Berkarasa nggih, senajan to raose kados kobong ananging cuane adem nggih mboten Mbak Lydia lan all crew Berkarasa nggih, semangat selalu. Halo assalamualaikum.
1: Salam.
0: Campur sari jampi saya agar lulus.
1: Pancen maknya.
0: Saking pundi niki?
1: Saking Lampung Timur, Gandeng Kota Gajah.
0: Kota Gajah? Gandeng?
1: Gandeng.
0: Gandeng. Kok remennya gandengan lho Pak? Kersane mesra nge.
1: Romi dan Juli.
0: Cie.
1: Lampung Timur, Gandeng Kota Gajah.
0: Kota Gajah? Gandeng?
1: Gandeng.
0: Gandeng. Kok remennya gandengan lho Pak? Kersane mesra nge.

0: Lajeng aturipun katur sinten?
1: Aturipun katur Pak Sunaryo Buela di Bindahartati.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Aceh yang langgeng.
0: Nggih.
1: Bunda Ria, Bunda Isa.
0: Sugeng siang.
1: Kita tur Pak Penirin, Martini, dulu itu Bukan Gondong Royong.
0: Sugeng siang.
1: Siapa? Oke, Pak Emerica, Pak Dimarno, Pak Dimarman, Pak Dimisnan, Pak Dimisnan,
0: Sugeng siang.
1: Kita tur Pak Dimini, kita tur Pinggiri Kurnia.
0: Oke.
1: Bayang Sari.
0: Sugeng siang.
1: Lima. Elizabeth,
0: Sugeng Pak siang.
1: Pak Wirat Moyo, Pak Bertuyo, Pak Supati.
0: Sugeng siang.
1: Kita ceri yang langgeng.
0: Oke.
1: Gaul di Pak Meri Pente.
0: Oke.
1: Meri Plekenut.
0: Sugeng siang.
1: Di Mas Eko Sunarko.
0: Oke.
1: Dan Bertuyo Mabon.
0: Oke. Duta FM.
1: Dan temireng sedanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosidi matur mbahnuun ingkang wonten gandengane Kota Gajah remening gandeng-gandengan. Sugeng siang Bu Mas Rika ingkang wonten Purbosembodo sampun tuki dalem tereng matur mbahnuun nggih sampun borong-borong madu lambungku. Biosi lan madu hitam pahit wonten Radio Duta Mugia enggal dipun paringi kesehatan nggih Bu. Lajeng Mbak Sari Bumi Ratunuban mundutaken kangge ibunipun mundut agar lulus drink drop lan biosi sampun langganan matur mbahnuun nggih Mbak Sari mugia ibunipun enggal dipun paringi kesarasan. Bu Suprapti Tandus sugeng siang Bu Suprapti sehat nggih alhamdulillah tansah sarengan kalian campur sari jampi saya agar lulus. Bu Supriyatini Bandar Lampung ugi sugeng siang. Sugengnya wiji kemawon kalian Duta FM. Lajeng Pak Turino alias Pak Yusuf Tasik Ngaso teng kantor Gunung Madu Lampung Tengah. Nggih sugeng siang kemawon menawi pegel-pegel dipun konsumsi lho jampinipun nggih. Mbah Samin ingkang wonten seputaran Trimurjo Ginyawiji. Mbak Yuan, Pekalongan Nyawici, Nyawici, sugeng siang warga-warga Pekalongan sedaya nggih, sugeng Nyawici kemawon. Mas Niko Andreas lapangan Banteng Metro Gibang, Pak Eko Saputra ingkang wonten seputaran 13. Sugeng siang niki saking Mas Wiki. Sugeng Nyawiji kemawon Mas Wike, matur mbah nuwun sarenganipun wonten campur sari jampi saya agar lulus. Mama Adit Selangkung Polo Sugeng Nyawiji dipun aturaken sugeng siang kemawon.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, oh, kok ada sakitnya ya? Kadung kumat ngonten nih kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngubi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun, apa persendian ini lo, tesik segedik. Tapi enggak, asam lambung boten, enggak. Gatel-gatel ini pun boten.
2: Bu, wau, ibu Sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Dita Sangang Dosowolu FM Kota Metro, sedanten mireng, sedanten remen.

0: nggih kalian campur sari jam bisa ya keri lu semkatan wau sampun tipun laras sarengan gendingipun selendang sutra kuning remen ingkang kuning-kuning napa mleh ingkang nyanding wah ayem tenan nyanding kalian Radio Duta FM stanten mireng stanten remen tipun lajengaken. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jam bisa ya akhir lulus.
1: Terus sehat pancen mah.
0: Niki saged.
1: Niku wau mboten suara teng HP lho, Mbak.
0: Suantene teng HP?
1: Mboten enten wau.
0: Teng radio kan enten.
1: Nggih, niki nggih mboten juga teng HP.
0: Oh, teng HP enten.
1: Mboten
0: enten. Lah nggih. Kan teng radio, Pak.
1: Nggih.
0: Niki badhe midhangetaken apa, Pak?
1: Selendang biru mawon, Dewi.
0: Oh, nggih, selendang-selendangan pokoke nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Engkang kuning, engkang biru.
1: Nggih. Niku wasinten nggon gendeng niku wau.
0: Selendang sutra kuning.
1: Kota Pak. Gajah nggih.
0: Oh, Kota Gajah nggih, ingkang gandeng-gandeng Kota Gajah.
1: Gandeng Kota Gajah dari Teng Purwasari niku diangin niku,
0: Mbak. Oh, ngat-

0: Ten nggih, kula lho mboten ngertos.
1: Namine sinten to, Mbak?
0: Namine Pak Turidi napa nggih?
1: Turidi.
0: Nggih.
1: Oh,
0: Sugeng Sian.
1: Sugeng Sian. Pak Rosidi ada sih.
0: Oh, nggih Pak Rosidi.
1: Yang kami hati ngawiki, yang kami hati.
0: Kulo lo ngertos saya Magelangan Mbak Rini, toh. Lanjut.
1: Ini buat jarang lebaran malam kan balik siang, nggih.
0: Nggih.
1: Sesing goreng kerupuk napa to
0: rene. Nggih lah, makaryo nggih, tetep makaryo.
1: Nggih, pastikan Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Ibu Mirampung Barat Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Mbak dari Kota Gajah ketemu.
0: Nggih.
1: Mama Muka Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Mang Rianto, Sakiran Satu Kaki, Mas Dewa Sugeng Sian.
0: Sinten malih.
1: Mama Ami, Margo Toto Sugeng Sian, Mas
0: Sugeng Sian.
1: Terus Bang Awi luang ya.
0: Nggih.
1: Sugeng Sian Bang Awi.
0: Sugeng Sian.
1: Sugeng Sian, Bunda Matiana Sugeng Sian.
0: Nggih.
1: Bunda Satria, Bunda Ruth Sugeng Sian. Para senator, Pak SDU, Alapala, Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Pak Sukira, Dato Asyum, Kelsi, Bunda Matiana.
0: Oke.
1: Pak Panu, Silakan, Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Tadi Barto, Sugeng Sian, Bostom Sport.
0: Oke.
1: Nenek Ari, Pak Kasori, Bunda Yati, Bunda Tin, Labong Timur. Mama Devi, Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
1: Ini yang teng di Semat, teng Jambi, ya, Sugeng Sian di Semat.
0: Nggih.
1: Oh, di Semaleng. Oh, katur sebelah teman Bali.
0: Nggih Pak Amat.
1: Nggih, siapa katur Pak? Kumasu Pak Supramat nih.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Setanten mireng, setanten reman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbanuan sarenganipun. Sampun nyawiji wonten campur sari jambi saya siang menika. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari jambi saya agar lulus.
2: Pan, ten maknyos.
0: Nah, niki Kota Gajah nggih.
2: Nggih, Mbak.
0: Mbak Neri pripun pawartosipun?
2: Alhamdulillah, Mbak Neri pripun ngapa,
0: Cek? Alhamdulillah, sayugi. Niki Mbak Neri tasik sibuk-sibuk nopo?
2: Tasik lelenggahan, Mbak.
0: Ki ambaan apa wonten rencange?
2: Wonten rencange niki, enten ponakan, enten yayu.
0: Ramean to.
2: Sami klekaran niki, Mbak.
0: Sami klekaran, sugeng klekaran kemawon, mugi yo tambah gayeng istirahatipun.
2: Nggih, Mbak.
0: Niki Mbak Neri badhe midhangetaken apa?
2: Kula rek wis ke Pati-Pati mawon nggih, Mbak.
0: Pati-Pati.
2: Nggih, Pati-Pati kali Mbak Evi lho.
0: Cie, napa nggih?
2: Nggih, saestu.
0: Alah paling ngapusi.
2: Mboten nggih mawa sing masukan lho. Pancal-pancal terus.
0: Lah kathah lho ingkang masukan. Tata sabar nggih.
2: Tapi kan kula kan sabar. Berarti kan belum beruntung kalau belum
0: sekarang sudah akibat. Beruntung akibat akibat.
2: Oh, enggak,
0: enggak, enggak, saking kesabaranipun Mbak Neri. Pokoknya nek tiyang sabar, terus ramah, rajin menabung, mesti disayang suami.
2: Anggih Mbak, rajin
0: nabung
2: tapi
0: tengande
2: Mbak.
0: Tengande? Lah kok sami?
2: Lah pripun lho Mbak.
0: Lah pripun to?
2: Anggih.
0: Anggih. Niki salamipun katur sinten?
2: Salamipun wau sing tembe madha sinten Mbak?
0: Nembe Pak Amat.
2: Oh Pak Amat nggih. Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
2: Matur nuwun sehenggolane.
0: Sami-sami.
2: Enten Putra LA.
0: Nggih.
2: Enten. Niku Pak Amat Suyanto nggih.
0: Leres.
2: Nggih, enten Pak Meri Tempe kali Bu Meri ini Sugeng Sian. Siang napa santen, Mbak?
0: Sugeng Sian, tasik jam 13 langkungipun sekawan dasa wolu nggih.
2: Dan Bu Muslima, Bang Awi.
0: Sugeng Sian.
2: Dan Bunda Elizabeth, Jale Mbak Seno.
0: Sugeng Sian.
2: Sugeng Sian.
0: Nggih.
2: Dan MDG, dan Pak Dibar Jolan, dan Cak Girun, Cak Sikaji, Cak Penong, ya Sugeng Sian.
0: Sugeng Sian.
2: Dan Cak Mama, Bunda Mardiana.
0: Nggih.
2: Ada, itu Bu Siti Nuri, kali Pak Nuri. Dan termasuk Andrea, Sale. Sinten itu? Italiana Nasibio.
0: Nggih, Sugeng Sian.
2: dan Bu Umi Lampung Barat, Mbak

0: también yo les dije cómo
1: se llama. Sucia.
0: Enten mami tenjawi nih mami.
1: Mami tenjawi.
0: Nggih.
1: Malah pantas mboten enten swantene to.
0: Kangge lek mboten salah budale ndek ini lho, Mbak.
1: Oh, wingi budale tenjawi.
0: Nggih.
1: Anggih lah, mugi-mugi selamat sampai tujuan.
0: Amin, lanjut nggih, Mbak.
1: Lanjut.
0: Wis enten Pak Dinarno di Sukoharjo, enten Mas Andon.
1: Nggih.
0: Wis enten Mbak Rini, Mas Nikitawi di Jogja.
1: Nggih.
0: Dan Bunda Samba, dan Kang Rianto, dan Mbak Maksum, dan Alap-Alap, di
1: Sugeng Siang.
0: Terus Pak Ngadio Manu, terus dan Pak Sinten,
1: Sinten.
0: Pak Muji BJKA, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Mama Depi, Jale Bunda Ningsi, Sugeng Siang.
1: Sinten Male.
0: Bunda Tin, Mbok Im Jamu, terus Mbak Yanti Menel, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Terus nanti Mbak Im Kasuren, Sugeng Siang.
1: Sinten Male.
0: Nenek Asih, Bapak Cori, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Terus Mas Denim, Mbak Isu, Sugeng Siang. Nanti Bunda Satria, Sugeng Siang.
1: Lajeng.
0: Terus Yoke Mawon, Mbak.
1: Mbak Neri.
0: Sekarang ten dong, Mbak.
1: Dipun cawisaken nggih.
0: Nggih, spesial kater Mbak iki sing lagi siaran.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi benerin aja sehat, waras lan jang murung murah rezeki.
1: Amin amin amin amin. Duta FM.
0: Kejantan, Mira kejantan remen. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun sarenganipun saking seputaran Kota Gajah sampun nyawiji tansah sarengan kalian campur sari jambi saya Agerilus. Solusi keluarga sehat langkung, Maknyus.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Triram FM Net.
3: Biosisihaga.
4: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat.

0: dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga Madu Hitam Pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Monggo, sami nguri-nguri kabudayan Jawi wonten campur sari jampi saya agarilus, pancen maknyus. Gending-gending campur sari Radio Duta Sangang Dosowolu FM,

0: kerajakan guys, sampun regengakan suasana siang wetel meniko sinambilai eleye tanpa serengan kalian campur sari campi saya agar ilus info cek kesehatan gratis guys tanggal 19 tanggal 19 Agustus warso kalihewu nemlikur cek kesehatan wonten Radio Inovasi FM nggih. Lan dinten minggunipun tetep nggih teng Radio Tri Rama FM. Dulur-dulur ingkang badhe tumutan nggih saged merapat wonten pundi daleme menawi teng Waibungur Lampung Timur teng Radio Tri Rama FM mangke saged pinanggih kalian ini lajeng angsalaken promo-promo nipun nggih, promo pahlawan nggih. Semoga dulur-dulur ingkang badhe sarengan dipun lajengaken malih. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Ewi.
0: Campur sari jambi saya agar ilus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jambi saya agar ilus.
1: Dan maknyus
0: Pak SBU. Alhamdulillah saya Pak SBU sehat nge.
1: Alhamdulillah. Panas mbak dan pol banget nge.
0: Bentar toh, teng Magelangan kok mendung nge.
1: Mendung?
0: Nge.
1: Panas nge.
0: Menawi ingkang bentar niku teng ngajeng kompor menawi.
1: Ngadep di pacara mempan.
0: Teng AC mawon riki. Pak SBU niki badhe mudah ngatakan apa?
1: Yang sekarang mboten.
0: Tasik-tasik cekap napa nggih?
1: Cukup. Kepengin ngrungokne iki lho, Mbak.
0: Napa, Pak?
1: Ngopi wengi, Mbak.
0: Kan wau sampun.
1: Ya ampun ra krungu aku
0: paling. Alah.
1: Apa yang Mbak sing biasane pas samet seneng nggih ya?
0: Nope.
1: Kacapan kelingan.
0: Napa nggih? Napa hayu?
1: Anu wae, Mbak.
0: Rondo anak siji.
1: Iya, piye lah seneng
0: sama satu.
1: Mimi cekar deh, Mbak.
0: Mboten napa-napa lho, Pak. Mangke napa?
1: Ora apik.
0: Oh, mangke menawi angsale anake pitung nggih mboten napa-napa.
1: Salam ya Mbak ya.
0: Katur sinten nggih, Pak.
1: Masih dilakon kula, Mbak.
0: Nggih.
1: Ketemu karo Mbak Ligia sampean.
0: Sampun.
1: Koyo piantune isih imut-imut ya, Mbak.
0: Tasik. Oh, nggih. Alit
1: nggih. Umur 15 tahun.
0: Nggih.
1: Didengar dari suaranya itu loh.
0: Oh ngaten, tapi nyatanya
1: sudah
0: tasik imut-imut.
1: Apa saya mireng ya Mbak ya? Semoga isi sugeng sonten mawon.
0: Nggih.
1: Dan hari ini sugeng sonten sangawi
0: sugeng sonten.
1: Sonten. Sedulur lanang sanggo pring sewu ya.
0: Oh nggih.
1: Pak Ahmad Suyanto.
0: Niku Poncowarno, Pak. Poncowarno.
1: Oh, Poncowarno.
0: Nggih.
1: Tunggale Pak Tukiran.
0: Nggih.
1: Datu Api.
0: Nggih.
1: Mas Kervin benar ya?
0: Nggih.
1: Sugeng sonten ana Pak Tanto Metro Pusara sugeng sonten. Ana meneh sing adoh rada-rada Bumi Lima.
0: Sugeng sonten.
1: Buat tapi sugeng sonten.
0: Tasik siang niku Pak. Jam sekawan belas langkungipun 17 menit.
1: Ya sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Metro ki biasane pegalongane rutin.
0: Nggih.
1: Kirung ngebuan Mbak ya.
0: Ampun wau. Teng dangdut tapi dangdut.
1: Sugeng sonten sugeng siang.
0: Nggih.
1: Bandar Lampung Ibu Supriyati ini
0: sugeng siang
1: inovasi yang seputih Mataram ini
0: Bu
1: Sri Supriyati Nenelin ada meneh Bunda Sena Mae Sena
0: sugeng siang
1: ada lagi Miss anu Pak Bu Lumintu
0: sugeng siang
1: Pak Warna sugeng siang sedaya mohon Bang gantian kancane lagune tak tunggu ya Mbak ya
0: dipencawisaken Pak
1: moga-moga sama saya ya.
0: Amin
1: atur nuwun wekdal iku
0: Duta FM
1: dan mirang dengan teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun sareganipun saking seputaran Jalan Pitu nggih Bandar Jaya sedaya kemawon dipun aturaken saking siang Pak Ngadiyo saking siang Pak Muji PJKA ugi saking siang. Dipun lajengaken. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Campur sari campi saya agar lulus.
2: Pancen maknyu.
0: Saking pundi niki?
2: Trimulyo Mataram Mbak Ewi.
0: Kirimulyo?
2: Trimulyo Mataram.
0: Oh, Trimulyo Mataram. Paring asma sinten Pak E?

0: Joko Melarat.
1: Joko Melarat. Enak kok melasi toh nggih. Copi enten mboten? Nggih dipencawisaken nggih Pak Gatot, dipencawisaken Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, atur salamipun katur sinten?
0: Mas Lumintur Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Bu Muslimah Mbak Nyaris Cantik Bu Ediana Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Mbak Indah di Sukrapi Sugeng Siang lagi.
1: Nggih.
0: Mama Citra, Mama Yoga Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Mbak Neri Celekenut Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Bu Watini Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Bunda Kristin, Bunda Lili, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Ayah Gagat, Ayah Gopar, Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Bapak Jaini, Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Mami Milda, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Bapak Katiman, Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Pak Rustam, Pak Tujo, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Romone Semar, Sugeng Siang.
1: Nggih.
0: Rumiasi, Buda Miasi, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Pak Epara, Ibu Epara, Sugeng Siang.
1: Nge.
0: Mas Edi Bewe, Sugeng Siang.
1: Nge.
0: Putra LA, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Julius, Kang Kepa, MM, Sugeng Siang.
1: Nge.
0: Mas Rigi, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nah, dan sedaya kemauan, Mbak.
1: Nge.
0: Spesialnya kagem Mbak Wi, kelihatan selalu Mbak.
1: Amin. Duta FM.
0: Janten mireng, janten remen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun sarenganipun katur Pak Gatot ingkang wonten seputaran Trimulya Mataram nggih. Matur mbah nuwun sarenganipun. Dipun lajengaken. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Campur sari jampi saya agar lulus.
2: Pancen Mahyo.
1: Mas Johan nggih.
2: Nggih, Saudara.
1: Mas Johan tasik makaryan apa nyantui?
2: Tasik leyane gretaan
1: iki. Oh, nggih saking leyane-leyane kemawon iki badhe midhangetaken apa Mas Johan?
2: Ojo dikondeli.
1: Oh, nggih. Pun culne mawon. Aturipun katur sinten?
2: Salam-salam
1: nggih. Katur sinten nggih?
2: Salam-salam kanggo sedaya mawon.
1: Oh, nggih.
2: Acara campur sari.
1: Nggih. Nggih.
2: Siang menjelang sonten mawon.
1: Nggih.
2: Boten saged sepeni setunggal-setunggal.
1: Nggih.
2: Kangge Mbak Ewi selamat bertugas.
1: Nggih.
2: Nyimpun nonton mawon, Mbak Ewi.
1: Duta FM.
2: Semua dengar, semua suka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur mbah nuwun Mas Johan nggih. Kang wonten kali olas pinggih sugeng siang kemawon. Sugeng siang Pak Wakijo Tanjung Kencono sampun borong-borong jampi herbal wonten Radio Tri Rama FM. Tasik sepindah niki nggih Pak nggih. Mugi sehat terus sesarengan kalian jampi herbal. Agar lulus. Mbah Mujiran saking SB 16 sampun borong-borong madu lambungku. Wonten Radio Tri Rama FM Wai Bungur Lampung Timur nggih. Sehat selalu Mbah Mujiran SB 16. Sugeng siang ugi Mas Didik Srikaya Sukadana nyawiji wonten campur sari jampi saya siang menika. Matur mbah nuwun Mas Didik nggih ingkang wonten Sukadana Sukadana. Sedaya mawon dipunaturaken sugeng siang. Lajeng saking Bu Suprapti Tandus nyawiji nggih kerajakan tembangipun salamipun katur Mbok Sarni ingkang sampun nitip susu Zigo 26 teng Radio Inovasi nggih mereka dipunaturaken sugeng siang katur sedaya kemawon tasih nyawiji kalian campur sari jampi saya agar lulus. Dipunaturaken sugeng siang Pak Samiyaji ingkang wonten seputaran Pring Sewu sugeng nyawiji kemawon. Dipun midhangetaken ingkang salajengipun semangga dulur-dulur rondo anak rolas. Senes nggih. Anak siji nggih semangga. Oh, yeah.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Dengan siapa ini Bunda?
2: Ibu Sarni.
1: Bunda Sarni alamatnya di mana?
2: Di Desa Beraja Kencana, alamat K2.
1: Kecamatan
2: Selebah.
1: Lampung Timur ya?
2: Lampung Timur.
1: Bunda itu punya keluhan sakit apa?
2: Sakit saya diabetes.
1: Terus ada lagi?
2: Plek paru-paru.
1: Itu Bunda sakitnya sejak tahun kapan itu Bunda kalau ingat?
2: Tahun 2001.
1: 2001?
2: Iya.
1: Nah Bunda, kenal dengan produk Agarilusi dari mana?
2: Dengar dari radio.
1: Radio
2: di Kamsa,
1: radio
2: Tridatu.
1: Kamsa.
2: Iya.
1: Radio Kamsa Tridatu.
2: Iya, Tridatu.
1: Nah, terus Bunda akhirnya beli.
2: Beli waktu itu.
1: Beli, ibu ingat nggak beli?
2: Ibu Agarilus Drop.
1: Terus?
2: Sama lambungku. Madu hitam pahit. Terus Silte.
1: Iya. Itu berarti sudah hampir, sampai sekarang ibu masih konsumsi?
2: Masih, menjaga kesehatan saya.
1: Berarti sudah hampir 5 tahun ya, Bu?
2: Iya, iya.
1: Nah, terus apa, Bu, yang dirasain setelah ibu konsumsi produk ini?
2: Alhamdulillah, saya itu sekarang doyan makan. Terus paru-paru juga sudah sembuh. Diabetes juga saya tuh udah agak menurun. Kadang ada yang itu saya tuh ngedrop, iya. Gitu.
1: Dan
2: terus
1: sekarang
2: saya pernah lagi kena penyakit ginjal. Katanya ginjal saya kotor, bilang dokter yang sebelah kiri. Alhamdulillah saya minum Silte itu dibawa puasa juga enak.
1: Dan badan ibu sendiri?
2: Badan saya juga udah gemuk kembali, badan saya itu.
1: Nah, Bu, saran-sarannya untuk yang sakit kayak ibu itu gimana?
2: Ya, mudah-mudahan siapa yang sakit seperti saya, diabetes saya itu kadang-kadang tinggi sampai mencapai 500, tapi alhamdulillah sekarang sudah pagi sore enggak pernah 3 kali, cuman pagi sore kadang-kadang sehari gitu aja sudah alhamdulillah. Diabetes saya itu sudah menurun, paru-paru saya juga sudah normal, badan saya juga udah gemuk.
1: Saran ibu ini untuk
2: siapa yang sakit seperti saya, mudah-mudahan pada ikut seperti saya beli Agarilu Drop di Radio Kamsa. Saya itu sekarang kalau beli cukup COD-an saja.
1: Terima kasih Bu Desani ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh, lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Oh, waalaikumsalam. Oh, Pak Darto.
3: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
5: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
4: badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Herbal drink Garilus, terpercari bahan-bahan herbal pilihan, diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan, sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Tukang santan telur-telur gada keluhan ampun dipun tahan-tahan dipun culke mawon ampun dikondeli mawon keluhanipun enggal dipun culne kanthi rutin konsumsi jampi herbal agarelos engkang badhe tumutan kegiatan cek kesehatan gratis ampun ngantos kesupen dipun catet nggih tanggalipun tanggal 19 Agustus warsa kalih ewun mlikur wonten Radio Inovasi 92,6 FM warga-warga Seputih Mataram Lampung Tengah saged dumugi nggih saged merapat wonten Radio Inovasi lan setiap minggu nipun ampun ngantos kesupen tumutan kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Tri Rama FM Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Semoga telur-telur saya yang tasih serengan kalian campur sari jambi saya agar rilis dipun lajengaken. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Campur sari jambi saya agar rilis.
1: Santen maknyus.
0: Lah kok santen-santenan? Sugeng santen. Pak Samiaji.
1: Nggih, sehat, Mbak.
0: Pangestunipun. Semanten ugi Pak Samiaji nggih, sehat-sehat selalu. Nggih. Nek santen-santen terus sibuk nopo Pak Samiaji?
1: Ala kula teng anu poe kula pun dados CRS di rumah saja.
0: Oke, deh. Nggih.
1: Namo kali lare nek enting budal kerja penting
0: saiki. Dados penunggu, penunggu rumah. Nggih lah mangke. Mangke nek mboten ditenggo mangke digondol semut mangke.
1: Oh, rumah digotong semut.
0: Nang nggih kan eman-eman. Pak Samiaji niki badhe midhangetaken apa?
1: Ya sing anu mawon lagu sing pendek penak karo aku to.
0: Oh, nggih no. Semoga salamipun sugeng santen. Sugeng santen nggih. Sinten malih?
1: Pak anu Mbak
0: sinten?
1: Kagem Mas Rianto
0: maklumin santen.
1: Pak Kanto Mbak Sana.
0: Nggih. Nggih. Sugeng santen.
1: Terus Pak Gato
0: nggih.
1: Sorry. Sugeng
0: santen. Sugeng santen.
1: Ya sing kudu kula sengkel nembe.
0: Nggih.
1: Terus kagem
0: sinten malih
1: Mama Muklas Pak Slamet Mbak Ati dan Gye. Mama Melka Tukang Sinten Bunda Lili terus Tung Tukung terus Pak Sutino Martata Bapak Toto
0: Gye.
1: Bunda Sinten Sugeng Sinten
0: Sugeng Sinten
1: Kak Penong Mbak Sri
0: Gye.
1: Pak Jumira Pak Ustam Sugeng Sonten
0: sinten malih
1: Pak Maksum. Oh niki anten anu niki MBG
0: MBG Mas Budi MBG ganteng
1: itu, Mama Bagas.
0: Oh Mama Bagas.
1: Ya MBG nge Mama Bagas.
0: Kula kinten Mas Budi nge.
1: Lanjut Bang Ami terus Pak Ahmad Suyanto, Dapur Abdi, Pak Parmo
0: Sugeng Santen.
1: Terus kagem Siano.
0: Sinten, sinten.
1: Si, wakenu sinten.
0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen. Ya, sampun lagi disitu. Matenun,
0: sami-sami, Duta FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbah nuwun saking seputaran Pengsewu sampun nyawiji Bu Supi Aminah. Bu Supi Aminah sampun COD kalian Mas Joko Trirama agar lulus drop. Sehat selalu nggih Bu Supi Aminah. Matur mbah nuwun sarenganipun Pak Dekatiman ingkang wonten seputaran Balam. Sugeng nyawiji kemawon kalian Duta FM penak karo aku ta.

Oke, yang santun, tulur-tulur saya, matur banuan serenganipun wonten campur sari campi saya akarilus, mekatan wau penak toh. Yang rutin konsumsi nipun, badanipun langkung, kerasipun sekeco, seger, buker, semangat selalu, lancar luncur, setaya aktivitasipun nge. Tulur-tulur, ampun ngantas kesupen, tumutan kegiatan cek kesehatan gratis, tanggalipun. Wonten tanggal 19 Agustus wonten Radio Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah nggih. Lan dinten Minggu nginjing kang 16 nggih. 16 Agustus dinten Minggu wonten Radio Tri Rama FM Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Ampun ngantas kesupen beto KTP kangge tumutan undian 11 gelegar 11 tahun semakin berkelas nggih. Tulur-tulur matur banuan sarenganipun wonten campur sari jampi saya Agarilus ngaturaken sugeng santen sugeng midhangetaken adicara selajengipun bandar biasi kepareng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600

0: Así que...
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, keluarga sehat Indonesia. Sore yang cukup cerah atau sore yang cukup redup ya. Kalau di sini di Radio Tri Ramai FM cuacanya dari tadi redup mulu nih bestia. Tapi ada sebagian wilayah yang cetar banget. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aktivitasnya karena bakal aku temenin besti sampai jam 5:30 sore nanti di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

lagi pokoknya masih barengan sama Tria. Sore hari ini masih di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Hey bestiku, bestiku. Ya ampun lagi pada sibuk-sibuk banget nih kayaknya bestia. Ya udah gak apa-apa banget ya, aku temenin kamu bestia sama Dinang Dangdut yang asik-asik banget. Tapi jangan lupa loh bestiku sayangku cintaku, yang belum konsumsi Herbal Tetes Biosinya, si Biosi si Haganya bestia, buruan kamu konsumsi dulu untuk jaga kesehatan tubuh kamu, untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Bisa loh untuk mengatasi seperti penyakit hipertensi, darah tinggi, darah rendah, terus juga diabetes atau gula darah, terus juga asam urat, rematik, pokoknya semua berbagai macam keluhan kesehatan bisa banget diatasi dengan rutin konsumsi Biosi si Haga. Cara konsumsinya mudah banget besti, cukup kamu konsumsi 2-3 kali satu hari. Dikonsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan, terus juga malam sebelum tidur. Kamu bisa konsumsi rutin loh besti ya, untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Ingat, harus rutin, ini herbal besti. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman banget, sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Jadi kamu gak usah khawatir besti ya konsumsi produk Biosi ini. Gak sekena aja kamu dapetin ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Mau dianterin? Boleh banget dong sayangku. Mau dianterin kamu tinggal telepon aja call center kita besti. Kamu bisa telepon, SMS dan juga WhatsApp best ke 0831 di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Mau dianterin? Boleh banget dong sayangku. Mau dianterin kamu tinggal telepon aja call center kita besti. Kamu bisa

ke nomor WhatsApp tadi Besti ya. Telepon ke seluler biasa juga boleh banget kan. Aman banget ya pokoknya ya. Kalau konsumsinya mudah banget, cukup kamu tetesin 5-10 tetes. Jadi tergantung usia kamu dan juga tergantung apa keluhan kesehatan kamu. Bisa konsumsi 5 tetes, 7 tetes, bahkan 10 tetes gitu Besti ya. Harus rutin ya sayangku ya. Harus rutin dong. Nanti bakal aku sepil-sepil produk-produk Biosi ya. Apa aja sih sebenarnya bahannya? Kok bisa semantul itu? Kok bisa semantep itu khasiatnya gitu Besti? Nah makanya gak usah kemana-mana. Di sini terus bareng sama Tria di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian

0: Grand Prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Trirama Radio.
1: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Jadi dengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir. Buat telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados kula menika mugi-mugi penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Dikasih Denang yang asik-asik sore hari ini, Bestia. Muantul banget buat kamu yang lagi ada di perjalanan nih, Bestia. Abis OTW kemana, Bestiku? Ya, kemana aja boleh gitu. Ya mungkin lagi OTW dari tempat kerja gitu ya, Bestia. Atau malah dapet sip malam gitu ya. Jadi hari ini jam segini udah mulai OTW ke tempat kerja gitu ya. Semangat Bestia-Bestia aku yang lagi menjalankan aktivitasnya, yang lagi beraktivitas sore hari ini ya. Yang lagi pada di ladang, di sawah juga semangat aja ya. Ini belum masa-masa panen tapi udah ada beberapa yang panen nih, Bestia. Bahkan ada beberapa yang gagal panen karena memang musim kemarau banget nih, Bestia. Udahlah musim kemarau, terus juga banyak hama, ya ampun. Sedih banget ya untuk para petani ya, tapi gak apa-apa, gak kapok untuk terus bertani kan ya. Gak kapok dong ya, setiap tahun pasti tanam kok, gak pernah kapok ya. Udah biasa seperti itu loh, Tria. Kalau bertani ya cobaannya ya cuaca, ya hama, semuanya gitu. Tapi gak apa-apa, tetap semangat selalu buat semua bestie-bestie aku. Yang lagi pentingin aku sore hari ini, bestie, kamu bisa bergabung aja bareng sama aku di 08 12 12 12 9310. Kamu bisa gabung di WhatsApp dan juga kamu bisa gabung di telepon ya, bestie ya. Sekarang aja aku udah buka ya, buka selebar-lebarnya. Aku buka pintunya untuk kamu yang mau menyatu. Sambil aku cek dulu yang sudah ikut gabung di WhatsApp nih, bestie. Ada Mbak Supar, yailah Mbak Supar, lope-lope segebon ya pokoknya ya. Thank you Mbak Supar. Halo, dan lu sore biasi.
1: Herbal tetes.
0: Premium.
1: Premium.
0: Masa kini.
1: Masa kini.
0: Oke, ini dengan siapa di mana, bestiku?
1: Mamanya Husna, Mbak.
0: Mamanya Husna dari mana?
1: Dari Raman Aji.
0: Oh, Raman Aji. Persil berapa?
1: Persil 2.
0: Oh, Persil 2. Tetangganya Mbak Chandra. Oke, Mama Husna mau denger Denang siapa nih?
1: Mbak, Cinta Merah Jambu, Mbak.
0: Cinta Merah Jambu, boleh digoyang.
1: Buat semua aja lah, Mbak, yang dengerin Radio Tri Rama.
0: Oke, buat semuanya aja. Oke, terus spesial buat siapa?
1: Buat suamiku aja lah.
0: Suaminya lagi di rumah enggak?
1: Lagi mancing di kali.
0: Ya ampun, mancing mania. Ya aku doain dapet ikan yang banyak biar mamanya Husna seneng.
1: Mbak, salam kenal ya sama
0: iya,
1: Mbak
0: Tria. Siap, salam kenal kembali ya Mama Husna ya.
1: Iya, biasanya sama Mbak Chandra.
0: Oh, biasanya sama Mbak Chandra. Iya, soalnya Tria siaran sore cuma sekali seminggu.
1: Oh, gantian sama Mbak Chandra ya?
0: Iya, gantian. Mbak Chandranya mudik.
1: Oh, sekarang berarti pulang di Ramadhan. Iya,
0: betul, pulang. Sudah gitu aja, Mbak Mama.
1: Mbak Chandra nggak pulang.
0: Oh, nggak tahu juga sih nanti.
1: Di Ramadhan kan ada bola di lapangan.
0: Mungkin nanti sore mungkin dia nonton kali ya.
1: Ya udah, Mbak, gitu
0: aja lah. Sama-sama, mamanya Husna, panteng radio. Panteng Tri Rama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mamanya Husna dari Raman Aji Persil 2. Sudah bergabung barengan sama Tria untuk sore hari ini. Halo, dangdut sore biosi.
2: Herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sayangku Mbak Neriku. Gimana kabarnya?
2: Kabarku sehat, kabarnya Mbak Tria gimana?
0: Ya sehat dong.
2: Iya, kalau kosong gak bisa siaran ya.
0: Apa?
2: Kalau gak sehat gak bisa siaran, gak bisa menghibur semua fan ya.
0: Ya iya dong, makanya aku sehat terus buat temenin Mbak Neri.
2: Iya, pokoknya tak doain selalu sehat, waras.
0: Amin
2: waras.
0: Amin.
2: Apa banyak rezekinya, cepet naik rezekinya ya.
0: Iya dong.
2: Biar bisa dompetnya. Biar bisa healing-healing.
0: Oh iya ya. Amin. Oke, Mbak Neri mau dengerin Denang siapa, Mbak Neri?
2: Jangan cemburu ya, Mbak ya.
0: Udah putus, jangan cemburu. Itu lagu apa kisah cintamu, Mbak Neri?
2: Lagu loh.
0: Oh, lagu.
2: banget ya?
0: Enggak sih, enggak ngece loh. Ini loh, enggak loh. Oke, baik ya, digoyang dulu Mbak Neri.
2: Digoyangnya tadi yang barusan turun siapa Mbak?
0: Tadi yang barusan turun ada mamanya Husna dari Ramanaji.
2: Oh ya, salam kenal ya. Dari Neri Blok Penut ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Bu Isena ya, selamat sore. Buat Mbak

0: mamanya aja ya, Mbak.
1: Oke, wes mamanya aja. Spesial buat siapa dulu nih?
0: Spesial buat semua kru Tri Rama ya.
1: Oh, udah enggak?
0: Hah?
1: Udah enggak?
0: Ini Mbak Rauha.
1: Baiklah, terima kasih Mbak Neriku. Panteng radio.
0: Panteng Tri Rama dan jaringannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, enak banget ngegodain Mbak Neri nih ya. Aduh. Ya ampun. Besti, masih lanjutkan aktivitas kamu, tenang aja ya. Aku masih punya banyak sotak denang asik buat temenin kamu. Besti, gak usah kemana-mana ya. Tetap di Dangdut Serebiosi, Herbal Tetes Premium. Masa kini.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu obat nganu niku, terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mungke, wong telas tunggal niku pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu, kantun apa persendian nih lo, tesek sekedik tapi mungke asam lambung boten, nggak gatel nggak pun boten.
2: Nggih, bu, wau ibu sanjang, adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih, kalau jajal gadaan kalau ini. Soalnya kalau nenek teng ini kan dah ini kertas kiambak, ngomong buat damel BPJS, nggih kuatah, terus pikir-pikir duh, lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biasa, wae, ya wes kayak ada pasukannya tau, hitung tetes maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau, ini kok sakit bunceng nih kalau
2: terus minum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih, pun penak
2: bu, pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih, lo suun, mungkin-mungkin teman-teman seduanten ini kok nek ada keluhan katos pulau, katos butuh pulau nggih, tumbas biasa lah, diminum biasa biasa, herbal, tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
7: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
6: Lah terus aku kudu piye to Bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
7: Tenang Pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
6: Aman tak Bu, asli agar rilus toh?
7: Aman Pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
6: Wah, ya wis, tak minum saiki Bu, biar cepet sembuh. Sekalian tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
7: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to Pak.
8: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Radio Tri Rama FM Net.
9: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
10: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku le bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
11: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Bener kok ya, kalau udah putus mah gak boleh cemburu Besti, kan cuma masa lalu ya. Walaupun sih katanya yang menang tetap masa lalunya, tapi gak ada salahnya untuk kita berusaha move on gitu gak sih? Lanjut lagi ya Besti, sore hari ini masih barengan sama Dangdut Serebiosi, herbal pilates premium masa kini yang banyak sekali manfaatnya, berbagai macam keluhan kesehatan bisa banget diatasi. Jadi gak usah khawatir Besti aku ya, yang mau dapetin produk biosinya gampang banget. Kamu meluncur aja ke sini, ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Halo Dangdut Serebiosi.
1: Apa teleponnya?
0: Herbal tetes premium masa kini. Oke, Kak Joni gimana kabarnya Kak Joni Wira?
1: Baik, gua ada Chandra sehat. Ada Sia sehat.
0: Iya, sehat banget dong.
1: Mas, hujan enggak di sana, Dek?
0: Di sini enggak hujan, cuma redup aja dari pagi.
1: Sama deh, ini redup juga enggak hujan.
0: Iya, di situ juga redup sama dong ya.
1: Mudah-mudahan cepat hujan lah ya.
0: Heeh, mudah-mudahan deh.
1: Lagunya okay. Apa, Dek?
0: Lagunya maunya apa?
1: Ini apa yang disiapin?
0: Yang asik-asik boleh, yang apa aja boleh. Yang penting gak original aja.
1: Original gak bisa ya?
0: Gak bisa.
1: Kalau aduh apa tadi? Kecewa apa? Itu bisa gak?
0: Kecewa?
1: Iya.
0: Kecewa yang mana?
1: Kecewa itu gak bisa ya?
0: Oh, sekecewa itu?
1: Iya.
0: Iya bisa, digoyang yuk.
1: Goyangnya Putra Ogan, terus Selamat sore ya.
0: Oke.
1: Okay. Makan kampus, seperti bongsai. Ada Cak Sidi, Cak Sumo, Mayang, selamat sore deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga buat Bang Antori yang lagi tiga, Kak Sandra. Ada Nasa, Firman. Sore Mbak Bet, Ria.
0: Oke, selamat sore.
1: Ada juga buat Mas Kampam ya, Trogan, Ibu Ribut. Ada Bunda Mariati ya. Ada Mama Mega, selamat sore ya.
0: Selamat sore.
1: Bunda Dermis, Bunda, Bunda Riki, Bunda Meni. Ada satu itu yang di sini, Bibi.
0: Yang mana?
1: Mbak Sri ya, Bu Sri ya.
0: Bu Sri.
1: Tinggi juga selamat sore. Ada juga Pak Tinggi, selamat sore.
0: Oke.
1: Ada Naca, Mas Sam-Sam sore. Dan Sri ya. Ada juga buat Mas Birin ya. Semuanya aja lah ya.
0: Oke, buat semuanya aja. Spesial dulu buat siapa?
1: Buat adik Sri ya. Semoga sehat ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita siaran ya.
0: Siap. Kanteng Radio.
1: Sri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Joni Wira dari Menggala Kota sudah menyatu juga bareng sama Tria sore hari ini, Besti. Thank you ya sayang-sayangku. Aku mau ucapin selamat sore kembali buat Pak Barsono yang ada di Taman Negeri dong. Dan sore BLC Mbak Tria. Salamnya buat semua fans Tri Rama di mana saja berada. Ada Mbak Gogon, selamat sore Mbak Gogon. Terus juga ada lagi Ayu Laila Sari dari Raman Utara. Denangnya kecewa dalam setia, spesial buat kedua orang tua yang ada di rumah. Terima kasih kembali ya Besti aku sudah menyatu bareng sama aku sore hari ini. Buat Besti aku yang mau gabung lagi boleh, masih ada kesempatan di 08 12 12 12 9 3 1 6.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319.
6: Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Warga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM.
3: Biosi Sihaga.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Lanjut lagi Besti, sore hari ini masih ditemenin barengan sama Tria di Dangdut Studio BLC Herbal Tetes Premium masa kini. Yuk Besti yang sudah ikut gabung, coba aku mau cek dulu ya buat Besti aku yang sudah ikut bergabung di WhatsApp 08 12 12 12 9310, atau juga buat Besti-Besti aku yang udah dapetin produk BLC. Wow, udah pada borong-borong loh sayangku. Coba aku cek dulu ya, tadi tuh ada bapak-bapak loh dari Tanjung Kencana loh datang ke studio Tri Rama FM untuk borong Biosi muantul. Sehat-sehat ya Pak ya, ini baru pertama kali mau minum Biosi untuk bapaknya beserta istrinya. Ada Bapak Wakijo dari Tanjung Kencana, sehat selalu Bapak. Terus ada Mbah Mujira dari SB16 juga tadi udah datang ya. Udah dibeliin tadi Mbah sama mantunya ya, dibeliin madu lambungku. Terus juga ada lagi ini loh, Bapak Sudiro dari Selimbun Jaya, Bawai Lampung Barat. Nah untuk jaga kesehatan selalu berlangganan juga minumnya jamu tetes Biosi. Lanjut lagi Besti, di belakangnya coba aku lagi cek-cek nih ya. Segala lu ikutan sama gua. Segala ikutan WhatsApp kan ya, ampun. Oke, akan aku sapa dirimu ya. Ada Ahmad Korit, hai. Ini Om Sobirun ya. Kapan El Nino Godzilla-nya berakhir Yutri ya? Mana saya tahu Ahmad ya. Mana saya tahu Om Sobirun ya. Nanti kita cek-cek dulu ya BMKG-nya. Kira-kira kapan ini akan berakhir. Selamat sore, ada Mas Andi Travel dari Purbalingga numpang lewat Mbak E. Silakan. Selamat sore kembali bestiku Mbak Abang. Salamnya buat semua penggemar, spesial buat yang tegas aja. Oh ya tadi salam buat ibumu ya, tadi namanya aku lupa lagi. Tadi udah tak catat loh. Udah tak catat tapi aku lupa ya, soalnya dicatatnya di buku sana tadi ya. Nah, selamat sore ya ada Pak Wijianto. Udah itu bapaknya aja yang disapa ya. Emaknya aku lupa, Ibu A. Ibu A ya, Ibu A pokoknya tadi lupa kan, astaga naga ya. Nah, Besti thank you banget yang sudah ikut bergabung bareng sama aku. Yang mau gabung telepon juga masih aku tungguin di 08 12 12 12 9310. Yang mau konsultasi ya mengenai produk-produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan boleh banget. Besti gabung aja di WhatsApp, telepon dan juga SMS boleh kali ya di 0831 760 600. Nah Besti aku mumpung masih ada pengundian gelegar hadiah ya untuk setiap pembelian Biosi, buruan deh kamu kumpulin sekarang juga. Untuk kuponnya berlaku kelipatan, kamu beli berapapun itu kamu bakal dapetin kupon berhadiah Besti. Nanti diundi di tanggal 15 September ya untuk awal pengundian sampai Desember 2026 di gelegar 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Nah Besti aku lanjutin nanti lagi, boleh lah ya, kamu bisa ikut gabung-gabung aja. Nanti di segmen berikutnya aku sapa-sapain kamu lagi. Gak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Seri BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2, Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak, untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Iya Pak.
0: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Dikasih info Mas Teh.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Besti masih barengan sama Tria sore hari ini ya, masih ada sedikit waktu lagi sampai jam 5:30 sore aja. Besti aku temenin kamu ya. Yang lagi di jalan hati-hati besti aku. Ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang baru pulang atau yang baru mau berangkat kerja, semangat kerjanya, semangat aktivitasnya malam hari ini ya besti ya. Mungkin kan aktivitasnya sampai malam gitu ya, jadi harus semangat sampai malam. Yang mau gabung lagi boleh barengan sama aku besti ya. Atau juga buat kamu besti yang mau cari produk Biosi, ini boleh banget loh besti ya. Kamu gaskan aja meluncur ke Radio Triramaya FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Selamat sore ada Putra Linggo, Mbak Tria hadir, ada Mutakin, thank you. Terus juga Andi, ya Mas Andi, apa ini pubnya? Oh lagi di POM Taman Negeri kah ini Mas Andi? Semangat ya Mas Andi travel, numpang lewat aja katanya. Oke boleh dong. Oh Ibu Aminten ya namanya, lupa aku besti. Selamat sore ya Ibu Aminten, sehat-sehat selalu. Terus juga ada Mbak Lilis dari Tanjung Inten. Selamat sore Mbak Tria. Dari Tanjung Inten juga hadir aja dong. Terus ada siapa lagi nih? Selamat sore ada Ibu Sukmawati dari Bedeng 10. Ini juga udah dapetin Biosi ya. Udah dianterin sama Kak Dito loh. Ini baru pertama mau konsumsi Agarilus. Eh kok Agarilus sih ya, jamu Biosi si Haga dong. Kok gak live TikTok banyak? Enggak ya sayangku ya, soalnya tadi udah kesorean. Jadi mau live TikTok nanggung nih ya. Sebentar lagi mau closing juga. Besok lagi ya, besok pagi live TikToknya ya sayang ya. Nah ini besti aku, pokoknya jangan lupa kamu konsumsi Biosi setiap hari. Kamu konsumsi pagi ya 7-10 tetes. Terus siang sebelum makan siang 7-10 tetes. Dan juga malam sebelum tidur 7-10 tetes. Harus rutin ya besti ya, karena kan herbal memang butuh proses 3-6 bulan ya untuk kamu konsumsi rutin supaya dapetin hasil yang maksimal. Kamu bisa konsultasi dulu atau juga kalau ada apa-apa, kalau kamu takut gitu ya. Semisal nih besti ya, kok badan kamu ngerasa kayak linu-linu nih habis konsumsi Biosi, gak apa-apa kamu konsultasi aja, tanya-tanya besti ya. Karena memang pegel-pegel, linu-linu setelah minum Biosi, ini wajar aja. Ini salah satu detoksifikasi dari produk herbalnya ya.

kerasa banget ya, kayak cepet banget loh dari jam 3 sampai mau jam setengah 6 aku temenin kamu sore hari ini Besti ya. Selamat melanjutkan aktivitas Besti yang udah di rumah ya, selamat bersantai-santai bertemu dengan keluarga tercinta. Akunya pamit sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Toyul Hakiki. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih. Alladhi afadha alayna sawabi wa ni'amih. Azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adli. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa. Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wa Ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, terutama tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan Kitab Hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan Kitab Hikam mika. Monggo sarang-sarang nderekaken dawuhipun Kiai Musannif, kiai ingkang ngarang Kitab Hikam. Mandar muka wonten manfaate wonten ing dunya ngantos dateng alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kala kali panjenengan kala wingi sampun diaturaken, lek kepingin dadi wong mulya, sampean dianjurkan untuk mencari kemuliaan yang tidak sirna. Artinya kemuliaan sing kekal, kemuliaan sing tetap. Ojo ndolek kemuliaan sing gampang ilange. Artine fala bako ali izika nomor 68. Waja'al tahu landate akan sirohu engghair muktamidak muktamadaka engkang den tetanggeni siro. Wa ghafal talan lali sopo siro an maulaka saking gusti siro. Fala bako amongko orano tetep iku maujud li izika kadwe kemulianan siro. Idh la bako akrono orano tetep iku maujud liman kadwene wong anta kang utawi siro bi kelawan man iku muktazin wong kang amrih kemulian. Walidhalan krono mengkini-mengkini labako aliman antabi mu'tazin sami akrungu sopo ba'dul arifin setengahe wong kang makrifat datang Gusti Allah syakson ing awa-awaan ya beki kang nangis sopo syakas pakola mongko matur sopo ba'dul arifin lau maring syakas ma utawi opo syaknuka ikuting kae siro. Fakola mongko ngucap sapa sakes mata mati sapa ustadi guru ingsun. Fakola mongko daula umaring sakes sapa al arif wong kang marifat nggih Ba'dul Arifin mang. Wali malan krana apa jaal tandate akan sira ustadzaka ing guru sira man ing wong yamu tukang mati sapa man. Dawone Kiai Musannif lek sampean niku ndadekno kemulyanan sampean disendekno nang wong sampean iso dadi pangkat pamane krono nyedek nang A. Iyo lek aniki si urip, kalau A ini masih hidup, maka sampean bisa tetap memperoleh pangkat yang diperoleh saking A kolawau. Tapi lek si aniki wis dak duwe pangkat, entek jabatane, katanya nden sopo sampean. Utawa aniku mau mati, moko sampean pangkat sampean akan hancur di situ. Mboten wonten olae. Acur sampean ndak bisa menuntut untuk menetapkan jabatane malih krono sampean nyenden nang liyane Gusti Allah. Wa ghafalta an maulaka lan sampean ngoten niku lek panjane sampean lali nang Gusti sampean. Lek ndak lali nang Gusti Allah ya mboten. Pamane sampean dadi anak buahe kepala kantor. Sampean nyedek nang kepala kantor niku mang duduk krono sampean niki njaga no kepala kantor mawon, tetapi sampean nyedek nang kepala kantor niku krono iku adalah merupakan tugas panjenengan dadi anak buai dan tunduk kepada atasan itu adalah merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Maka tunduk sampean sing koyok ngeten niki mboten diarani tunduk nang atasane dhewe tok. Tapi tunduk sampean niki diarani tunduk krono itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Sing dikarepno awak ini kundolek pangkatan teko sakliane Gusti Allah ya nopo? Ngeten. Sampean nyambut gawe dadi anak buahe kepala kantor. sampean iku saking kepingine tetep jabatane sampean, maka sampean selalu mengikuti perintahnya kepala kantor. Senajan perintah itu melanggar syarak, sampean tetep melok. Lho lek wis ngeten niki, Pak. Lek pun ngeten niki, niku jenenge golek pangkat saking sakliyane zat sing boten tetep kepangkatane. Golek pangkat saking sakliyane Gusti Allah. Fala bako ali izika, lek sampean golek pangkat saking liyane Gusti Allah, maka pangkat kita tidak akan tetap. Satu saat kita akan kehilangan itu pangkat tadi. Idla bako'a liman antabihi mu'tazin, krono boten wonten pangkat kadwene uang sing sampean sendeni. Apa maning kangge sampean nyenden kepingin pangkat terus, nyenden nang presiden pamane. Sampean kepingin pangkat nyenden nang presiden niku keliru. Soalin apa? Presiden niku jabatannya terbatas. Lek wis jabatane presiden niku entek, otomatis jabatane sampean yo entek. Tapi lek sampean melaku sak temene, melaku sak anane, kok cara bahasa tiyang sak niki profesional, tidak mengarah kemana-mana, itu namanya panjenengan nyendene nang Gusti Allah. Sampean melok A, cari A kongkon ngidul. Ngidul asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Lek bertentangan dengan undang-undang sampean sing ngidul mawon, alasane sampean melok ngidul krono sampean wedi dipecat, maka ketika A ini sudah hilang jabatannya, sampean juga secara otomatis jabatan sampean yo ilang karepe dhewe. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan niku lek iso, monggo kita usahakan sendek noain nang Gusti Allah. Lek wong nuruti sak bener, kulo yakin urip niku awet. Lek sampean uripe ku melok iko kaya untuk ono angin ngidul, ombak ngidul, melok ngidul. Ono ombak ngalor, melok ngalor. Itu namanya tidak punya pendirian. Nak kenek dicekeli buntute jarene. Ngeten iki mboten asal. Malih ngelekno awake dhewe. Bisa ilang jabatane dengan hilangnya orang yang sampean peloni wau. Milo saking meniko ada Ba'dul Arifin mendengar seseorang yang menangis. Ba'dul Arifin niku ketok tiang nangis. Krono nangis ditakoni, masya'nuka, opo opak sampean niku kok nangis? Jawabane, mata ustadzi, guruku mati. Dadi wong niki krono gurune mati nangis, sedangkan dia menggantungkan kehidupannya kepada ustadz niku wau. Sedangkan dia menggantungkan segala-galanya kepada ustadz niku wau. Faqala lahul arif, moko tiyang sing arif wau dawuh, lima ja'alta ustadzaka man yamutu, laula apa sampean dadekno guru wong sing iso mati. Niki nuwun sewu, niki lek cara dateng akhlake lari sekolah duduk berarti sampean niku ndak oleh meguru nang menungso mboten. Nek ana uang meguru nang menungso ya monggo, tapi lek wis wayahe guru iku mang dipateni, dipundhut nang Gusti Allah ya wis. Lah perkara iki nangis krana gurune mati, niki cara akhlak niku mboten terlarang. Sebab ustad niku adalah orang yang punya ilmu, dan orang yang mati, orang yang punya ilmu, kalau dia mati kulo ambek sampean susah iku oleh ganjaran. Tapi susahe matine jojok sampe kaya wong yang menggantungkan diri. Keberadaane ku digantung nonang ustate, keberadaane ku diserah nonang ustate, niku ojo salah ngoten niku. Lek panjenengan mati krono gurune mati, krono kailangan ndak ono sing muruk, ndak masalah. Sae, ini maksudnya orang yang kehidupannya menyandarkan kepada ustadz. Akhirnya setelah ustadznya meninggal, maka dia susah karena sudah tidak ada yang disandari lagi. Loh, krono model kaya ngeten dijawab nang Ba'dil Arifin, ulapo sampean iku ndadekno ustadz wong sing bisa mati. Mestine lek ndadekno ustadz, ojo ndadekno ustadz sing iso mati, ndolek sing ndak mati. Sopo? Gusti Allah, artinya di dalam bergantung diri, ngerti lho. Tutuk kok berarti keterangan cerita niki wau ndak oleh nangisi wong alim mati mboten. Lek wonten wong mati niku kula ambek sampean nangis wajar, karena ada hadis man lam yahzan bi mautil ulama'i falaisa minna. Barang siapa yang tidak susah dengan kematian seorang ulama, maka dia bukan termasuk umat saya, kata Rasulullah. Napa kok ngoten? Ya, karena keberadaan ulama itu adalah orang yang menyirami ilmu. Di dunia ini kalau tidak ada ilmu sama aja artinya dengan kiamat. Ndak ono gaene urip ono ndek dunyo lek ndak ono sing nyirami ilmu. Sedangkan sing nyirami ilmu niku namung ulama. Krono sing nyirami ilmu niku ulama, kula mbek sampean lek mati ulama niku wau. Mboten napa-napa kula mbek sampean nangis, tapi asalkan jangan sampai mengeluarkan suara. Nangis hanya merupakan tanda rahmah, welas. Susah krono kehilangan ilmu, susah krono kehilangan sumber ilmu. Jadi mboten podo karo cerita sing niki. Pun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, salajengi kula ambek sampean nerusaken dawuh niki musonib masih tetap nomor 68 atas nomor 2 dari atas. Atayul haqiqiyu antatwiya masafata dunya angka hatta tarul akhirata aqraba ilaika minka. Atayu utawi ngelempit al haqiqiyu kang bangsa hakikat iku antat uya yen tong lempit sapa sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken bagus masafata dunya eng pelakon dunya angka saking sira ngoten nopo karepe ngelambat ngelempit pelakon dunya niku bi Allah tastagila kelawan yen to ora ketungkul sapa sira bila zatia kelawan biro-biro kaenaane dunyo wa syahawati halan biro-biro syahwati dunyo walatarkanu lan ora walatarkana niku atof datang bi Allah tastahila walatarkana lan yento ora condong siro ilaiha maring dunya bal taghibu balik sir miring siro balik sirno siro ana atoh saking dunyo hatta taro hinggo ningali siro al akhirata ing akhirat hinggo nekataken siro al akhirata ing akhirat akroba ingkang luwi parek ilai kamaring siro minha mingka saking siro akroba ingkang luwi parek ilai kamaring siro minha niku mestine ecuan minha niku minha ketimbang saking dunyo. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, menungso urip ndek donya niku kadang-kadang senenge niku nang barang sing aneh-aneh. Senenge niku nang barang sing ndak masuk akal. Contone kadang wong niku ndelok nang uang sing mlaku teko Pasuruan nang Jakarta mek sak jam. Dek niku gawok ndelok wong mlaku teko Pasuruan nang Jakarta namung sak jam niku gawok. Lek jarene wong ilmu kejadukan niku berarti duwe ilmune toyul ardi. Bumi niku dilempit dadi sak langkah ngoten tutuk nang Jakarta. Kaya dene sarung. Sarung niku ombone sak meter, dilempit-dilempit iso dadi sak gegem. Wong ndelok kejadian yang seperti ini sering terheran-heran. Sering gawok ndelok kejadian sing kaya ngeten. Krono napa krono iso ngelempit bumi? Padahal asline sing diarani ngelempit hakiki niku duduk ngelempit bumi kaya ngoten. Sing diarani atayul hakiki niku antat wiya masafata dunya angka hatta tarol akhirata aqraba ilaika minha. Sing diarani ngelempit cara hakiki niku sampean niku ngelempit perjalanan dunia dari sampean hatta tarol akhirata akroba ilaika nggih mingka mawon mingka ya cong ya angkan mingka saking siro sehingga sampean punya keyakinan bahwa akhirat itu justru lebih dekat artinya ngeten.
1: Nama saya Pak M. Domoen, alamatnya Pisang Jaya, Oku Timur, Pak. Dulu saya ini kena ini loh, Pak. Anyang-anyangan itu kencingnya panas. Kalau malam tidak bisa tidur mulai jam 2 sampai jam 3. Kadang-kadang 3 hari sekali atau 3 malam sekali itu kumat terus, Pak.
2: Terus setelah itu Bapak minum apa itu, Pak?
1: Agarilosil teh. Satu kali, dua kali akhirnya sembuh.
2: Tahu ini Bapak?
1: Saya pertamanya ini Pak, dikasih tanggalan dan saya baca-baca akhirnya kok bagus khasiat dan kegunaannya. Akhirnya saya beli itu Pak. Lah, alhamdulillah saya beli satu botol, sudah mulai agak ringan. Beli dua botol, akhirnya keluar batu Pak tiap malam itu. Akhirnya sembuh total. Akhirnya saya beli lagi satu botol, alhamdulillah sekarang sembuh total. Alhamdulillah syukur ini Pak. Sekarang sudah bisa aktivitas lagi, bisa mebel, bisa ke pasar, bisa nyopir mobil lagi Pak. Alhamdulillah syukur ini. Para bapak-bapak yang kena penyakit kronik, kencing batu, apa rematik, bisalah ngambil Agarosil T. Pokoknya Agarosil T itu cap jempol sekali.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Bi'allah tastaghilah bila dzatiha. Onok nek donya niku yang dikerjakan bukan hanya sibuk dengan ngurusi barang sing enak-enak tok yang berkaitan dengan dunyo. Keenaan, kenikmatan yang berkaitan dengan dunyo. Ngalor, sing diurusi dunyo. Ngidul, sing diurusi dunyo. Nik kantor, sing digunem dunyo. Nang masjid, sing digunem dunyo. Nang kali sing digunem dunyo, enggak tahu mandek guneman urusan dunyo. Terus nerus guneman urusan dunyo tok. Niki jenenge sampean dunyo niku didawakno. Mboten dilempit dunyo niku wau. Wa syahawati halan pira-pira kenek kesenengan dunyo. Wala tarkanu ilaiha bal taghibu anha. Balik sing dimaksud tayul hakiki niku kula ambek sampean mboten terlalu condong datang dunyo. Ati niki lho taghibu anha. Ati kula sampean belajar diresiki teko sing jenenge seneng nang dunyo. Lek perkara nyambut gawe yo nyambut gawe sampean yo kewajiban sampean iso ibadah niku artinya bukan menjadi kesenangan semata-mata. Nang dunyo yo golek lek kenek yo dicekel. Tapi mas yo kenek dicekel niki nyekeli panjenengan niku tidak dengan cara nafsu. Artinya dengan perhitungan yang sangat matang. Ketika satu saat perlu dilepas sing jenenge donya niku satu saat perlu sampean culaken ya diculno. Ndak digegem terus ngoten mboten. Itu namanya bal taghibu anha. Ati niki rada dipageri supaya mboten terlalu rengket kalau sing jenenge donya niku. Mboten digondeli rapat-rapat ngoten mboten. Satu saat memang dilepas sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi situasinya. Niku jenenge toyul hakiki. Lek wis sampean niku bisa ngelempit urusan dunyo, kehidupan sampean tidak selalu berurusan dengan ladzati dunia dan syahawati dunia, maka akhirat itu akan lebih dekat dumateng kula kali panjenengan sedoyo. Artinya yo nopo, di dalam setiap langkah kita iku akehan urusan akhirate ketimbang urusan dunyone. Nun sewu, sampean gak ada dunyo, kepentingan kangge awake dhewe wis cukup. Kepentingan agama sik butuh nang sampean. Lu kira-kira ndek dunyo kula sampean iki akehan digawe urusane agama ketimbang urusane dunyo, ketimbang urusane dhewe. Nyambut gawe diakei engko lek wis duwe akeh apa perlune. Ya menawa ana dulur-dulur katene nyele, ya menawa ana kiai-kiai katene bangun pondok, ya menawa ana pembangunan masjid, ya wis digawe niku pun. Jadi dari sekian banyak dunia yang kita miliki itu jurusane nang akhirat itu lebih konsentrasi daripada jurusan datang dunyo. Mau dikai haji, mau dikai nyekolah no anak, mau dikai anak sing kuliah, mau dikai mondok no anak, mau dikai ngawek no umai anak dan lain sebagainya. Jadi dunyo niku sing mestine dawa dilempit blek dicedek no karo urusan akhirat. Aitakunu tegese ono opo akhirat ono iku nasba'ai naika ing dalam bebenerane meripat lurus siro. Laisat ora ono opo akhirat ghaibatan iku kang sirno angkol bika saking ati siro. Artine ngeten, akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan kita. Sampean bertugas sebagai seorang polisi, ketok arek melanggar, sret, sampean cekel, sampean tilang. Opo niate sampean nilang niku wau? Opo sampean iku nilang iku mangkrono niat sampean gagah-gagahan pung-pung sampean dados polisi? Opo sampean menilang niku wau hanya karena merupakan kewajiban sampean sebagai pelaksana hukum? Dua pertanyaan ini perlu dijawab. Lek sampean iku mang nilang nangkep wong krono nesu, moko sampean urusane dunyo. Tapi lek sampean nangkep nilang iku mang urusane karena merupakan tugas taat kepada atasan, niku memang diperintah oleh agama, berarti niki urusane akhirat. Lu sampean di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu banyak dengan bagiannya dunyo, bagiannya nafsu, opo karo bagian akhirat. Lek sampean uripe itu sudah banyak konsentrasi datang urusan akhirat, berarti sampean niki sampun ngelakoni toyul hakiki. Dikatakan sakti sing sak temene niku. Jadi sing dikatakan toyul niku dudu uang sing iso melaku nang Jakarta. Toyul niku maknane ngelempit. Toko Jakarta mriki berapa ribu kilo, iku dilempit kira-kira dari sak jangkaan. Niku jenenge toyul ardi. Tapi yang sebetulnya toyul itu bukan itu. Tetapi toyun itu adalah ngelempit kehidupan dunia kira-kira lebih dekat kangge akhirat. Sampean duwe dok, duwe jabatan, tanda tangan apa jari sampean, pelaksanaan tugas berjalan kelak, melakune negoro, melakune daerah, niku apa jari sampean. Lu sampean nggae kebijakan iku, sampean delok ndi ati, akean pundi kangge urusan kepentingan sugene dewi karo urusan menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat. Lek sampean lebih banyak menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat, niku berarti sampean sudah melakukan toyul ardi. Lek sampean niku urusane wis akian urusan dunyo, berarti panjenengan tasik durung melakukan atoyul hakiki. Jadi di dalam setiap langkah kita itu laisatil akhiratu ghaibatan angkol bika. Akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan hidup kita. Akhirat tidak pernah hilang daripada pandangan dasar hati kulo kali panjenengan sedoyo. Fahadha wa toyul hakiki. Sing ngeten niku sing diarani toyul hakiki. Fahadha mongko utawi iki tatwi'an toyu masafati dunya hatta taral akhirat akroba ilai kamingkaniku. Wat toyu yaiku ngelempit al hakiki yukang bongso hakiki alladzi kang yukrimu mulia akan Allahu sapa Gusti Allah bi lawan toyul hakiki aulia au ing biro-biro kekasini Allah wabilan kelawan at toyul hakiki tatahaqqaqu dadi nyoto apa umbudiyatuhum ibadai aulia li rabbihim maring pangerane aulia la toyu masa fadil ardi duduk ngelempet kelakonane bumi, duduk ngelempet pelakonan jarake bumi bi antakuna kaya yen to ana sira ana iku min ahlil khotwati saking wong kang ahli ngelangkah kelawan banter, saking ahli wong kang jangka kelawan cepet li ana ukrono sak temene li ana u krono sak temene toyu masafatil ardi kana rubama kana iku terkadang ono opo toyu masafatil ardi ono iku istidrojan merupakan pengeluluh wa makron lan sandu poyo kadang-kadang ngoten wala toyu layali lan ora ing lempit biro-biro bengi wal ayami lan biro-biro dino bil qiyami kelawan ibadah wa syiami lan poso li anna krono sak temene toyu layali wal ayam iku rubama korona terkadang barengi hu ing toyu opo ria on ria au ujban utau ngawa akan awa dewe. Tadi sing diarani toyu niku nge niku au orang yang mampu ngelempit kehidupan dunia sehingga melihat bahwa akhirat itu lebih dekat dalam tubuh kita. Kepentingan akhirat itu lebih banyak dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tujuan kangge akhirat niku luwih akeh ketimbang urusan dunia, ngoten maksudnya. Dadi masih nyambut kawin ndolek dhuwit iku urusan kangge nang dunia iku luwih ketok, ngoten lho. Duduk sampean kok berarti dilarang bekerja sehari-hari? Tidak. Silahkan bekerja sehari-hari. Engko lek wis oleh dhuwit, dhuwit iki akehan endi kangge ibadah, kangge karo kangge kesenengane dhewe. Lebih banyak mana antara tujuan untuk beribadah dan untuk tujuan kesenangan secara pribadi? Akehan pundi niku? Lek tujuan kangge akhirat luwih akeh, itu sudah berarti namanya toyul hakiki. Dan inilah toyu yang biasanya diberikan oleh Allah kepada para walinya. Jadi sedaya urusan donya niki dikanggeno akhirat, dikanggeno kepentingan akhirat. Sekali lagi, bukanlah yang dikatakan toyu itu adalah orang yang mampu menempuh perjalanan jauh dengan singkat. Nang Jakarta digawe waktu nek sak jam koyo pesawat. Nang Mekah digawe nek sak jam. Jadi bumi ini dilempit ngelingkah langsung tutup ono ngarepe Ka'bah. Duduk niku sing diarani toyu sing hakiki. Sebab napa kok duduk niku? Krana kadang-kadang kesaktian sing koyo ngeten iki ono wong bisa dikei kemampuan berjalan dugi Pasuruan datang Jakarta hanya satu jam. Itu kadang-kadang kemampuan seperti ini hanya merupakan istidraj, pengeluluh saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku segala urusannya lebih banyak terkait dengan akhirat, mboten. Oleh dunyo tiang ngenangen, kae opo aku duwe mobil iki? Kae opo aku duwe dunyo iki? Kae opo aku duwe omah iki? Lek urusan omah iki akeh karo urusane akhirat. Kangge bungano anak, kangge nutupi aurat, kangge tempat istirahat, kangge ibadah bengi, iku jenenge toyul arti. Artinya kita hidup di dunia tapi hati kita koyok-koyok wis urusan karo akhirat mawon. Sekali lagi nggih, bukan berarti sampean niku dikongkon donyane dipersembahkan untuk akhirat disedekahno tok ten mboten. Tujuane sampean ndolek donya iku lho sing penting. Tuku klambi, apa perlune tuku klambi sampean? Apa tuku klambi krono mek tujuane kepingin ketok ayu? Niku jenenge duduk toyul arti krono sampean sik berkaitan kali donya. Lek sampean toyul hakiki sampean iku tuku klambi tujuane kanggo nutupi aurat. Yang mana nutupi aurat ini adalah perintah saking Gusti Allah. Lek wis ngelakoni perintah saking Gusti Allah, berarti sampean iku ngelakoni ibadah. Nyambut gawe, apa perlune nyambut gawe? Perlune nyambut gawe ngingoni anak karo bojo. Apa anak karo bojone kok diingoni? Krono niku perintahe Gusti Allah. Ganjaran ibadah berkaitan langsung dengan akhirat. Apa sampean kok ngingoni bojo? Supaya anak kali bojo karo awake kuat ibadah akhirat. Jadi dalam setiap lini kehidupannya niku selalu bererat kaitannya dengan akhirat. Ngoten lho. Duduk mek dulinan tok. Duwe donya dikae dolen nang tempat hiburan rono, nang mriko sing tujuane ndak mesti. Ndak ketemu karuane tujuane. Niku orang namanya tidak mampu melaksanakan at-toyul hakiki. Toyul hakiki niku. Yang pertama, yang kedua, yang dikatakan toyul hakiki bukan orang sing ngelempit bengi karo siang digawe ibadah melulu mboten. Tadi bengi mulai maghrib sampai subuh sampean sembahyang sunat tetok. Bengi digawe awan, awan digawe poso tok. Bengi digawe ibadah tok. Sehingga dia ngelempit waktu ini karo ibadah tok. Duduk niku toyu. Jadi lek ndelok wong kelakuane sembahyang tok nun sewu iku ndak kebagusan niku. Ono waktune dhewe-dhewe, waktune sembahyang, sembahyang. Waktune nyambut gawe, tapi nyambut gawe iku mang gawe apa? Waktune turu, turu. Lah turune iku gawe apa? Waktune mangan, mangan. Mangane niku gawe apa? Ngoten lho. Iku jenenge orang mampu melakukan at-thayyul hakiki. Mangan disejo supaya kuat ibadah. Ngombe disejo supaya seger lek ibadah. Turu disejo supaya ndak ngantuk lek tepake sekolah, tepake ngaji, tepake ning kantor. Nang kantor digawe apa tujuane ngangan ngingoni anak bojo lek lebih digawe haji. Lebih maneh digawe dandani omah ana maneh karene didumno nang wong fakir miskin. Inilah orang yang mampu melaksanakan atoyul hakiki. Wong sing mampu nglakoni toyul hakiki. Jadi sekali lagi bukan yang dikatakan toyul hakiki itu bukanlah orang yang mampu melaksanakan sholat semalam suntuh dan siangnya berpuasa. Sanes niku mawon. Sanes niku, sanes niku. Krono napa? Krono masih sampean sembayangi sewengi-wengi. Posone saben dino kadang-kadang ngoten niku bebarengan karo riya lan bebarengan karo ujub. Lek wis cakang ibadahe nganggep awake dhewe iku wong sing paling apik niku ujub. Dadi duduk niku sing diarani atoyul hakiki. Mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan dipun paringi dados tiyang ingkang mampu melaksanakan atoyul hakiki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan para alim ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namun menika ingkang saged dalem aturake salalu putih nyuwun agungipun pangapunten. Adanallahu ayyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Penjebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialis!

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Glegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Glegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Glegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: 93,1 Trirama FM.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
2: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Awas, penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam.

0: Warga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal. Setunggal.
2: Nggih. Saniki sing jero-jero
1: dengan. Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nganten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Saniki pun mboten raos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7 matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat, ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes, kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
5: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
4: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
7: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: sehatnya, konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolan menegaskan bahwa provokator pembakaran PT BSA atau Bumi Sentosa Abadi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap aktor dan provokator kasus pembakaran kantor PT BSA. Pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan tentunya aturan harus ditegakkan. Beliau memastikan situasi pasca pembakaran kantor PT BSA atau Bumi Sentosa Abadi kondusif dan tidak ada korban jiwa. Personel gabungan dari Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah telah dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta memberikan himbauan kepada masyarakat. Masyarakat yang sempat berkumpul kini berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing secara tertib. Kapolres menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden bentrokan dan pembakaran tersebut, baik dari pihak warga, karyawan perusahaan maupun petugas pengamanan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng pirama. Enak-enak dendangnya.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
3: Jadi kan keluarnya sebelumnya apa Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di
3: lehernya
4: dia ada
3: pintulan
4: kecil gitu.
3: Anjir, jadi kan minum Biosi, pripun Bu Rose?
4: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
3: Perubahannya,
4: banyak.
3: Tapi buatan jenengan mau Bu, sing minum Bu?
4: Ya, jangan bapak dan
3: sekeluarga nggih. Anjir, buat telas pinten Bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Nah, buat telas sekali. Terus ini lanjut malih.
4: Ya.
3: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Ada Pak Ujang.
6: Pak Joko.
5: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
6: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
5: Oh, lagi gak enak badan.
6: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
5: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
6: Itu susu apa Pak?
5: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E. Yang saat susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta

0: Bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih.
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Zigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26. Susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM.net dan MB Radio.net.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Asikkan.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Besti-besti semuanya. Kita seru-seruan lagi yuk barengan Fandi sampai jam 9 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Putri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Oke, lenggak-lenggok keluarga saat Indonesia. Malam hari ini pada lenggok-lenggok semua. Karena pantengin Radio Tri Rama barengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Malam ini kita ketemu di edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Gak kerasa sudah mau pertengahan bulan Agustus aja. Hari ini anak-anak sekolah pada upacara ya, upacara Hari Pramuka. Nanti 3 hari yang akan datang kita juga bakal upacara keluarga sehat, upacara HUT RI ya. Siap-siap 17-an Agustus. Kayaknya yang ditunggu-tunggu gak cuma upacaranya aja ya, tapi lomba-lombanya yang ada di desa-desa dan juga di tempat-tempatnya keluarga sehat. Rasanya seru banget menyambut 17-an Agustus dengan berbagai macam lomba-lomba. Mudah-mudahan lombanya asik ya, bikin keluarga sehat jadi makin happy. Dan tentunya merayakan 17-an Agustus ini dengan riang dan juga gembira. Ya, silakan yang mau gabung via telepon, SMS juga WhatsApp. Mas Ivan ditunggu kebersamaan keluarga sehat sampai jam 9 khusus di malam Sabtu ya. Karena nanti pukul 9 sampai dengan selesai bakal ada program wayang. Silakan telepon di 0812 1212 9310. Dan kayak biasanya Fadi akan kasih informasi kesehatan, informasi seputar produk-produk herbal agar iluseris. Lagi ada promo pahlawan nih Besti. Pahlawan pakai tema tiada lawan. Promonya masih berlaku kok di bulan Agustus ini ya. Monggo-monggo diborong, mumpung lagi banyak stoknya di Radio Tri Rama. Ada promo tuh pembelian 1 botol drink gratis 1. Agar lu CLT beli 1 gratis 1 susu etawa. Ada promo lagi jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Morinda pun masih ada promo beli 1 gratis 1. Ada lagi Biosi beli 1 gratis kupon gelegar hadiah 11 tahun Radio Tri Rama yang akan diundi tanggal 15 September nanti. Ini lumayan loh kalau keluarga set dapat kupon ya. Mudah-mudahan nanti pas pengundian keluarga set yang beruntung dan bisa bawa pulang berbagai macam hadiahnya. Terakhir ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan untuk pembelian madu KJ gratis 1 madu kuda jingkrak. Ini promo berlaku di bulan Agustus ya. Jadi untuk para besi-besi semuanya yang ingin menguatkan diri dan menguatkan stamina, monggo diborong produk madu KJ-nya. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas malam hari ini. Yang lagi pada santai malam hari ini ya. Santainya aduh sendirian ini. Biasanya ngobrol sama bapaknya, ngobrol sama ibunya. Barangkali mungkin bapak atau ibunya belum pulang ya. Dan keluarga saat lagi sendirian di rumah. Ya wes gak apa-apa deh, sekarang sendirian. Dan nikmati lantunan dendang-dendang yang asik-asik cuma di Radio Tri Rama FM. Yang lagi pada makan, yuk dienakin makannya ya. Pelan-pelan aja, gak usah cepet-cepet, takutnya keselak nanti ya. Pokoknya dinikmati segala macam aktivitas, baik yang lagi makan, lagi istirahat, lagi jahit ya, atau lagi beres-beres kamar semuanya. Ada yang telepon langsung aja kita angkat yuk di 0812 1212 9310. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banget dirimu.
1: Iya dong, dari tadi kok.
0: Dari tadi dengerin ya.
1: Iya, aduh. Pokoknya dari jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi
1: sampai jam 3 subuh nanti.
0: Iya, karena bakal ada program wayang ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya setiap hari walaupun enggak ada wayang ya jam subuh.
0: Oh, dengerin terus. Oke.
1: Iya, sama itu pun sedang malam itu.
0: Iya, mudah-mudahan radionya awet ya.
1: Alhamdulillah, kemarin sempat di opname juga.
0: Di opname, ya. Enggak gagal iya. Otak kan radionya?
1: Enggak, cuman itulah apa? Dikit konslet gitu.
0: Konslet atau diabetes itu.
1: Ya masuk angin ya.
0: Ya Allah. Yang penting anginnya enggak pindah di badannya Mbak Neri.
1: Enggak, jangan udah keluar pokoknya.
0: Udah keluar ya. Konslet-konsletnya juga udah hilang ya.
1: Ya, udah hilang semuanya.
0: Oke deh kalau gitu dedanya pilih-pilih, ada hanya untukmu, ada jangan tunggu lama-lama, ada kasmaran, ada kopi dangdut, mau yang mana?
1: Hanya untukmu itu yang nyanyi siapa?
0: Berulang-ulang kali.
1: Oh, itu aja yang itu.
0: Oke, silakan goyangnya.
1: Ya. Goyanginnya buat Bu Esena maklum.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Mbak Wandiranya malam. Terus ada Bu Tri Suprapti, ada Grian Pramaruti.
0: Malam.
1: Malam ada siapa ya? Israel ada Ramalang.
0: Uh-uh.
1: Malam. Terus buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi rodo-rodo gak mood gini ya.
0: Iya gak apa-apa, minum yang manis-manis dong.
1: Iya pasti.
0: Ya udah kalau gitu selamat bersantai-santai Ria ya.
1: Iya makasih.
0: Pateng Tri Rama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri, penelpon perdana kita malam hari ini. Halo goyang malam.
2: Asik sekali bestiku. Gimana kabarnya,
0: Beh? Alhamdulillah kabarnya sehat waras. Ibu sehat kabarnya?
2: Sehat banget, udah warak. Tapi Mas Fani warak belum?
0: Alhamdulillah, maghrib tadi langsung makan.
2: Oh, ya udah berarti
0: iya.
2: Sama, Beh.
0: Menunya hari ini apa di rumah?
2: Menunya sambal terasi, sayur asem, goreng tempe.
0: Oh, harusnya tempenya digantikan asin ya.
2: Tapi nggak pakai ikan asin dan cuma tempe aja.
0: Nggak apa-apa, tempe pun sedap dan juga enak ya.
2: Iya deh.
0: Oke, okay, monggo-monggo. Ini dendangnya hanya untukmu. Ada kasmaran, jangan tunggu lama-lama. Ada kopi dangdut, mau yang mana?
2: Yang hanya untukmu aja lah, Mas.
0: Hanya untukku.
2: Iya, untuk Mas Pandi aja.
0: Kita udah 2 tahun ya gak ketemu ya.
2: Iya, lebih setengah tahun.
0: Setengah tahun. Oke deh, yuk, silakan. Iya. Goyangnya buat siapa?
2: Goyangannya buat itu tadi Mbak Neri ya.
0: Iya.
2: Iya, Mbak Neri selamat malam. Sehat selalu deh. Radionya juga sehat ya Mbak Neri.
0: Oh, agak konslet. Konslet radionya.
2: Iya. Iya. Buat Nenek Dani, buat Mas Putra LA-nya juga malam.
0: Mm-hmm.
2: Buat Pak Lumintu, buat Pak Katotnya juga malam.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Sena.
0: Mm-hmm.
2: Ya udah semuanya saja yang masih panteng Tri Rama dong Mas Pandi.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami ibuku, selamat beristirahat malam hari ini.
2: Iya, terima kasih. Sehat selalu ya Mas.
0: Iya, panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong bestiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rumiyasih sudah telepon. Halo goyang malam.
3: Asik sekali besti.
0: Halo abangku, sehat
3: halo.
0: Kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, dirimu sudah makan belum?
3: Belum.
0: Makan dulu atuh biar enggak cacingan.
3: Sudah cacingan.
0: Udah cacingan. Yang penting otaknya enggak cacingan ya.
3: Bahaya cacingan.
0: Yang cacingan hanya ususnya saja ya.
3: Ususnya.
0: Oke okay deh, silakan.
3: Ini apa tadi?
0: Hanya untukmu, jangan tunggu lama-lama. Kasmaran kopi dangdut.
3: Ini kasmaran yang gimana?
0: Kasmaran. Beginilah oh rasanya.
3: Oh janganlah itu, jangan tunggu lama-lama aja lah ya.
0: Oke deh. Mau nungguin siapa dirimu?
3: Nungguin itu orang jualan lewat gitu.
0: Orang jualan lewat, jangan lama-lama keburu ngantuk gitu ya.
3: Nah, iya, oh. Tadi gak lewat-lewat itu.
0: Nanti ada yang lewat yang jualan sate atau.
3: Nah, iya, bentar lagi kayaknya.
0: Iya. Oke okay deh.
3: Siapa ya?
0: Ada Ibu Rumiyasih yang seksi.
3: Ya, Ibu Rumiyasih selamat malam ya.
0: Malam.
3: Terus buat Mbak Neri tadi ya. Selamat malam ya.
0: Malam.
3: Terus semuanya saja lah ya. Ini cuma satu jam nanti cepat habis ya.
0: Iya. Terima kasih sudah pengertian.
3: Oke.
0: Panteng Radio.
3: Panteng Tri Rama. Dadah.
0: Oke, terima kasih Abang Julius yang sangat ganteng, sangat pengertian, perhatian ya. Ini nomornya siapa ini? Selamat malam dengan Radio Tri Rama FM, Kak. Selamat malam kembali. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Fadi doakan mudah-mudahan sehat ya. Ini kan hari Jumat, hari yang penuh berkah ya. Barang siapa yang banyak berdoa di hari Jumat, insya Allah doanya terkabulkan. Kalau doanya dengan sungguh-sungguh di hari apapun ya bakal terkabulkan. Keluarga sehat Indonesia. doanya dari hati ya. Terus doanya juga yang baik-baik gitu. Jangan mendoakan seseorang yang jelek-jelek. Kita doakan saudara kita, orang tua kita, mantan pacar kita pun kita doakan mudah-mudahan diparingi kesehatan. Dan biar makin sehat, rutin dong konsumsi produk-produk herbal dari Agarilo Series. Ada produk Biosi yang bisa diminum 5-7 tetes, minumnya 2 kali sehari. Minumnya rutin ya, dan rasakan khasiat setelah mengkonsumsi Biosi Sihaga. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Cek!

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2, Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri, tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: 93,1 Tri Rama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali.

Oke, jangan tunggu lama-lama keluarga sehat Indonesia nggak suka yang lama-lama ya, sat-sat gitu loh. Kadang orang tuh sukanya melenca-melenci. Mbok ya cepet gitu loh, kalau suka tuh langsung dilamar, jangan nunggu nanti-nanti. Kalau nanti-nanti aku diambil orang gimana ya? Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga semuanya yang lagi menunggu seseorang ya. Ini kok lama banget datangnya. Emang keluarga sehat nunggu apa? Nunggu bantuan? Jangan nunggu bantuan ya, kalau bisa usaha sendiri keluarga sehat. Atau nunggu info kesehatan malam hari ini. Oke deh, info kesehatan malam hari ini tentang sebelum tidur supaya lebih nyenyak. Ini rahasia tidur nyenyak yang Fandi terapkan, keluarga sehat ya. Barangkali keluarga mau coba biar tidurnya nyenyak. Yang pertama, keluarga sehat sebelum tidur itu hindari ponsel, laptop, dan TV minimal 1 jam sebelum tidur, atau setengah jam lah gak apa-apa. Sebelum tidur berarti gak boleh main HP dulu ya, soalnya nanti kalau main HP terus tidur itu tuh biasanya otaknya tuh kayak kepenuhan gitu loh, ngerasa kayak panas banget. Soalnya radiasi handphone itu mempengaruhi fungsi otak kita ya. Sebelum tidur pokoknya batasi kopi, teh, dan makanan berat. Masa iya sih habis ngopi langsung tidur, itu bahaya ya. Kopi kan ada kafeinnya, kalau kafein kita konsumsi sebelum tidur malah bikin kita terjaga, malah nggak ngantuk ya. Suasana kamar tidurnya sebelum tidur, kalau bisa gelap, jangan terang ya. Ada orang yang tidurnya tuh harus terang lampunya, lampunya itu terang banget, ini malah bikin mata kita sakit dan bisa bikin kita jadi susah untuk lelap tidurnya ya. Jaga suhu kamar tetap sejuk dan juga nyaman. Gak perlu pakai AC, gak perlu pakai kipas angin ya. Pokoknya kamarnya kalau bisa dibikin sejuk, karena kalau terlalu panas malah bikin gak bisa tidur. Keluarga set malah jadi kegerahan ya, rasanya keringetan dan tidurnya malah banjir keringat ya. Setelah itu, supaya tidurnya lebih nyenyak, pastikan ruangannya itu tenang, bebas dari suara bising. Resiko-resiko yang rumahnya pinggir jalan gede ya. Itu belum seberapa kalau Anda tinggal di daerah Natar sana ya, yang setiap hari itu ada pesawat lewat. Malah susah tidurnya karena suaranya bising banget. Apalagi yang rumahnya dekat pabrik ya, siapa tahu malam-malam masih memproduksi ya, jadi rasanya bising banget. Pokoknya sebelum tidur itu pastikan ruangannya tenang dan bersih. Iya dong, kalau bantalnya kotor, selimutnya kotor, spraynya kotor kayak ada pasir-pasirnya, malah bikin kita gatel-gatel. Terus bisa bikin kita malah susah tidur ya, karena waktu tidur lelap malah garuk-garuk keluarga sehat. Pokoknya kamarnya harus dibersihkan, bikin kamar senyaman mungkin ya. Dan yang paling penting, supaya tidurnya lebih nyenyak, harus bobo sama ayang. Sama yang tersayang, maksudnya sama suami atau sama anaknya ya. Tapi kalau yang tidur sendiri juga nggak apa-apa ya, tidurnya sama doa. Jangan lupa doa sebelum tidur, biar makin nyenyak dan tidurnya berkualitas. Sebelum tidur, keluarga boleh konsumsi produk herbal Agarilus series. Minumnya yang apa? Minumnya yang susu Etawa juga boleh. Susu Etawa yang varian Zigo original. Minumnya 2 sendok makan sebelum tidur ya. Lalu konsumsi secara rutin setiap pagi dan juga malam. Insya Allah besok-besok keluarga sehat bakal lebih tenang dan nyenyak tidurnya. Kalau untuk produk herbal Agarilus bisa coba minum yang CLT, atau minum drop, atau minum drink, atau minum biosi juga boleh ya. Bangun-bangun badannya lebih fresh, gak pegel-pegel. Sekalian bisa bikin berbagai macam keluhan penyakit yang keluarga saya terasakan itu rontok ya. Jadi lebih enakan badannya. Langsung dapetin yuk produk herbal Agarilus series di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Trauman Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Yang mau COD boleh, atau mau konsultasi tanya-tanya dulu boleh. Ada nomor yang bisa dihubungi. Nomornya ini nih 0831 760 600 ya.
khusus wilayah Lampung Timur yang deket-deket sini, kayak wilayah Purbalinggo, SB, terus wilayah mana lagi, Sukadana, pokoknya masih terjangkau ya. Kami bisa kirimkan via kurir, jasa kurir. Jadi kalau Anda pesennya malam ini, besok bisa diantarkan ya. Tapi yang di luar Lampung Timur, misalnya di daerah Lampung Tengah atau Lampung Utara yang agak jauh, nanti akan kita kirimkan via ekspedisinya ya. Mudah-mudahan produk-produk Herbal Agarilus series bisa memberikan kesembuhan dan keluarga sehat jadi makin senang karena badannya sehat berkat konsumsi Agarilus series. Oke deh, selamat malam semuanya. Selamat menikmati lantunan dendang-dendang yang wenak-wenak barengan Fandi sampai jam 9. Yang lagi pantengin via streaming www.triramafmnet.com. Selamat malam semuanya. Waktunya pantengin goyang malam. Asik sekali, bestie.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngebi Biosi.
2: Biosi, okay. Pun kelas minten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih, alhamdulillah, terus danten pun nganu, kantun, apa persendian ini lho, tesik segedik, tapi enggak, asam lambung boten, enggak, gatel-gatel ini pun boten.
2: Bu, ibu e sanjang, adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih Biosi, kula jajal gadahan kula niki. Soale wae nek teng niku kan, lah ngertos ki ambak, wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir, "Nduk, lah iki tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae ya wis kae ono pasukane to, pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11, kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
2: Nggih. Tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, Bu pesen-pesen kangge masyarakat.
1: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek gadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas Biosi lah diminum Biosi. Biosi herbal tetes premium masa kini. Oke, assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
4: Ah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude.

dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bes.

0: Oke, Kopi Dangdut keluarga saat Indonesia, malam-malam ya, yang suka ngopi pasti ngopi. Ngopinya ngopi apa? Kopi susu, kopi hitam ya, kopi pahit atau kopi manis. Tapi biasanya buat para bapak-bapak ya, itu tuh gak suka yang manis-manis. Sukanya kopinya itu yang 3 sendok tapi gulanya seujung ya. Gak usah terlalu manis, tahu sendiri kan, makin tua makin bertambah gula darah dan rentan banget terhadap penyakit diabetes. Zaman sekarang loh keluarga sehat, diabetes mellitus itu gak memandang usia. Bahkan yang anak-anak pun banyak yang terkena diabetes mellitus. Orang tua terkena diabetes, anak muda, anak kecil juga banyak yang kena diabetes mellitus. Jadi ini penyakit yang sangat berbahaya ya, gara-gara gula. Oleh karena itu sekarang yuk kita jangan terlalu suka yang manis-manis ya. Kita konsumsi makan-makanan yang tawar, banyak minum air putih, banyak gerak, banyak berjemur, supaya sehat dan gula darahnya tetap terkontrol dengan baik. Untuk yang punya masalah dengan diabetes, keluarga bisa konsumsi madu hitam pahit ya, ditambah dengan produk Biosi Sihaga. Mudah-mudahan gulanya bisa normal dan tetap terkontrol. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat malam, ada Bang Putra Ogan lagi menyatu malam hari ini. Terima kasih ya, Bu Suprapti, selamat malam. Ada Pak Japarudin, selamat malam. Mbak Siis, Putra LA juga selamat malam. Ada Mama Lilis di Tanjung Inten malam. Pak Mutakin juga selamat malam. Mas Andi Trepel, Mas Ahmad Korit, Mbak Ayu Laila Sari. Ada Pak Yusuf, ada Om Rizal Bekamnya, Bu Esena, Mas Wahyu Wigi. Ada lagi Bunda Ambar, Mas Alan Mebelnya juga selamat malam. Ada, oh ada telepon ini, ya udah deh kita angkat aja. Halo Goyang Malam.
1: Kasih sekali Besti.
0: Halo Bestiku yang cantik.
1: Makasih. Kemajunya.
0: Iya, kasih kecupan dong. Ya Allah, bau jengkol, bau jengkol.
1: Aku makan kacang.
0: Makan kacang, oh alah, kacang apa? Kacang panjang?
1: Kacang tanah digoreng, no.
0: Oh, itu bikin jerawatan loh, Mak.
1: Enggak apa-apa, udah tua ada, lele.
0: Udah enggak pubertas ya. Ya Allah.
1: Enggak ngaruh loh, Mak.
0: Enggak ngaruh. Kalau Fani makan kacang dikit langsung jerawatan, Mak.
1: Makan kacang 5, jerawatin 6.
0: Oh, iya gitu bisa ya, Mak ya.
1: Beranak.
0: Iya. Oke deh, selamat malam. Silakan, Mak.
1: Salamnya buat Bu Isina, Bu Muslimah Nelin, Bu
0: malam.
1: Rikut, Bu Sandra, malam Rik Turino,
0: malam.
1: Hasil Tinggu Akan Sehat malam, ada Mary Susanti, Bu Idiana malam, ada Mbak Mary Kota Gajah malam, Mas Wiki, Mas Wiki PW Sang Ayar malam, sama Broto, terus sama Kangpur Kentung Penjaga Cintanya malam, Mas LA, Mas Depa juga malam, Putra Jogja. Kamu kemarin itu bilang Putra Jogja memang ada di studio situ.
0: Ada kemarin main.
1: Orangnya sudah tua ya, sangat tua ya.
0: Iya iya.
1: Yang dari Paria itu loh, yuk.
0: Iya, itu kan
1: itu
0: tetangganya. Hah?
1: Namanya Pak Desamino.
0: Betul. Iya, itu kan itu, tetangganya Maklum toh.
1: Iya, bukannya kenal-kenal lagi, itu pleknya Maklum sama Pak Warno.
0: Oh, ala bestinya.
1: Dia itu Duren.
0: Oh, Duda keren.
1: Oh iya. Okay.
0: Iya, kemarin. Kemarin tuh ke Taman Negeri. Iya, terus mampir gitu.
1: Itu namanya Pak Desamino. Malam Pak De.
0: Malam Pak De. Siapa lagi?
1: Terus ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Bu Rumiase, Bu Watini, Bu Damiase, Pak Gatot, ada Bu Supratinya malam, Pak Pai Eni, ada Bunda Ulfa, Mama Lili, Bunda Lili, Tanjiri Pasing, Bunda Tamba, Mama Mokas, Mama Bagas. Terus ada Mama Arif juga buat semuanya. Celaet Julius Lia.
0: Mbak Lia yang cantik malam.
1: Iya, kalau MM dan cocok. Masuk MM Apin juga.
0: Ojo kalau masuk. Engko suwi banget yang ngomong. Oke deh, makasih. Pateng Radio.
1: Pateng Drama. Pater nuwun.
0: Nggih, sami-sami makasih Maklum ya sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat semuanya ya keluarga yang lagi pantengin via streaming. lagi pantengin di radio biasa. Sekarang kan musim kemarau ya, jadi radionya jarang off karena jarang hujan, jarang ada geluduk. Hari ini tuh kayak ada gerimis-gerimis, kirain bakal hujan deras ya. Ternyata kita belum dikasih musim hujannya. Ya udah, syukuri aja lah ya. Musim panas pun mudah-mudahan menjadi berkah, apalagi untuk Anda yang punya hajat ya. Kalau punya hajat kan insya Allah hajatannya lancar, gak terganggu sama hujan. Halo Goyang Malam. Halo, passwordnya asik sekali Besti, gitu Pak.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Pak Munawar, dari mana Pak?
2: Neng Talang Pajar Mas.
0: Hah?
2: Talang Pajar aku Mas.
0: Talang Pajar daerah mana?
2: Buri Kecamatan loh.
0: Buri Kecamatan. Oh, Taman Pajar situ.
2: Oh,
0: walah, Taman Pajar kene. Oh iya, salam kenal ya Pak ya.
2: Oh iya, salam kenal Mas.
0: Oke, lagi sama ibunya atau sendirian?
2: Oh, kali Bu iki ngobrol ya.
0: Halo Bu, namanya Ibu siapa? Mana ibunya, kok enggak ada?
2: Lagi malu-malu kata.
0: Oh, malu-malu. Oh iya, jangan malu-malu, Bu. Kayak gadis aja ya. Oke deh, silakan Pak. Mau kirim-kirim goyangnya buat siapa?
2: Iya, untuk semua pendengar Trirama aja lah. Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat mendengarkan lagu-lagu Trirama.
0: Oke. Malam.
2: Udah. Kita aja Mas, ini nyoba masuk. Sulit biasanya masuknya.
0: Enggak apa-apa, sekarang udah mudah ya. Besok kalau malam ikutan acaranya Fandi, jangan lupa ya.
2: Oh iya Mas.
0: Oke deh, sami-sami. Siap, iya. Makasih kalau gitu Pak. Panteng radio, panteng Trirama. Makasih. Ada Pak Munawar ya, sudah bergabung. Yang di seputaran Kota Gajah itu ada Pak E. Siapa? Pak E siapa? Pak E Mirja ya. Selamat malam Bu Wati, ini juga malam ya. Yang lagi pantengin, yang mau disapa silakan. Sini, siapa lagi? Yang di seputaran Bandar Mataram, Lampu Tengah dan sekitarnya, tanggal 19 Agustus ada acara cek kesehatan gratis sekaligus lomba-lomba memeriahkan 17-an Agustus di Radio Inovasi ya. Jangan lupa datang untuk memeriahkan lomba-lombanya. Kalau keluarga set mau ikut lomba juga enggak apa-apa ya. Walaupun sudah berumur tapi tetap kuat dan tetap semangat untuk memeriahkan 17-an Agustus. Mudah-mudahan pada sehat dan makin semangat ya. Terus konsumsi produk-produk Herbal Agarilo Series. Rasakan khasiatnya. Dapetin produknya di Radio Trirama FM dan jaringan.

0: tiba, hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar Hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

sisa sisa cinta keluarga saya di Indonesia, tapi cintaku padamu seutuhnya ya, bukan sisa-sisa. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di Goyang Malam. Selamat malam, ada Ibu Supi Aminah. Terima kasih sudah COD bareng AJS ya hari ini. Ada Mbah Mujiran dari SB16, ini sudah sering konsumsi madu lambungku, terima kasih. Pak Wakijo dari Tanjung Kencono, baru pertama kali konsumsi, ini borong biosi 4. Luar biasa, banyak amat, kayaknya buat stok ya. Selain diminum sendiri, kayaknya diminum untuk sekeluarga. Ada Mbah Kemis dari Sendang Agung, terima kasih sudah beli produk herbal biosinya kedua kali. Mudah-mudahan cocok ya Mbah. Terus ada lagi siapa ya, Pak Sadino dari Rombong Pitu, keluhannya asam urat, minumnya susu Zigo yang original. Matur nuwun sudah beli di Radio Inovasi ya. Matur nuwun keluarga sudah pantengin program Goyang Malam edisi siar malam Sabtu tanggal 14 Agustus 2026 ya. Hari Pramuka, mudah-mudahan Pramuka di Indonesia semakin jaya. Dan jangan lupa untuk keluarga sehat, jaga kesehatannya dengan rutin konsumsi produk-produk herbal Agarilus Series. Langsung dapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Tanggal 19 Agustus ada cek kesehatan gratis dan lomba-lomba di Radio Inovasi Lampung Tengah. Besok hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Matur nuwun, selamat menikmati sajian program selanjutnya. Para yang petugas pamit undur diri ya. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, kawasan wisata Hamte Bio di Liwak Kabupaten Lampung Barat menjadi sorotan setelah ditemukan aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan menggunakan kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lampung Barat. Menunjukkan sejumlah tumpukan sampah berada di kawasan tersebut, kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan tetapi juga menimbulkan aroma tidak sedap. Ironisnya, lokasi pembuangan sampah tersebut berada tidak jauh dari sejumlah fasilitas publik termasuk akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat. Sejumlah kendaraan pengangkut sampah milik DLH terlihat keluar masuk kawasan Hamte Bio untuk menurunkan sampah. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai status dan peruntukan kawasan. Apakah lokasi ini memang ditetapkan sebagai tempat penampungan sementara atau hanya digunakan sebagai lokasi persinggahan sebelum sampah dipindahkan ke tempat lain? Warga sekitar mengaku tidak pernah membuang sampah di lokasi tersebut. Sementara itu, seorang petugas mengangkut sampah membenarkan bahwa sampah memang diturunkan di kawasan Hamte Bio. Namun, menurut petugas, penggunaan lokasi tersebut hanya bersifat sementara. Kondisi ini menjadi perhatian karena kawasan yang seharusnya menjadi ruang publik dan tujuan wisata justru terlihat menjadi tempat penampungan sampah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
5: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Dini Ningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
4: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
6: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Mas se quer.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kasarasan, kabagian tuin, kamulyan. Mugi tetep kajiwa kasaliro dateng kita sami. Injih awit saking sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang murbing dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagya kasugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning Radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, haji sepuh saha kasepuan ingkang dahat kinarbakten. Saha ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran ringgit purwa sadalu natas dalu punika. Jika kaleres wonten ing dinten Jumuah pon malam setuwage. Suryo sekawan melas wonten ing condro Agustus warsa 2016. Sinarengan tanggal setunggal wonten ing sasi Maulud 1908 Hijriah. Utawi 1920 tahun bak. Menggah pranoto mongso dalu punika tasih mapan wonten ing mongso karo nggih, utawi mongso ingkang kaping kalih. Parantini wukunipun dalu punika ugi tasih kalebet wonten ing wuku tambir. Jibinga sangat rosing mana pilih wekdal dalu menika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak suan malih tinanggenah ngayahi pakaryan caos panglipur sawetawis ngaturaken giaran ringgit purwa sadalu natas ingkang dalu menika badhe ngaturaken setunggaling cariyos nggih menika Durga Ruwat nggih dening dalang Ki Joko Klentheng. Ji para pemirsa kados padatan bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika kawiwitan tabuh sanga dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyun tambahing pangestu mugi kemawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu menika mugi tansah binaringan rahayu wilujeng kiyat sadalu natas tan wonten setunggaling rupeda kalis ing sambi kala. Jika para pemirsa tasih kados padatan ugi pilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika sinengkuyung sesarengan utawi makaryo sareng kalian jambi herbal agarilus.
1: Halo pendengar inovasi radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basori, alamat Desa Sumedang Sari RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Basori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian tetangga saya bilang itu ada obat herbal yang bernama Agarilus. Itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat berita itu atau informasi itu, aku penasaran, keluarga saya penasaran, langsung pergi ke RDP BK 4. Kemudian saya curhat, saya dianjurkan untuk mencoba dari produk Agarilus. Yang pertama adalah drop. Setelah saya rasakan satu botol dari drop itu ada kemajuan. Akhirnya saya pilih lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
5: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
6: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
7: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
8: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya.
1: sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Utaminipun katuraken sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Simbah Kakung Surono nggih ingkang wonten laladan SB kalih welas mriku nggih. Mbak Kakung, Mbak Uti, hamba pilih ugi sampun samapta sesarengan nyawiji. Kula aturaken ugi matur nuwun gawi katosanipun saha katuraken sugeng dalu. Datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun yang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya. Utawi wonten ing wewengkon Sukadana mriku nggih. Kula aturaken ugi sugeng dalu. Inggih hatur nika dumateng sedaya para kadang keluarga sehat. Ingkang kersa badhe nderek nyawiji lumantar gegono. Menika taksih kados padatan nggih. Panjenengan saged sesambetan wonten ing nomor 08/15/15/03/0 nggih. Aji katingal menika sampun wonten ingkang nderek hanya wiji lumantar gegono dipun tampi kemawon sugeng dalu. Halo.
1: Kang Dalu Ugi, assalamualaikum Kang Mas Surya.
0: Ji, waalaikumsalam.
1: Maklum monitor sekeng pari ya Kang Mas.
0: Ji, maklum itu matur mbah nuwun sugeng dalu.
1: Dalu Ugi pun waktu sipun Kang Mas Surya sehat ingin dalu punika.
0: Ji, awit berkah pangestunipun maklum itu menika Surya sehat. Sakunturipun tos pundi maklum itu.
1: Alhamdulillah, kula keparingan sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Kalau punya kok batin dari atur salam, cuma tak rencang-rencang, Kang. Pandu meringgit purwong ya, Kang, Mas.
0: Iya, semoga.
1: Enten Green Pak Maruti, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Wonten Pak Jumiran, wonten Kang Heri Pasing. Wonten Bunda Elizabeth, Bunda Christine, gitu, Sugeng Dalu.
0: Dalu.
1: Wonten Kang Makso, wonten Pak Dika Timan.
0: Iya.
1: Terus wonten Bunda Samban, gitu, Sugeng Dalu.
0: Iya.
1: Wonten Pak Koiri, Mbah Rin. Wonten Pak Penel ke Sugeng Dalu, wonten Hendri Empu Wayang, wonten Pak Supana, wonten Pak Digatot ke Sugeng Dalu, wonten Kang Mas Broto, Mbak Neri Kota Gajah, wonten Pak Sutino, wonten Mangosi, Pak Margono ke Sugeng Dalu, wonten Kang Pur Kentung ke Sugeng Dalu, Putra El Amati panggil Dalu, Bu Esena, Bu Muslimah, Nelly, Bu Ribut, wonten Pak Ariono, Pak Supri, Pak Iruri, wonten Kang Firman, itu Kendalu,
0: wonten Mas Didi,
1: wonten sedoyo kemawon nggih Kang Mas, dereng nggih spesial.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi ringgit purwan sang dipandu Kang Mas Suryo, ngantos benjang injing mboten-enten halangan tunggal punapa.
0: Nggih, amin, amin, amin.
1: Matur nuwun wedalipun Kang Mas Suryo.
0: Sami.
1: Panteng radio.
0: Panteng ringgitan trirama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aje katurakan matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun maklumin tu jenggang wah dalu punika sampun dereknya wiji wontenipun giaran ringgit sadalu natas nggih kula aturaken matur nembah nuwun kawi katosanipun katur dumateng maklumin tu ingkang sampun setya tuhu sesarengan hanya wiji nggih midhangetaken giaran ringgit sadalu natas ingkang kagiyaraken lumantar radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Salajengipun kula tampi sugeng dalu. Halo.
2: Sugeng dalu ugi.
0: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali.
0: Lali lali.
2: Waduh, kadang-kadang waduh iku wayangan terus buka wis dileboni.
0: Nggih. Sehat Mbah Kromo Alu?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Raketang. Ora kelamben OTOT sumuk.
0: Nah niku pratandha sehat.
2: Nggih, sehat. Kula nek sumuk cepet kelambi.
0: Nggih.
2: Lek maklum entu niku nek sumuk.
0: Loh, loh, loh, loh.
2: Kipas. Oh, ten kipas-kipas
0: to. Oh.
2: Lek kipase pas dingge kali putra wayah ya ibet-ibet.
0: Ibet-ibet.
2: Nggih. Lah nek napa niku?
0: Napa?
2: Napa no? Antes sing buntute ipat ibit-ibat ibit niku nggih enten malih.
0: Niku sarunge dikencengi lho niku.
2: Lah sarunge niku kula rokrokne niku wae bar nyumbang kondangan sing Perbolinggo niki wae.
0: Oh ngaten.
2: Nggih. Nggih niku maklum itu. Kula niku dereng karep anten dereng kertas niku penake pripun ibasane. Kenalan nggih.
0: Nggih to.
2: Kenalan oleh nih bahasa nih wong sani, di berhubung nih wong bien. Soalnya lah sani kita orang berarti sugeng tetumpangan kemawon malu itu.
0: Tetepangan.
2: Kromo alu.

0: Buah.
1: Buat di rumitu, sugeng ketumpangan ge. Sugeng ketumpangan. Sugeng tepang ge. Niki kale mbai bocah-bocah.
0: Mbai bocah-bocah.
1: Nggih. Jenengan apa dereng ngerasa kale maklumitu?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Dereng.
1: Padahal ngepen karpiam kali jenengan, no. Masa dereng ngertos? So?
0: Ya sinau so ngepen wong gitu, dereng perso lo.
1: Belas pisan-pisan nggih dereng.
0: Walalah babar belas.
1: Masalah nggih padha le mantan. Nah nggih Mas Eri pasing nggih sugeng monitor kemawon
0: sugeng. Ye, sugeng dalu.
1: Lajeng Pak Sami Haji, Pak Gopar, Ayah Gopar, Ayah Bakat, Eyang Langgeng. Terus inter malih niki sapa ya Pak Parno Jeporo
0: nggih
1: Sriwidodo Pak Parno pundi niku monco mriko
0: padhato
1: abdi wis kendalu
0: dalu dalu
1: Pak Tato pripun kabare mudah-mudahan sehat selalu Pak Di
0: amin
1: niki wonten Lampung Barat Pak Muji BJKA nggih sugeng tepang kemawon
0: nggih
1: nggih engkang ujung 48 wis sugeng dalu.
0: Dalu.
1: Lajeng malih sinten ya?
0: Sinten.
1: Iki lampahe napa, Mas?
0: Durga Ruwat.
1: Ruwat napa ruwat?
0: Ruwat, ruwat.
1: Oh, ruwat.
0: Tegese tuh Betari Durga niku diruwat ngoten lho.
1: Oh, ya Betari Durga niku niku kaya bahasane kali cetekane kali niki sewonten tayangan sinten nih kau sini nih?
0: Cinta.
1: Ah, petoro guru nih kok?
0: Enggak sak.
1: Goro-goro, ini kau petari surga nih?
0: Enci.
1: Yo goro-goro, petari surga, pinjungan ini mulai terus kaki nih bu. Kelemahan ya bangga karo Semar. Lagi ngotot Kang Prapto. Kang Prapto, Kang Marli, sak sinden nih kau sini dalu.
0: Dalu.
1: Oke, terus sinter malah ini kau kaki Semar. Sedoyo kemawan. Waduh lali.
0: Sinten.
1: Mau iki semanten aku Mbah Yanto.
0: Nggih.
1: Mbah Yanto wonten wingking masjid.
0: Pak Demurdi pun.
1: Nggih niki.
0: Nggih.
1: Bareng niki Kang Murdi.
0: Nggih.
1: Lek radione gembretek kok dilumahne. Dicepot puterane kuwi engko dicrut-crut karo minyak kayu putih mari kok.
0: Nggih. Yen kebanteren tindih bantal.
1: Ah, gue tuh gue sengrien yang itu kau nyanyar para anak. Ya cuman keberadaan tuh kau, kalau kan ngalat dengan bawah sebenarnya kau cuma kunci karbanyi gue kau kaku mulang mati gue kau kayak minyak kayu putih cukup pulang ngalat. Kalau pamane awal loro yo kayu ini putih tinggi kerok kerok. Roi mudah-mudahan sehat selalu raga dia mudah diurung omongnya rusak ya. Terus niki sapa ya mau sing komen mau kae.
0: Sinten?
1: Ora tau mok singgol. Arep mlebu aku wong tuwek kok lali ya mau kae. Mau apa wau napa wingi ngono kok lali ya. Alah duka sinten pokoke wong liwan kan kula mriki.
0: Nggih.
1: Nggih kale blok itu sampe sedoyo ya mawon. Niki mboten ngirangi rasa hormat dukung koncane oke iki. Titik-titik ditutup sing ning rata.
0: Nggih.
1: Lagi ngoten no, Mas Suryo niki tetep Mas Suryo sing siaran.
0: Nggih.
1: Ah nggih, dalange sinten iki?
0: Dalange Joko Klentheng.
1: Oh, Joko Klentheng. Niku berarti lho, pun bojo kok pakai Joko mawon to.
0: Lah namine
1: asmane. Joko Klentheng niku mboten sing rupane rada jambon-jambon tukang geret randu woh randune kok. Senes. Hah?
0: Sanes.
1: Oh, sanes. Niku napa nek Papi Pucung apa Papa Pucung apa Bu Pucung?
0: Papa Pucung.
1: Oh nggih. Boten padha nika serangan Mas kompak Mas.
0: Nggih.
1: Soale niku tempu pundi-pundi kan klambine padha rupane padha sikile nggih padha.
0: Kompak nggih.
1: Kompak nika. Padha kali semua dina. Lah nggih ngoten to padha setra. Bagi setra yang monitor iki ae.
0: Nggih.
1: Upaya antene wayah bali ora tau monitor iki. Nggih, ayo nggih mlebu nggih. Nggih, mudah-mudahan kali Mbak Endang nggih sugeng grayah-grayah kemawon. Soale niki kok sale mbon rasa kurang menit iki wae 6 menit lebih. Nggih kula rikale kale sing nggih niki kurang iki karo ana kocok-kocok kabeh pintar mlebu. Ya udah gitu aja, simpah pamit dulu. Buat jenengan sugeng ngaya pakaryan ngantek. Terus maklum itu ngantek enjing.
0: Enjing.
1: Enjing jam 8 paling rampung nggih mbon tutup nggih. berganti acara ya.
0: Dia bongkar-bongkar.
1: Di durasinya bingung 4-6 jam apa kurang?
0: Kenapa nih?
1: Durasinya wayang
0: 6 jam.
1: Hampir 6 jam. Gih, ngatur mawon. Niki wau rokok klenteng ge sugeng makarya kemawon dan jenengan sugeng ae pakaryan. Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Wis dintingane kula isih pas cemek pae. Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji katakan matur nuwun kula wau nggih wonten Mbah Kromo Alu. Eka wonten leladan SBS kawan welas. Dalu menika ki sampun handamel swasana gayang sigra nggih matur nuwun kawigatosanipun. Anje salajengipun menika katampi malih sugeng dalu. Halo, assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Pak Surya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Surya.
0: Nggih.
2: Semangat 45.
0: Nggih.
2: Terus pun di pawartosipun, Pak.
0: Nggih. Alhamdulillah Surya wilujeng sakunturipun terus pun di Bunda Christine.
2: Nggih, Bunda Christine kali ayah Raja Cintanipun berkat pikantuk kandunganipun Mas Pak Suryo tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin, amin, amin.
2: Lampahanipun durga ruwat nggih, Pak nggih.
0: Nggih, leres.
2: Dalangipun
0: Joko
2: Klenteng.
0: Nggih.
2: Kagem Ki Joko Klenteng Sugenggalu.
0: Anjir.
2: Ngayai tugas ngantos sugi benjang-enjang.
0: Anjir.
2: Ngantos paripurna.
0: Mekaten nggih.
2: Nggih, Joko Klenteng, Pak Joko Klenteng nate lho anu teng main teng wilayah ngen kula mriki, Pak.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Pas acara ulang tahun desa tahun wingi, tahun wingi, Pak.
0: Mungkin mboten dangu malih enten Joko Maksum dugi mriku.
2: Niki mangke.
0: Nggih mboten dangu malih ringkitan teng mriku.
2: Joko Maksum.
0: Joko Maksum.
2: Joko Maksum.
0: Nggih.
2: Pacul lah kok ngeweke ngono to, Pak. Sore kebuceng.
0: Niku piyambake tasik. Tasik sinambi nglinting, sinambi lelenggan gumujeng niku.
2: Anjir. Joko Klenteng kok sing manuk kae ya udu to. Joko Klenteng ya tau main nang genaku.
0: Nggih.
2: Nggih, salam-salamipun kagem maklumi itu Pak Warno.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sanggalanipun.
0: Menawi
2: Kang Mak Kang Maksum sedeng siang. Boten ngentel niku wau kersane, Pak. Lanjut. Yang langgeng yang utinipun.
0: Nggih.
2: Gundalili Bukung Raharjo.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem ramane Samiaji. Gak Sukaji. Pak Supanas.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Pak
2: Darjo kalian Bu Hartati nipun niku monitor
0: Sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Nggih. Nggih, kagem sedaya mawon nggih, Pak.
0: Soale
2: wedalipun sampun anyelaki.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Suryo, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
2: Nepena saking sambikala angsalipun ngayahi jejibahan ngantos paripurna dumugi benjang-enjang.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi pinaringan sehat ya Pak ya.
0: Amin, amin, amin. Dia itu ngosak langsung itu.
2: Matur nuwun Pak Sembah Wedalipun.
0: Yes, sami-sami.
2: Panteng radio.
0: Panteng wayangan Trirama ugi jaringan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurken matur mbah nuwun dumateng panjenenganipun Bunda Christine. Ingkang dalu punika kisah sampun hang lodhangaken wekdal sawetawis ugi nderek gegono nggih. Kintu salam dumateng sadaya para kadang ingkang hanadeng wewengkon dalu punika. Nggih sepisan malih katurken matur mbah nuwun gawi katosanipun. Dumateng panjenenganipun Bunda Christine sumrambahipun katur dumateng sadaya para kadang keluargi sehat ingkang dalu punika tirakatan sesarengan. Dipun tampi salajengipun sugeng dalu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menika kalian Pak Supri?
1: Pak Supri sinten lho? Pak Desetro.
0: Lah niki teng seret mriki Pak Supri.
1: Ganti-ganti jeneng ora kapan nyelamet iki.
0: Niki teng seratan mriki Pak Supri asmanipun. Sinten iki kang nyerat teng HP?
1: Alhamdulillah wartosipun sae. Selajengipun kripun wartos Mas Partoni.
0: Nggih, Suryo nggih wilujeng.
1: Oh, Mas Suryo kalen sampun doang mboten nate telepon.
0: Nggih.
1: Pak Maksum nelpon ora gelem nyenggol nakal Pak Maksum niku.
0: Supi kalau wau.
1: Langge pada masuk ini dalam disunati malah. Langge pada masuk mager nelpon pada setor atau disenggol dan di tenono tak sunati pada masuk. Lampane nopo niki mas?
0: Menikah ngaturaken cerius durga ruwat.
1: Oh, geng. Niki mau sih tembene madat sih dan mbak sih dan.
0: Engkang ketemben kalau apa Bunda Christine.
1: Oh, Bunda Christine. Sugeng tetap banget, Bunda Christine.
0: Anjir.
1: Kalian Pak Desetra yang kang wonten SP8.
0: SP8,
1: jir. Selamat datang Bapak Maksum. Kulo aturaken geus dalu Bapak Maksum. Anjir. Bisa ngetaken pagelaran wayang.
0: Anjir.
1: Lan, buatan kesupen malih. Sinten iki. Buatan nanti nasmone.
0: Sinten.
1: Nyerondol Pak Desetra. Buatan nanti nasmone, sinten gih. Lan mboten kesepen malih kagem Bapak Topan kang motor SP8 sing dalu Bapak Topan. Remen banget kalian pagelaran wayang Bapak Topan.
0: Lan
1: kagem Mbah Rio ngis peng dalu Bapak Rio. Lan ngoten kesepen malih kang Bapak Saliman ingkang tasih nyawiji kalian Tri Rama nggih kula aturaken sugeng lelenggan.
0: Nggih.
1: Lan mboten kesepen malih kagem rencang kula ingkang wonten sedasa kang Bapak Jeliteng. Bapak Monar, Bapak Kandar, Engkang Monten SD Kali, Sugeng Dalu.
0: Ji, Sugeng Dalu.
1: Lan kaki sedua ya, maafan, Pentil Rama.
0: Aji.
1: Niki kesupen niki kalian rincang-rincang sedua ya.
0: Katur, udah mateng satu ya, Ji, Pak Dji.
1: Aji. Lagi semut, ngergengakan yang dalu menikah, mungkin tutup minjang enjing.
0: Aji.
1: Nggih, tangga cepat semonten nggih, kula aturaken.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Pak Desetra ingkang wonten wewengkon SP8 mriku. Ingkang dalu punika panjenenganipun ugi sampun nderek hanya wiji lumantar gegono nggih. Wontenipun kirana ringgit borwosa dalu natas. Anjaitipun tampi setunggal malih menika sugeng dalu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sugeng dalu Pak Suryo.
0: Ji, sugeng dalu ki kang pur kentung menika ji.
2: Oke.
0: Anje.
2: Dalangi sinten iki Pak Suryo?
0: Dalangipun Ki Joko Klentheng.
2: Oh, Joko Klentheng pelawak nih kon iki.
0: Sanes Joko Klentheng dalang.
2: Lah niku kan pelawak Joko Klentheng niku nggih dalang niku.
0: Mbok menawi didi menika benten.
2: Oh, nggih. Tumut kenten salam niki.
0: Nggih, semangga.
2: Kangge Mbah Sukar, Mbah Santem, sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Mbah Jumbati, Sarti nggih sugeng dalu.
0: Dalu.
2: Pak Miswani, Yukama, Mbah Kastam, Pak Adiyo dalu.
0: Nggih.
2: Rumiyase nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: ya maklum itu Pak Warlop, Melin, Bu Muslimah, Bu Suprati, Bu Isena, nggih sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Kangge Pak Sarti kali Bu Sarti SP14 nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Kang Maksum, Pak Setra, sugeng tetangan Pak Setra niki kali Pur Kentung.
0: Nggih.
1: Kangge sedulur ya kemawon Pak Suryo.
0: Nggih, katur sadaya.
1: Sugeng dalu, sugeng midang ngetaken wayang sedalunata.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wedale Pak Suryo.
0: Sampun nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelataraken ugi matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Kang Pur Kentung nggih. Ingkang wonten laladan Meranggi Jaya mriku nggih. Ingkang dalu punika ugi sesarangan nyawiji. Nggih, sapa tawis sampun sekawan dasa gangsal menit punjul saking tabuh sangon dalu menika wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Ji para pemirsa sadherekipun kalajengaken anggenipun nampi telepon nggih menika sawek tawis sigang rumiyin nggih. Tasih sesarengan jambi herbal Agarilus menika setunggaling jambi herbal ingkang sampun kasunyatan menggah daya lan khasiatipun saged kangge ngusadani raos gerah. Ugi saged kangge hambrasto penyakit ingkang karaosaken ing badan kita sadaya. Mila saking menika semangga. Saat terengipun kita lajengaken anggen kita tirakatan supados kita tansah sehat ye pramila ngunjuk rumiyin jambi herbal Agarilus.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosi Siaga. Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Nami kulo Sugiono, alamat SP 10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing jelaske rene ku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Terus kolesterol nggih tinggi, ngelawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate arep berobat niku digendong kali Pak RT niku di obat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sampeyan niku sarahne kula sering minum agar ilus drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula minum niku lajeng mboten siyos sakit ngoten.
5: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
4: Agar ilus drop sing kang minum
5: nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
4: Nggih, agar ilus drop.
5: Sampun tak pinten botol?
4: Pun telas gangsal.
5: Gangsal.
4: Nggih.
5: Saniki ajeng tumbas malih nggih njagi kesehatan.
4: Gitu, mbas ya tamel jaga kesehatan, nggih sehat.
5: Setelah konsumsi agar ilus niku Pak.
4: Nggih.
5: Kan nggih sing dirasne teng badane panjenengan pripun?
4: Badan sekeco.
5: Sekeco.
4: Nggih, dadi mboten ana keluhan niku mboten enten.
5: Kan riyen niku kan mboten saged melampah Pak.
4: Nggih.
5: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
4: Telas kalih botol saged terus saged melampah.
5: Saged melampah. Saniki kolesterol jaman.
4: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu. Sedere-sedere yang gak ada keluhan sakit katus kulo, monggo-monggo minum Agarilus Drop Rawase Sekecel.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
6: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
7: Nah itu, Kang. Istriku loh. sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
8: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

tasih sesarangan midhangetaken giaran naringgit purwa sadalunatas ingkang dalu punika ngaturaken cariyos utawi lampahan gimana Durga Ruwat ya dening dalang Ki Joko Klentreng. Sapa tapi sampun 56 menit menika nggih punjul saking tabuh sanga dalu wekdal radio Trira Malam saintaranipun. Jis pesan malih bilih giaran ringgit purwa sadalu natas dalu punika ngaturaken cariyos Durga Ruwat dening dalang Ki Joko Klentreng menika minanggani pamudutanipun yang kagung Yanto ye Mbah Kung Yanto ingkang wonten dusun Segawan Tegal Gondo pilih hangersaken sebatas dalu menika kaputaraken nggih menika kiprahipun dalang Ki Joko Klentreng. Iji ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Ibu Elizabeth ya ingkang wonten laladan SB6 dalah panjenenganipun Bapak Saeno. Kula aturaken sugeng dalu sugeng hanya wiji midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas dalu menika. Simbah Supana ingkang wonten laladan KNPI Tulang Bawang. Kula aturaken ki sugeng dalu. Sugeng dalu ugi katur panjenenganipun Mas Andon S Magelangan Metro ingkang dalu punika ugi sesarangan hanya wiji nggih. Kula aturaken ugi matur nembah nuwun kawi katasanipun saha kula aturaken sugeng dalu. Mboten kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun menika wonten Bapak E Aska ingkang dalu menika ugi sesarangan hanya wiji sesarangan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas. Katur dumateng panjenenganipun Mas Erik Irawan Sukorahayu Malinting jeng katuraken ugi sugeng dalu sugeng midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas ingkang kagiyaraken lumantar 93.3 Podolinsa setunggal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net wonten Cak Paidi Pakuan Haji laturaken ugi sugeng dalu Cak Sukaji ingkang wonten Harga Mulya Jembat Serong nggih datan kantun katuraken ugi sugeng dalu sugeng wewungon sesarengan. Katur yang langgeng wonten ing Labuhan Ratu Gangsal mereka jeng katurakan ugi sugeng dalu sugeng hanya wiji sesarangan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas. Mugi-mugi giaran ringgit ingkang katurakan dalu punika saged katampi saya ngremenaken katur dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungon sesarengan. Aje pamirsa sahabat tapi sampun 59 menit menika nggih punjul saking tabuh sangon dalu wekdal radio Triramalan saintaranipun menika pratandha sampun hanya keti tabuh sadasa ugi dados pratandha bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika inggal kemawon badhe pinurwagan. Aji, menggah kados pundi babaring cariyos utawi lampahan Durga Ruwat dening dalang Ki Joko Klentreng nggih. Apramila kula Surya Budaya ingkang ngayahi pakaryan dalu mriki ngaturaken sugeng dalu so sugeng midhangetaken sumangga.

0: klebeting segara niku kenging dipun jajaki. Namung menawi lebeting penggalih menungso menika namung ingkang ngandhang ingkang saged ngukur nggih. Kawis tinggal paduka nggih anak Prabu Nandhang dugi teng galih rengguning pasuryan tepung kang wimba kacikna paduka nggih anak Prabu Nandhang sungkaweng griya. Menawi ingkang bapa kepatihan menika nandhang lepat monggo enggal kadhumuk kewala salah kula wonten pundi upaminipun kapatrapan bidana bidana menapa badhe kula tampi. Bebasan kapejana sumangga jangga kapidana sumangga jaja nggih. Pamak hariyo. Mentun dalu. Wilaripun paman Sengkuni niki wektu dudu wektu tur gotong dinten pasinewakan agung paman Sengkuni kula aturi rawuh wonten pendhapiak geng negari Ngastina enten dap sing ajeng kula rembug kalih sampeyan perkawis perkara negara Ngastina ingkang dipun keparingaken mumpung niki mboten enten wong sing enten Duryudana kalian paman Sengkuni niki mboten enten ratu mboten enten patih nggon niki jagongan antarane ponakan kalih pak cilik sampeyan minangka bapa paman kula sing kula wetah kula wiwit alit minangka dados sesulih Kanjeng Rama Narpati Drestarastra nggo sakniki sampeyan kali kula etung-etungan ingkang dipun etang Pandhawa niku enten pinten wonten gangsa Kurawa 100 Pandhawa niku 5 Kurawa niku 100 ning mangkeling-eling wiwit alit pendadaran Soka 5 pun kaping pinten Pandhawa kalih Kurawa niku Bandayuda kasare rewuk wis ping pira Pandhawa karo Kurawa niku gelut sampeyan pun tau ngerti Kurawa niku menang kanugraning dewa sing sinebut wahyu-wahyu napa mawon niku pinter mawon sing pun medhun teng ngarsa padha sing goleki Pandhawa kalih Kurawa sampeyan tau krungu Kurawa entuk wahyu lah litik lampahan menika aman menawi kula pikir-pikir kula petang-petang ginanipun menapa kula dadi ratu enten Ngastina nek mboten nayem urip kula opo pikir gunane apa kula kembul kamboyan gunung kabukten ning nek nyatane ati kula ora iso ayem pikiran kula mboten iso tentrem mila upamane nganti dadi jangkane jagat Brata Yuda Jaya Binangun wurung tan wurung Duryudana sak sedulur niku mesti dadi rabuk tegal Kurusetra kula iso mesthekke nek Kurawa niku mesti kalah mila dinten niki sesuk esuk bareng karo plethek ing srengenge kula ajeng enten ngamarta
1: pikantosipun
0: kula ajeng nekuk dengkul kula ajeng pasrah kali para Pandhawa kamukten kawibawan kamulyan negari Ngastina sedayanipun badhe kula pasraken Pandhawa. Kula trimah badhe wangsul enten Gajah Uyo saring-saring kalian Rama Narpati Destarata mangke riyin kene.

0: Menawi panjenengan menika badhe mangsulaken negari Ngastina. Niku rak nggih tanpa guna lek kula mbedi daya. Lha rek tanpa guna pripun? Nggih. Nuwun sewu. Paduka kira anak Prabu paring dawuh. Kula minangka dados pakilipun tiyang sepuh rak ngaten.
1: Yo.
0: Nah. Mboten kirang-kirang anggen kula mbudi daya kados pundi supados paduka kira anak Prabu menika saged jumeneng ratu enten negari Ngastina menika sampun kasembadan lho. Kok penak men Pandhawa kari nampa. Cobi. Upamanya jeng kula kukui kula nggih bandha ngukui napa nyuwun sewu. Mboten enten perkawis kok ora iso udar menika mboten wonten. Lajeng ngeten. Sampean percaya wong tuwa?
1: Wong tuwa pripun?
0: Kula duwe wong tuwa, nggo golek wong tuwa. Wong tuwa mriki kathah pun sampean ajeng golek sing umur pinten, enten. Sing lalen enten. Hampir sawit rapal enten. Tapi sampean aja golek sing pripun? Lho, tekse golek wong pinter. Wong pinter mriki mboten kurang. Wong sing iso golek ringkihe Pandhawa kula wis ora percaya. Pun ping pira mawon sampean iku nggawa pendhita mriki? Pun ping pira mawon ratu teng mriki? Ratu malian-malian, pendhita malian-malian, era maliane Bathara Guru, Bathari Durga. Bathara Kala niku pun ping pinter mawon. Nyatane ora enek sing iso ngrampungi gawe ning nek niki beda. Kula pun nyatake, nyatane pripun? Ngeten. Kula niku jane ora njeni hak napa-napa enten Ngastina.
1: Terus
0: kudune Ngastina niku sing dadi ratu niku Puntadewa. Wong niki teke Pandhawa. Ning kula budidaya piye supaya sengkune iki dhewe kelungguhan patih enten Ngastina mila kula budidaya kanthi srana alus piye Prabu Pandhu ki ben geting kali Gandamana patih Ngastina rikala semanten. Wong sak Ngastina niku sing paling ditresnani kaliyan sawarga Prabu Pandhu Dewanata niku mboten enten sanes namung kejawi Gandamana. Ewa semono Gandamana klakon ditundhung saking Ngastina. Niku ya saka reka daya kula nyuwun sabiyantunipun tiyang sepuh. Nganti kula iso dados patih enten negari Ngastina pamriye kersanipun kula menika saged madosaken kelenggan paduka ngira anak Prabu. Lho upamane aku golek dhewe tak goleke sapa ta? Nyuwun sewu. Milanipun kula budidaya paduka ngira anak Prabu saged dados ratu niku saged malesaken lara atinipun ingkang Ibu Dewi Gendari. Mangke sanes wekdal badhe kula aturaken. Pendhita saking Budi saking Cakrawala Begawan Sukma Nglembara. Pandhita saking Pertapan Cakrawala Begawan Sukma Nglembara. Kudu merana mboten. Niki pun sawetawis kula pun kengkenan lari-lari dalu niki. Niku supados dugi enten mriki ora roh wong ngendi-ngendi. Sringas Dewa Prabu Duryudana alonan dikaniro. Duh Yayi Werekudara yen kemarin

kula percaya omong sampeyan. Pun to nggih. Kula aturi pitados kalian kula. Kula aturi pitados kalian ten bapa kepatihan. Dinten niki manut petangan kula kedahipun sampun dugi enten negari Ngastina. Nggih to pancen pendhita kuwi sumbudidaya. Kendhung sapa iki?

0: sabarang katuluk ker moyak mae katon jas baliur lumare sangka andrungi penempat sukmong lombora kuiso golek iringi pendowo iso bae ning abot sangkane lodur yudono sesangkane kebi
1: ini kowe nek arep ngrubone Ngamarta bruk kuwi rekoso merko apa Ngamarta kuwi negara gedhe negara sing tebak kedunging kadegdayan kedunging kasekten kuwi Ngamarta lah supaya ngrubuhke negara Ngamarta kuwi barate wit gedhe dirempeli saka pangil luwe dhisik pang-pange kuwi cah nom-noman sak negara Ngamarta kuwi digawe bingung
0: dikawe
1: bingung
0: carane
1: aku ki duwe murid jenenge Ratu ya Ratu Buta Prabu Kirmira ki iso duwe wowoan duwe tetukulan godhong jenenge godhong Surawangke kuwi nek dicampurne rokok disedot ngono iso gawe rusake saraf wong sak negara Ngamarta nah iki tukulan kuwi dina iki diselundupke nang Ngamarta ya mung ibarate wong arep nandur tukulan kuwi iki wis kentek anggon aku saguh gawe rusake nom-noman Ngamarta ning ya kuwi aku njaluk nggon ngestina sisih lor upama sik tanduri kuwi no piye piye
0: tak ulungake waton Ngamarta iso rubuh
1: bagus ning ya kuwi nek kowe nandur jenenge godhong Surawangke kuwi kowe mesti digeruduk karo rakyatmu mesti lho mesti akeh sing ora seneng cileke wong 5000 geruduk rene kowe piye
0: aja to 5000 50000 aku ora mesti
1: ya wis antepi
0: tak antepi
1: nah nek wis rubuh nom-nomane rubuh kari golengke Pandhawa iki kekuatane mung neng wong loro. Pandhawa iki kekuatane mung neng wong loro tok kuwi liyane ra duwe kekuatan apa-apa.
0: Aku ora percaya karo kowe apa.
1: Mboten percaya pripun?
0: Iki kaya pendhita-pendhita dek ben kae. Mesthi kekuatane siji Kresna, loro Semar mesti ngono. Wis mesthi kuwi. Iki cara maliane Bathara Guru ya maliane Durga. Aku iso maca
1: raimu kaya ruruwa.
0: Kowe mesti arep ngandhake Semar karo Kresna.
1: Iki kaya mesti metek ngono iki apa to? Kresna karo Semar iki urusane karo Pandhawa apa jajal? Mandi dongane wong loro.
0: Kresna dudu
1: dongan paling mandi kuwi siji dongane wong tuwa wedok. Loro dongane bocah yatim golek ana Pandhawa sapa? Wong tuwa wedok mergo Pandhawa ditunggoni karo Kunti. Siji. Sing mandi dongane Kunti loro, dongane rujune Pandhawa nangkula karo Sudewa.
0: Sadewa.
1: Ya, Sadewa. Nakula Sadewa ki dongane mandi anggir iso misake Kunti karo Sadewa saka Pandhawa rubuh Ngamarta

0: carane. Nah, perkara carane kuwi rasa melu-melu. Kuwi tanggung jawabku. Wis kowe penak ning omah ben ora ketara. Sing nyambut gawe tak aku. Ning yo kuwi eneng ijole.
1: Jaluk ijol redana pira
0: dhuwit kok apa? Aku wis mampu ning omah iki. Aku iki wis rada mikir perkara gedhe. Nang ditanya yo.
1: Arek ngendi?
0: Rokokku keri sik.
1: Teng mriki mawon mriki enten wujud.
0: Mangga mlebet badhe ngrasaken ses menika mangga dipun agem mboten napa-napa. Liyane gro karo andalan baru rasane. Wong kareman kula niku kok. Eh, perkara pendawa ora sampe lumike. Neng jok kuwi Duryudana kirmira kene ayo butuh nggon. Ngono. Kejaba aku njaluk nggon Ngastina sisih lor ben ditanduri tetukulan sing jenenge Godhong Surawangke, ping pindhone aku krungu kabar jare kowe arep mbangun pasar Bono Keling.
1: Ya dasar kepara nyoto.
0: Lah, kuwi kok proyeke tak jaluk. Nggih.
1: Mang Petung kal wawan sekuni.
0: Mah. Eh, siko kok kono 1000 nek kok gonku mung 400 tanda tanganku tetep 1000. Nek petung karo kuwi. Matene Pandhawa iki carane ngono kuwi. Ha Pandhawa iki nek wong lumrah ngono tak santet mati wis, ora tak temponi nganti engko, tak temponi 5 menit nek wong lumrah tak santet mesti mati. Jajal ya sengkune tak santet e. Rasa prirak-pririk. Jajal ya wetengku tak leboni sandhoret kuwi piye. Tak leboni sandhoret tak setel jaranan kok kene to ora iso turu kowe wong iki. Piye?
1: Tak pasrahke marang Sang Perembat Sukma Glembara
0: ya, kento pancen ngono kono wis lungo sing kepenak. Perkara rubeng ngamarta, perkara tumpese Pandhawa kuwi dadi tanggung jawabku.

baladan ngesi mereka aja wonten ing BK. Jadi betul kami jinami sadaya kalat aturaken sugeng dalu sugeng midang ataken giaran aringgit purwasa dalu natas ingkang kagiaraken lumantar sangang dosa tiga podolin sastegal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Kalau kita ngaturakan sugeng dalu dumateng panjenenganipun Pak D. Heri Pasing ingkang tansah setya tuhu midang ngaturaken giaran ringgit Trirama nggih. Katitik katemben kemawon dalu punika ugi sampun paring pratandha bilih sampun hanya wiji.

0: Zat, kula ingkang putrane Kosokro, Prabu Kermira cumadung dawuh ngantos nyaron bumbung cengklungen anggen kula ngrantos paduka sangat diwenemban.
1: Prabu Kermira
0: wonten dawuh,
1: ibarate wong mlaku mongkane kurang sejangkah. Kasembadan sedyamu nggonmu bakal nandur tetukulan singisun gawe rusake sarap bocah nom-noman. Ngestina sisih lor wis dipasrahke marang aku. Ning yo kuwi aku kudu iso ngrubake negara Ngamarta kowe sak wadya balamu pacak baris Ngamarta kepungen. Kebrat etan kulon lor kidul. Aja nganti ana wong sing metu saka negara Ngamarta jalaran aku arep budidaya misake Pandhawa karo Kunti lan Sadewa.
0: Boten langkung saged dawuh paduka sangat dipenembat. Lajeng kaliyan bidah bendang menapa lho?
1: Ora ketang colok lintang sambung ngoper mlaku rambatan budak. Budal dina iki.
0: Rodra parimuka kawula nata-nata nuwun. Wonten pengendika ingkang dawuh jinuwun. Sawe kakne prawadya bala idep-idep pacik-pacik dilunuke Werkudara. Kae sing yen pateni wong tuaku sawargi Rama Prabu Kakna mriki sumedhake saken dawuh paduka Gusti kula ingkang jinuwun kalih lan kula badhe ngepyak tersanggung prawadya bala.

0: Apa Prabu? Samendang betul wonten ingkang karempit pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu. Lugunipun negari ngamarta wekdal mangke nandhang pepethek sinten boyo ingkang saged madhangaken peteng ing swasana ngudari. Raribet menika mugung paduka Kanjeng Kakang Prabu.
1: Yayi.
0: Lajeng perkawis menapa ingkang dadosaken ribeting kawontenan negari ngamarta yayi Kakang Prabu. Mugian dadosaken ing kauningan bilih kelenggan menika sampun sawetawis pegal Kanjeng Ibu Dewi Kunti Naribrata linggar saking kedhaton negari ngamarta ingkang tanpa pepoyan. Kakang Prabu sampun boten kirang-kirang pambudi daya ingkang rayi para Pandhawa ngopadi wonten pundi papan durungipun Kanjeng Ibu Dewi Kunti parandiri cabar tan bangkit damel Kakang Prabu.
2: Kresna kakangku. Pancen kaporo nyoto Ibu Kunti lunga saka kedhaton negara ngawarta kang mengkono. Moro gage paringa dawuh ora ngendi papan dunge Kanjeng Ibu. Kowe piye ratu dites Wisnu Dewa sing jwantah. Mesthi wae kowe ngerti ana ngendi papan dunge Kanjeng Ibu Kunti Nalibrata. Inggih Kakang Prabu. Monggo tumeli paringa dawuh menggah wonten pundi papan dunungipun Kanjeng Ibu. Kula sampun sowan wonten pertapan Sabtwarga ewedene Kanjeng Eyang Abiyasa datan Uninga. Wonten pundi papanipun Kanjeng Ibu Dewi Kunti Kakang Prabu?
0: Ya, Werkudara Arjuna ya. Purwa Madyawusana pun kakang wis iso nanggapi. Ngaten Yayi, inggih kados pundi Kakang Prabu? Menawi wonten pundi papan dunungipun Bibi Kunti Naribrata? Nyuwun pangapunten, pun kakang dereng saged matur namung pun kakang nyamung saged matur bilih ingkang Ibu Dewi Kunti Naribrata dinten menika wonten kawontenan ingkang sae liripun. Bibi Kunti Naribrata boten menapa-menapa. Wonten babab ingkang tasih siningit ewadene wonten pundi papan dunungipun Rakanto dereng saged matur Yayi? Sampahna Srinata Kresna Dinata aneng ngastina naga.

tetep idem prabawaning ratri. Sosro-soro wos

aklar neng Cakrawala. Winulat ngelangut prantini paksa kebekan saking keng tarang gono kang su

0: caramu paduka pekulo narandha wonten negari Ngamarta. Sumungkem pangabek iki kula kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang padha pukul ning katemben rawuh. Cah, punten dewa ngaturake pangabek iki bangen panarima ulun pangestu ulun bae tumuli tampanana darma kesuma. Inggih, pukulun. Sangeting pamundi kula kacadong tangan kula kalih. Kula kalungaken lunga rumeketing wardaya mugi amimbana bawa leksana paring pangestu paduka ingkang padha pukulun. Sungkem bekti kula katur pukulun. Sapa iki? Kula ingkang putra Jarwati. Oh, Prabu Kresna banget panarima ulun. Pangestu ulun bae tumuli tanpa nono Nger Kresna. Sungkem kula katur pukulun. Sapa iki? Kula ingkang putra Mandura. Kula ingkang wayah Baladewa. Oh iya Baladewa wis tak tampa. Pangestu ku bae tumuli tanpa nono Baladewa. Ih, kula tampi tangan kula kalih ngantosaken jimat pukulun. Tetiku tanpa nono Jawai. Aku butuh mundur di mati.
1: Mereku darah.
0: Ya.
1: Tak tompa pangis tuku tanpa nono Bratasena.
0: Tompa tangan loro. Tak kekemana ngepepek dan jaji joyo kabijayan. Sungkem kula kaptur buklun.
1: Jawai.
0: Kula ingkang wayah madu koro
1: permati
0: kasinggihan
1: pangestu ku tampa nono Permadi.
0: Kula tampi mugi ngantosaken jimat
1: ngantosaken kagat. Sapa iki
0: sampun wangsul kula malih kulun paduka lan padha pukulun kepareng tumedhak wonten madya padha baya wonten kagatosan ingkang pundi pukulun menawi kenging kawedhareng kathah turta dadan kapurwan ditumuli paring dawuh ingkang kanthi tetela kula sumedya ngangrungaken jangga nilingaken karna ewon dene wonten babat ingkang siningit monggo tumuli paduka ingkang padha pukulun kula dherekaken manjing wonten sanggar pamujan saged catur netra bawa raos kaliyan kula pukulun ngene Puntadewa apa to sababe ulun tumedhak ana madya padha jumujung negara Ngamarta iki kayangan geger geger nah geger kayangan kuwi jebul sawise dianake panaliti. Ana kayangan tukul saka negara Ngamarta mendhung angin danu kang ngalingi prabane negara Ngamarta. Banjur Yaya Pramesti Guru paring dawuh marang panjenengan ulun supaya tumedhak ana negara Ngamarta jane sing dadekne susahmu ki apa? Ayo, marang kake. Mumpung ulun ana negara Ngamarta sing dadekne susahmu kuwi apa? Mbok menawa mangko ulun bisa aweh pepadhang Puntadewa. Pukulun piye iki persajian kemawon ingkang dadosaken bingung linglung sagung para Pandhawa boten wonten sanes namung kajawi lekasipun Kanjeng Ibu Dewi Kunti Naribrata ingkang sampun sawetawis wekdal linggar saking kedaton Ngamarta pukulun sampun boten kirang-kirang anggenipun budi daya para kadang ngupadi dunungipun Kanjeng Ibu Parandiri cabartan bangkit damel. Pukulun kula nyuwun padhang menggah wonten pundi papan dunungipun Kanjeng Ibu Dewi Kunti Naribrata pun.
1: Oh, perkara kuwi to. Alah.

tutupun tamper ginatap duko yaya sinipi tutupan mawingo wingo kumacot patun ning lagi cekrek tanu bah tanu si pindo tukwoco sinu kartu satro panenggak Pandhawa dian Bratasena bumi uningmu melawiing kenyip dinten mereka sambung tresno kalian ingkang rayi waruju Raden Sadya sami sako kemeter saraniro bro punang riwe mijil saking selo selaning kusiko duko mawan tuantu anggereng nilaraken pasewakan negari ngamarto

Kados pundi lelampahan ingkang kados. Wis rasa nangis. Wis rasa nangis Putadewa. Perkara iki dadi rampung karo Werkudara. Ulun pitaya Werkudara bisa ngrampungi perkara iki lah sawise jeneng kita lan para Pandhawa sulun tedhake ana ngendi papan dununge Dewi Kunti. Ulun kaluk pamit kundur makayangan Putadewa.

Punten Nyai, inggih kados pundi Kakang Prabu? Kalilan dinten menika Rakang Kondorwati nyuwun pamit. Kepanggipun paduka Kanjeng Kakang Prabu, kula badhe nungka lampahipun pekulo Narada kala wau. Kula badhe nungka ageng alit Rakang Kondorwati Jubriya kaliyan pekulo Narada menika kala wau, Nyai. Kakang Prabu kados pundi? Aku iki jane rasaku ya padha karo kowe. Yang pekulo Narada sing prapto iki mau bener-bener pekulo Narada lho. Kowe teko nganti mulih kok ora krungu bergenjong aku. Yo. Moko sanajan pekulo Narada kok bergenjong, bergenjong karo daya ora ngono kae. Kowe krungu iki mau. Apa ora pati apal sakepane yo? Kok gek wani gek ora arep muni iki lho, gek yo gek ora ngono iki. Mekaten Kakang Prabu iki. Saya-saya kula mboten nikaken kalian yang kengerayi kadang kula munggul pawenang jalaran Werkudara mereka bebasan capra andeng-andeng nadian andeng-andeng mereka saged kinar yang memanis nanging menami mboten pernah panggilanipun tartatu badanipun cutat kalian Werkudara kula ini badai budidaya yang inggih Kakang Prabu kula baru ngakir wonten ngarsa paduka Kanjeng Kakang Prabu kekalih mrih rahayunipun lampah kawontenan negari Ngamarta Arjuna pun mengendika ngadhawuh Kakang Prabu lumawatu menyang Karang Kadempel Kakang Semar sak anake kantinen supaya menyang kasatrian Bumi Rahtawu inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu kalilan ing ngrayam wit

pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.

special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher
1: ini
2: ada pintilan kecil gitu.
1: Anjir, jenengan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir, mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas sekali. Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo, saya Bu Suyatmi dari Ramanaji. Pak, orang panggilnya Mbak Yat gitu aja, orang biasa terkenal yang jual bakso di simpang MP itu. Keluarnya dulu sebelum minum Makarios itu, kalau ya minum obat dari dokter, tapi kalau udah jam 2, jam 3 itu rasanya badan udah gak enak, perut kayaknya kembung. Tapi semenjak minum Makarios drop ini, alhamdulillah enakan, biasa gitu makan ya enak, alhamdulillah gitu loh. Gue kayak asam lambung dulu tuh, rasanya sini tuh gak enak, pegah gitu, gak enak gitu loh.
5: Makan banyak gak enak,
4: Gue
5: gak makan sakit.
4: Iya.
5: Itu sebelum minum Makarios.
4: Sebelum itu, alhamdulillah semenjak minum Makarios udah habis banyak, udah habis 10 bungkus aja mbak.
5: 10 botol?
4: Iya, 10 botol.
5: Produknya apa aja Bu
4: yang diminum? Yang pun itu Makarios drop yang tiap hari beli. Kalau kemarin tuh beli itu madu jelly itu.
5: Jadi memang fokus minumnya Makarios drop.
4: Makarios drop saja.
5: Oke. Ibu, minum Makarios drop sehari 3 kali udah. Berarti sudah berapa bulan Bu?
4: Ya udah.
5: Dari awal sakit sampai sekarang?
4: Dari masih sekitar 5 bulan lebih lah. Dari dokter itu kan 5 bulan ya. Terus ganti Makarios itu sampai sekarang ya udah 5 bulanan lah.
5: 5 bulan. Minum Makariosnya udah berapa bulan?
4: Ya sekitar 5 bulan ini.
5: 5 bulan, berarti kena itu langsung kena Makariosnya?
4: Nggak, kena itu kan langsung dari dokter 1 bulan sekali kontrol, 1 bulan sekali kontrol minum obat. Tapi mereka minum obat tiap hari, takutnya kalau ya kita kan kuat jantungnya, kita ginjalnya kita kan punya kayak gitu. Tapi makanya aku terus berubah ganti ke Agaris drop itu. Pertama beli ya di Kota Kerja itu. Tapi kan tokonya ada 3, yang Saris ya, yang sebelah sana itu kok kasih nggak ada merek Triramanya. Jadi nggak usah deh kan bilang ke radio itu kalau nggak ada Triramanya nggak usah beli, nggak asli ya gitu. Makanya terus aku beli yang ada merek Trirama itu ya, sampai sekarang ini alhamdulillah badannya ya enak, ya sehat.
5: Pesan-pesan Bu buat masyarakat biar sehat seperti itu?
4: Pesan-pesan teman-temanku dan masyarakatku yang pingin sehat kayak aku. Dulu aku sakit, sekarang alhamdulillah aku sehat, ya minum Makarios drop itu. Terima kasih semua teman-temanku, kalau mau sehat kayak aku ya insya Allah beli di Trirama. Kalau nggak ada ya di apotek-apotek Kota Gajah kan banyak.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, toh.
7: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Jok,
1: apa?
0: Wek krungu pidatone Mbah Lurah sore mau.
1: Krungu.
0: Antarane
1: bersih desa iki antarane ya resik-resik. Ngresiki samu barange ya laire ya badine. Iki budaya ngendikane rak ngono.
0: Lah ya kuwi jenenge Mbah Lurah iki gedhe tanggung jawabe karo Gusti sing nyipta jagat saisine.
1: Gede piye?
0: Tanggung jawabe karo pangeran, Nduk. Mbah Lurah klebu aku, klebu kowe iki dicitahake dadi wong
1: Jawa.
0: Jaya. Dicitahake dadi wong Jawa. Lah, budayane Jawa kaya ngene iki, budaya sing iso sing kira-kira iso nggawa nang katentreman kerukunan kuwi aja nganti ditinggalke salah sijine ya kuwi bersih desa kuwi mau.
1: Oh, karepe ngono.
0: Heeh. Kudu iso pilah, Nduk.
1: Ya.
0: Mereka apa? Sapirangan rak ana to, Nduk, sing alah ngono kuwi ben apa, ngono rak ya eneng.
1: Ya.
0: Mongko nek dipikir ngono ki jane bersih desa ki apa to? Nyadran ki piye ta? Nyadran ki rak ya cara kutha gedhe ngono hari jadi.
1: Hari jadi
0: ini gading desa ya nyadran ngono wae. Kuwi mengeti dina laire desa Pencol kene, Nduk. Nah, ujube apa? Ujube ya kuwi mung siji, kirim donga mak karo kabeh para leluhur kang wis sumare.
1: Ngono ya.
0: Mligine sing gabat desa Pencol kene mulo kalau nek wong slametane rungokne to, Nduk. Kira padha wae karo kuwi to jane ngono. Nyuwun selamat karo Gusti sing nyipta jagat saisine.
1: Oh iya.
0: Disuwunke pangapura muga-muga kaki danyang ini danyang sing babat

0: desa Pencol kene kalen kabeh para leluhure masyarakat Pencol kang wis mare uga diparingi padang dalane jembar kubure ing ngapura dosane tinampa amale swarga papane husnul khotimah derajate ngono nggih muga-muga nduk nyuwun meneh ana ngarsane Gusti warga masyarakat sing isih ditinggal ning Pencol kene muga-muga sedoyo dipun paringi panjang umur duwaya dipun paringi kawilujengan kasarasan katentreman lahir batin kamulyan lahir batin kabegjan lahir batin dipun celaken rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Wis eleke ning ndi ya, Cak? Wis jupuk positife wae. Karo tanggane biasane suwe ora petruk, ya ta? Terus rametan bareng-bareng lah ya dadi ketemu silaturahim silaturahmi. Moko janjine pangeran sapa sing gelem silaturahim, Nduk? Wis didawakne umure dijembarno rezekine. Oh iya. Lah nek wis mlumpuk terus slametan kuwi krungu sore mau nek nggon lerenan karo Mbah Lurah karo panitia yo cepaki kon slametan kuwi yo njaluk slamet kowe ro sing ngujubno, Nduk. Iya. Lah nek ngujubne ke jane rak yo donga to, Nduk. Nek dongane wong Jawa. Wong ujug ke selamatan kae. Rungokne ta. Sasampun pun lepas daya mriki. Sasampunipun sedaya sami mlempak, kula nyuwun pangajulipun ingkang wilujeng. Kula sampun ngaturaken ingkang gadhah niat ingkang menika sedaya warga masyarakat Pencol ingkang sepisan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menika saged kempal jroning adicara bersih desa nyadianan Pencol mugi Gusti Allah paringana ngganjar wilujeng dumateng sedaya warga masyarakat Pencol wilujeng sinten sedalunipun sang ajeng sapawinggihipun. Saturan malih menika syukur madhumateng dumateng utusanipun Gusti ingkang pungkasan inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi sedaya warga masyarakat pikantuk sapaan wiwit menika ngantos bincang wonten ing dinten tepet suci. Saturan malih menika mangeti dinten pitu pekenan gangsa kalares dinten malam Kamis pon mila dipun prengeti mugi-mugi pangeran ganjaran wilujeng dumateng sedaya warga masyarakat Pencol wilujeng sinten dalunipun sangat cek sak pawinggihipun. Dialake ning ndi? Saturan malih menika surga madhumateng dumateng ngajeng wingking kanan kiring ngandhap minggil saya dipun hormati mugi saged ganjar wilujeng dumateng sedaya warga masyarakat Pencol Gusti ganjar wilujeng wilujeng sinten sengat dalunipun sang ajeng sak pawinggihipun. Saturan malih menika syukur madhumateng dumateng Bapak Adam Ibu Hawa syukur malih dumateng jeneng Nabi Muhammad wa garwa putra sakapatipun sekawan ingkang senebat Abu Bakar Umar Utsman Saidina Ali saya dipun hormati ganjar wilujeng dumateng sedaya warga masyarakat wilujeng sinten dalunipun sang ajeng sak pawinggihipun. Saturan malih syukur madhumateng kaki danyang ini danyang ingkang babat desa Pencol ingkang mapan wonten kiblat sekawan gangsal ingkang dipun lenggahi mugi dhasipun dipun hormati Gusti paringa wilujeng dumateng sedaya warga masyarakat wirujeng sengajeng sak wingkingipun. Amin. Wis eleke ning kula ya donga kabeh to kuwi.
1: Iya.
0: Nah iya. Dah. Eloke nduk, eloke agama pungkasan iki ning kene iki.
1: Ngono.
0: Ngrangkul tur ora gampang ngluputke.
1: Iya. Kula disyukuri ya, Pak.
0: Wis, Randuk. Bengi iki rakon ketemu meneh karo warga masyarakat kene ya kuwi mau jroning rangkaian adicara siji bersih desa, loro mengeti dina kamardikane bangsa sing kaping 80.
1: Iya.
0: Rene dibarengi udan.
1: Alhamdulillah.
0: Kanthi udan sing kaya ngono, Nduk, muga-muga kabeh warga masyarakat Mbah Lurah perangkat rakyat udan iku udan barokah.
1: Amin.

0: Lah puji kancane kok mboten mriki. Dun. Oh, ijen-ijen. Oh, nusul nggih bareng-bareng ngoten malah gitu.
1: Mun nek bareng kula kalah bagus apa
0: ngene. Baik. Oh, alah.
1: Rasu.
0: Nggih. Nggih, niki Mbah Puji niki.
1: Niki Bayem.
0: Oh, Bayem.
1: Nggih.
0: Nggih. Terus
1: niki petolan dalang niki.
0: Nggih.
1: Niki kelurahan.
0: Oh, nggih.
1: Niki Sukawidi.
0: Sukawidi.
1: Niki Gunungan. Niki sing niki Mbah ngelang, kanca-kanca kan wajah-wajah lecun ya.
0: Karsarjo niku pinten desa to, Mbah?
1: Nun. Kalewelas.
0: Kalewelas. Nggih.
1: Nggih, Kalewelas sing siji senengane Nanggapayang, sing 11 niku senengane mung nginjen. Paham sama nginjen?
0: Paham.
1: Seneng delok nek ora seneng nanggap.
0: Oh, suka video perwayangan ini ya.
1: Nggih, sepuntene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak tamat mboten menggah kok. Bos. Non? Eh? Ayo kok, moga.
0: Anu Pak Camat.
1: Nggih Pak Camat nggih enten Pak Kabak.
0: Wah, nggih mbok monggo sami mriki, gujon-gujon
1: bon, mriki malah. Mriki le. Mboten sah nyawer.
0: Ala niki pun cukupi kali balurah anu bon. Pencol. Pun mboten sah kuwatir.
1: Mengke kula cukupane. Badan sah tipis ae. Monggo bos. Apa? Ya tok niki. Nggih.
0: Ya tok niki balurah pundi? Nggih. Oh, anu pegabang iki
1: lurah. Niki lurah Rudruk.
0: Nggih, moga-moga Pak Camat, moga kalian
1: moga.
0: Sanes-sanesipun, moga.
1: Bos, moga mriki, Bos. Darang pong kok.
0: Teko yo ning gayan.
1: Nun. Alah niku sing kul sing nyekulane iki kula kok.
0: Baik iki.
1: Iso kuliah sampai dadi camat iki sing tenan lah, boten kuwi.
0: Ya, ya. Yo, dijarake to.

0: Niki sepuntene Mas Joko.
1: Nggih, pripun, Pak?
0: Nggih sampean kok Jawa. Nggih sampean Jawa. Nggih sampean Jawa. Kina nek ora lurah wong karo omah ngono. Kene iki yo udan jane.
2: Baik.
1: Nganti kaya ngono iki.
0: Yo ora to untung. Padakne ora gulungan ae. Ora udan ngono. Kolor gua kolor, kok kidul gua kidul. Wis mandi dhewe lho. Kalau ngono kuwi jelas ya mandi lho.
2: Iki jeblok e bakne pencol.
0: Ora. Nggih sepuntene para tamu sedaya. Iki tepangaken nggih. Dire elek-elek iki kanca kula niki. Jadi rupanya bagus-bagus ini mulanya tajak muka buatan kurona asli kalah ganteng asli ini
1: ngerti mau diri ini ngomong kayak bagus-bagus
0: lah dia ngomongnya lah ngerti lo kan munggah ini ganteng ikan kuda sih itu bro ya ini mungkin tinggalin ngantos kurnanya yang lampah ya mungkin pada esok pulang yang ini don press
1: ya rupanya
0: apa sini door press
1: sing bener iki kan nek dongkrek lho.
2: Lho. Wanter.
0: Neru ora apa-apa sing penting nek enekne.
1: Hah, iku.
0: Lah dene aku keturon iki dhewe neh. Nggih to?
1: Nggih.
2: Lah niku door press-e napa mengke? Besok isuk door press-e napa?
0: Sik rahasia lho sing panitia kula mohon mboten oleh ndelok ya kok. Terus oleh. Dadi ora oleh mbah kowe ndelok kowe. Orang pokoknya wong sik. Ya. Karena bintang kamu ya kalah lucu dari aku. Gitu mas? Iya. Ya omong ini kok. Terus aku mau apa? Aku wis mau goblok, di goblok nih. Tapi ya di goblok nih. Yang sor kan munggah nih kayak goblok kok. Yang kini kan ngomong, sehingga ada omong kayak apa?
1: Gila.
0: Jadi ngoten nih. Ngoten mawon saat ini dinikmati mawon, mungkin lakon ini ku tetap ada makna yang ada di dalam kehidupan kita. Ini apa ten? Pokok wayang ini ceritanya tontonan sing kena dulu tuh tuntunan. Dawi sing gagas niku yo ora sembarang wong. Ini apa ten?
1: Nggih,
0: ngoten mawon. Dadi. Nenek sampean niku ora tekae contoh lakone wayang. Sing mang delok mung contone wong tuwek ta niku. Wong tuwek sampean dhewe-dhewe lho.
1: Nggih, nggih.
0: Ngoten niku. Lah nek ngoten niku kan dalang. Dadi sing nganggit iki wong yen iki wong tenanan ora mung sepede-pede. Ngono lho, Lung. Tak omong. Lah
3: iki kowe apa sapa to
0: jenenge? Adan. Ya opo? Nggih, wau mboten critakne karo Pak Joko nggih. Intine perbedaannya Jawa kali ini kuau sing tembung Arab apa Joko?
1: Nggih.
0: Jadi orang sekarang ini jangan terpaku pada Arabnya. Sing penting maknanya itu sama tapi tidak sama. Tidak sama itu artinya maksudnya tafsir di dhewe no.
1: Dan ini karepe padha ning kedale lati niku beda.
0: Ngoten
1: lho. Wong Jawa niku jadi ya pengen kaya konone gandeng ilat Jawa ku ora padha ilate wong kono.
0: Nggih.
1: Niku nggih tetep enten to, Mbah, sing ngangkat abot harmoni.
2: Pak Camat tadi nyanyi, Pak Camat. Pak Camat badhe nyanyi.
0: Nyanyi iki gayane wong goblok. Sing penting iki ular-ulare ben padha nganggap. Ngono lho. Gitu, Bos. Wis to, pokoke nyanyi gampang lho.
1: Gampang. Arep njunjung abot mbah-mbah biyen muni gitu. Bismillah ora iso dadi semelah. Putune pilek gebres arep muni alhamdulillahirabbil alamin ora iso dadi habi lamin. Arep lakau lawalah kuwata ora iso dadi wala-wala kuwata.
0: Dadi tembunge durna lumayan. Gitu. Niku kula tak buka. Tah.
1: Nggih.
0: Gitu. Nek Pak Sapat senenge tele kotang.
1: Nggih. Lah sing iki senengane anu. Kene. Oke. Pon monggo, senengane napa,
0: Mbak? Opo? Nek nek kula seneng ro pitutur wong aku tuwek dhewe sak Kartajo kok.
1: Napa, Mbak?
0: Pitutur.
1: Oh, nggih, nggih.
0: tak kuliahnya kerpeane muga saiki sine yasinan tok iku. Tenan iki padane tok. Hah? Tenan iki sine yasinan tok. Ana caraka ya enek, yasinan ya sine. Nung rungokno. Wong-wong iki ben padha melek sik. Dek, anu
2: napa? Kowe poga kuat nanggap bintang tamu apa? Bintang tamu Dewi.
0: Bintang tamu? Lah wae Dewi wis iso kok bintang tamu tenu. Lah bojoku kuwi tau gane malah ayu Dewi. Bang. Dadang kula nggih.
1: Oke, nggih dadang kula yo.
0: Ana kidung rumeksa ing wengi lah malah lali nung wis teguh ayu luputa ing lara luputa pilahi kabeh. Yo, dulurku kok Rejo Mulyo lali kata anu Pak Saino dimiring ning niki ditutur yo ben aja blandang sampean.
1: Iya ya.
0: Dingene.
1: Den setan.
0: Den setan datang purun paneluan.

0: di kancane gemeleng, Pak.
1: Pak.
2: Mas. Oh, enak cemara ya, Pak, lemu ini iki lho. Asline ora perkara maham. Cedak ayem.
1: Nggih, matur suwun sampun diparingi sangu, Mbah Lurah.
2: Dereng to, Mas.
1: Nembe Mbah Lurah anu. Pak Camat ya dereng.
0: Alah.
1: Boten, kula namung apa salah? Boten ngene iki dikira guyon lho Pak Camat, boten.
0: Tenanan.
2: Dikira guyon jane ya tenanan.
1: Monggo.
3: Nenek. Aja semangat.

0: Matur nuwun Pak Dalang.
1: Nggih, napa meneh niki?
2: Nggih, sampun.
1: Lho, mosok pun pisan tok. Pak Camat, Pak Camat napa? Ngersakke napa?
2: Pak Camat sampun
1: ning wong. Oh, ngoten. Oke, nggih, nggih.
2: Matur suwun, Mas.
1: Nggih, sami-sami. Satu lagi no, pisan kan, pisan kan.
0: Bos, ninggal katresnan mawon.
1: Oke, ninggal katresnan digarap jaranan kon juga kabeh.
3: Satu lagi lagu.
0: Wis aku tak nggene iki.
1: Oke. Ninggal katresnan nggih. Yuk.
0: Tak ning isor aku ya, Nek.
3: Mboten napa-napa, Mbak Lurah. Ninggal Mbak Lurah.
1: Ayo.
3: Monggo, ninggal katresnan.

0: Susan dicek ke Susan dok. Mumpung ke silindro. Ya.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Nami kula Martono. Alamaten teng Tugu Kuning, Kecamatan Putra Rubia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru. Dusun kula Dusun 4. Riyen niku sing kula raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku. Alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula niku mugi-mugi asal kula nginum agar lulus niki

0: Lulus pertama niku nek wale dereng madu hitam temu lawa terus kali sing tetes niku napa tetes alis
1: dari listra
0: lagi niku tiga niku
1: rien
0: nggih
1: iku sak derenge bulan poso niku
0: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawana mampir niki
1: niku numbas produk niku wau
0: terus
1: madu hitam
0: nggih
1: madu temu lawa kali agar listra
0: nggih kok sekawan paket lho ning kula niku
1: sekawan paket kali agar lu selte napa sing putih niku
0: nggih selte niku kan niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mleh mriki
1: nggih Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih
0: nggih riyen kula niku pun ngalami teng masjid sing salat men tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digoncengne anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah nika ajeng kula jamone mleh gen total entek malane dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama kuwi mesti njaluk mopo dijikoke ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne
2: dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
8: Bukas moro. Dan tiba wani sik ah. Engko ben papa karo Neha. Ya. Yo, bawa anu swara kakung lho.
9: Mas. Enten anu bapak e menika. Monggo bapak mang matur ki ambak nggih.
8: Nggih.
9: Nek kula salah. Nggih, nek kula salah ngomong.
10: Nggih, niki saking rencang KKN IAI Ngawi ingkang wonten Pencol
8: Desa Pencol
10: nyuwun lagu napa mau ninggal katresnan nggih sing digarap Tayub.
8: Oh, garap Tayub
10: nggih.
8: Oh nggih, mau wis to ninggal katresnan.
10: Oh ngono sing lentene mawon sing penting sing rodok gayeng ngenten.
8: Oh nggih, karena wis sore jereng gayeng blas niku.
10: Kagem sedaya masyarakat Pencol
8: mugi
10: saged ayem tentrem.
8: Amin. Saking anu kaca-kaca pundi?
10: KKN IAI Ngawi.
8: Oh, IAI Ngawi. Anu semester piye?
10: Semester 7.
8: Oh.
10: Wekdal punika lagi KKN wonten di Desa Pencol.
8: Anu jurusan?
10: Jurusan campur wonten hukum, wonten tarbiyah. Ugi wonten ekonomi.
8: Kulo riyen nonton ekonomi, Pak.
10: Oh, nggih.
8: Ekonomi lemah.
10: Sami berarti.
8: Nggih. Yo iki sing kanjeng yo gubuk asmara iki nduk, mau wis digarap ampun mau pun diaturke ninggal katresnan. Iya. Heeh. Nggih. Anak-anak kula saking ingkang sami KKN ing tembene iso dadi pemimpin-pemimpin bangsa nduk. Amin. Yo diaturke.
9: Anu gantos rendang biru bapake menika mboten remen kali gubuk asmara. Mintanya selendang biru kedap tresno
8: niku. Kedap tresno iki. Nggih,
9: kedap tresno niku lho.
8: Yo nek selendang biru buka bonang, garap garap apa asline wae.
9: Iya. Heeh. Dados nggih Pak, ampun ganti-ganti nggih. Oh nggih.
8: Buka bonang suwuk gropak ra iso mandeg. Tahu nggih. Ya.

Dadi mau jane pakaiane teko ngarep wis telat tekane. Jane meh mbah-mbah pensil. Jane sindenku bengi iki meh ora tak nggone kebaya ngeten iki. Engko tanggal 23. Tanggal 23 sing liyane biasa tanggal 23 spesial. Hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Iku sinden nek perlu sak penabuhe nganggo busana adat Bhinneka Tunggalika. Kok sing ngrebab ya tak goni anu klambi adat Papua. Aku koteka ngono kae. Ayo.

Sobat Tobi, sampun sekawan doso kalih menit ye unjulu saking tabuh kalih welas dalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun menika pratandha bilih sampun malebet wanci enjang Eji, sahabat tapi sing ngaturaken sugeng enjing katur dumateng sedaya para kadang keluarga sehat ingkang ngantos pedal samangke. Panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji. Sesarengan midhangetaken giaran haringgit purwa sadalu natas. Utaminipun ngaturaken sugeng enjing katur panjenenganipun maklumin tunjing. Ambuk bilugi dereng sare tasih sesarengan wewungon. Katurakan ugi sugeng wewungon Bunda Kristin semantan ugi katurakan ugi sugeng enjing sugeng enjing ugi katur dumateng pancaran pun simbah kung yanto ingkang wonten dusun sekawan Tegal Gondo katurakan ugi sugeng wewungon jay bakung jay.

Ana satra mentara sakcebek diadane Sawa. Raja Medhapring gandane Gatotkaca. Ana ratu buta kake ngaku ratu saka negara Ekacakra Prabu Kerwira. Lalatan mripatmu golek hiburan luranku. Ora ana kidang mendangan mentar. Sing mbot dadi peklun narada mau sapa? Kita pancet kau rakyat butuh ketegesi. Kau di kantan yang paling orang tedeng aling-aling upamane mengkono kau harap apa? Orang kau mingkat sokon negoro ngabarto tetak kon dosamu. Kelakon orang tubuh tetak kau bal-balan dengan ngabarto. Hehehe, ladak-ladak, lepah-lepah.

Whoa!

Malang kadak kena perbatang dedek mu cibol kepalang brengos musak keluk keluk ngaku sopo Sentono Durwati harap Den Setiakayu ngaku kue barisan Joko Kendi Soko negara ngeko soko kawulane Siun Prabu Kirmira wani neleko negara Ngamarta ayo kae nggawa apa sing kok ora perlu kowe ngerti ora keduga mingkat saka Ngamarta aja takon dosamu babo babo apa abamu lho wani kandhing kaprawiran karo aku ora kepo papat lho dapur ora bakal tinggal gelanggang colok lagi jaki wadah kena ji jaya kawi jaya mojo nganti tumpang sosambat omong tua mulanang wadah mumpung juru kepacut oleh no pangin jamu bah, dadamu orang melesat di kamu jelajah topong.

Right.

menungso sisik sapa kowe? Aku Antareja. Ayo. Aja maju cin, maju sak maju paling wah kakan sumbar kowe. Loh. Idiot. Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah!

0: Sopo ini?
1: Adroco. Yuk, Ratu Gusti Mokon Majur ini. Rasah jadak nyumbari Ratu Gustiku. Aku so ngerampungi butuhmu. Loh. Menteleng ripati. Hei. Yo. Masih kowe. Loh, ikhjian.

Opa, we ora. Oh.

Tawanto toto katiri soyo Indriyak totoro maruto Bawono pono margono Iladala Kandil bedang jeru jagani ngawarto Ayo Moro kaki raupo bayu bening wis padak nwakun Patih ngeko cokro Rodro pari muka klaku tabrak dong pandengan.

Get out of here.

Ah!

0: hasanah budaya niku yang mriki niki. Ngono ya nggih. Abak garap lor niku ya werna-werna enten sing ngeten iki, enten sing kaya sepisanan wau. Ngono ya truk nggih. Terus kersane apa ya? Ya secep-cep nggih tambah-tambah budekan ngeten mawon Mas Gareng. Heeh. Niki alhamdulillah ditimbali kali Mbah Lurah minangka pakile warga masyarakat mriki. Dan tenan kula rasa ngaram dunya kula dereng nemone kaya lurah mriki niki nggon bloko sutone niku lho. AABB ora kakean ngomong niku nggih Mbah Lurah mriki niki. Ngono ya truk nggih. Pokoke enenge aku wis ngene iki. Niku Mbah Lurah. Saya perangkat desa sanesipun wah dan luar biasa. Pak sekretaris desa Pak Sarike nggih nom pinter ya Gus. Dan kaya nom-nom aku mbiyen. Alah. Boyo wis. Aku tuwek iki wis. Ketok elek iki rasa iki. Yen iki nang. Nemen. Iki ditimbali mrene kaya padatan iki komplit, iki ana nduk bapak. Ana nduk neha. Ora Mbak Uun, Mbak Tuti. Toto gelar ki mung maranggono ning omah, wah luar biasa. Mbak Uun niku siswane pun pinten Mbak Uun sak niki, murite. Keseluruhan global kabeh.
1: Kirang langkung 3 dasa.
0: 3 dasa.
1: Nggih.
0: Ki usia mulai paling cilik dhewe pirang taun?
1: 6 tahun.
0: 4 tahun nganti?
1: Ngantos pun ibu-ibu pensiun barang pun enten sing latihan.
0: Oh, latihan nang mriko nggih. Teng sanggar napa nika jenenge?
1: Gunacarita.
0: Nggih. Niku nggon nang mriko komplit, Mas. Niku nang omah buka sanggar niku nggih. Mulang pesindenan nggih, krawitan nggih, pedalangan komplit. Mula putrane Mbak Uun niku sih teng pawiyatan SD, SMP.
1: Pun SMP.
0: Pun SMP wayangane ya apik. Wis mlelu ning nasional barang ning Jawa Timur ya wis menang piye. Putrane Mbak Uun kuwi nggih.

Matur nuwun Mister Bagong. Pokoknya tetep lo ngentung ini ngantos paripurna pun ya matur nuwun. Salam-salam kagem sing apa kuwi mirsani lumantar streaming. Tatapan kendal hadir Kang, siap. Terus yuk. Samarinda hadir, siap.

Mbak Jogobaya yang pada ujungmu kaya wis entek to kok ngene. Nah aku tuku entek niku ora perkara umur kok, Mbah. Woprok remot putuku. Kowe tak critani purung aku dengar dicet karo putuku. Alah, alah. Dek minggu, dino minggu kira enek lomba mewarnai. Nah, ning kantor dhewe ora karu-karuan ya. Lah mewarnai iki TK. Aku tak seneni. Wah, teko mah. Diwarai mewarnai mak, ngene nyelakkan mak. Kok teko mah diwarai mewarnai mak. Lah penemune iki mak sing diwarnai lho. Apa eneng kok suruh kok arep dicet. Tak iki tau. Ditenan iki. Iki ora banyol lho ora. Aku kadung suwun nang bae cuci. Ya perkara putuku iki karo anakku iki cilik. Bayang aku iki gong lek kuturu iki rumangsaku iki nang kamar primpen ngono. Ora kelingan lek kuturu iki nang ngarep lawang. Batinku diaen bojoku tek gelem aku dolanan lagi. Iku dolanan putuku. Lho bagus lho pesan lho berdiri. Putuku iki tenono wis ora ndek putu ngono iki. Lho berdiri. Rambut gak pancal wae kok aku. Bengok ngono iki. Puter lho tak ono eneng kae. Ya, Bro.

Paman, dilan man, paman. Paman lho, nek keluarga njen kula niku kula kulinake kok nyeluki Pak Mbok. Bu wis paling apik. Kang nyeluk leke ora enek kok om ora enek. Paman nyeluk buleke ya bibi. Wis. Ora kaya saiki, mamah, papah, wis monggo lah. Manya yo jaman. Wong biyen ku ora enek ngene iki ya Pak Mbok. Yung, mak, nyeluk bu ke sana TV hitam putih. Lagi enak bang nyeluk bu. Saurungnya kui penek nyeluk bu ora enak ya buat. Saiki kui walah. Berapa kok mama. Walaupun aku diwi ibu. Ibu ku nengji ibu apa pak diwi mama no lo. Nengji tebang. Lagi ngulon pak cek udah tebang. Yeah.

Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi Indah waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Namanya Mohaidori aslinya, dari Labuan Ratu 4, Lampung Timur. Kemarin saya punya sakit persendian yang kaki sebelah kiri, terus saya ke studio Kansa FM mau beli Agarilus Drop dan Sekualen. Terus kebetulan saya kan punya penyakit di hidung, itu hidung saya itu bau sekali, kalau katanya belum, bukan polip sih, tapi kayaknya ada kayak merah gitu loh hidungnya di dalam, infeksi lah. Terus alhamdulillah saya gak sengaja ngobati di hidung, ngobati kaki yang sebelah kiri ini, alhamdulillah sembuh total sampai sekarang. Habis satu paket Agarilus 1, terus Sekualen 1, insya Allah mau beli lagi. Udah enak, gak ada sakit-sakit, gak ada. Ya buat teman-teman dan saudara-saudara semua yang punya keluhan penyakit kayak saya, ayo berobat ke Kansa FM, beli Agarilus Drop dan Sekualen.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Agarilus Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal Agarilus itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 Agarilus Drop, Selfies 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya itu darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa keju-keju itulah. Agarilus 2 botol, selfie-nya 1.
6: 2 botol sama selfie-nya 1.
5: Yaitu.
6: Itu udah, berarti udah termasuknya lama minum Agarilus.
5: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
6: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum Agarilus karena
5: ya berhenti. Karena sudah sehat, makanya sekarang mau diulang lagi cari Agarilus sama.
6: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum Agarilus Drop sama Agarilus Selfie tadi gimana rasanya?
5: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, enak gitu.
6: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
5: Enggak ada, cuman itu. Cuman darah tinggi sama kolesterol.
6: Sama mungkin dulu badannya sering kecil-kecil.
5: Nah, ya kecil itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
6: Tapi sekarang alhamdulillah.
5: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
6: Jadi sekarang
5: mau cari lagi ya Agarilus sama karsina mata.
6: Oke, Pak.
5: Untuk kesehatan itu.
6: Untuk kesehatan ya, Pak.
5: Iya.
6: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
5: Iya. Pesan-pesan sama kawan-kawan, sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah Agarilus atau Selfie. Saya dah enak. Terima kasih.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Agarilus Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
6: Dulu keluhannya apa?
7: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka. Kok bu asem gini, cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, ya setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak, katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
6: Sehat. Bapak itu produk Agarilusnya yang diminum apa aja?
7: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
6: Susu.
7: Ya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin gitu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
6: Enteng.
7: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur itu susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran kok tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
6: Saking nyenyaknya tidur.
7: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal Agarilus itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
9: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
10: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
12: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Lha wis ngaturke. Kadung tresno.
1: Keser Mbak Uun.
0: Ya, Mbak Uun. Pokoke wis pokok wis bebas mawon nang ngeten iki. Engko terakhir lagi giyane. Heeh. Dadi iki terakhir kudu bangsa sing cepet-cepetan. Ha iya. Ngarepar kudu cepet.
2: Eh, kula belok 6.
0: 6 barang?
2: Belok biasa.
0: Oh, biasa.
2: Bawa.
0: Enggak no. Jenenge wong jaluk-jaluk iki nek rungon-rungonan tur raruh laras iki. Nek nek lu model ngene kan ya. Kulo jaluk belok. Belok apa, Mas? Belok biasa. Nggih. Anak nek jaluk gedeng. Oh, kasomo. Apa ya? Subokas, kulo nalikan nih, subokas tau ya, mau kasumo, eneng nek, terus ini segender wi, jaluk tau gletak wi, re tau gletak, ya kok mikir jaluk tuh, kujenar yo, ajeng gelek Bali maneh, ya kalau muni orang ngono wi.
2: Pak Petro, niki Mbah Lurah.
0: Udi?
2: Bayem. Bade anu.
0: Oh.
2: Nyanyi terus nyangoni.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Pas.
0: Ya monggo.
2: Napa, Mbah?
0: Ngoten niku kalih sampean itung lho, entek wae pun pinten sesuk karek nambahi pira.
3: Pamunten Pak Dalang niki. Pamuntutipun bapakipun Mbah Lurah Pencol.
0: Oh, nggih.
3: Niki pun sak saged-saged jenengan Mbah Bayem ngoten.
0: Oh nggih, nggih monggo. Pun malah seneng kula ngeten iki.
3: Ha niki. Dadi keplok ya pun redeg. Kula redeg niki. Pangapunten kula tak nderek ajar bawa.
0: Malah nggih monggo ta.
3: Imbang ana katresnan ku.
0: Oh nggih karyane Mas Susilo Klenteng.
3: Yo.
0: Dombengnya malah apik, semuanya jalan lurus, tapi tengkleng, tapi kelenteng.
3: Lebih nyewon tintingannya pun. Kulauan yang betul di, kulauan yang ngawet itu wangir.

0: Mleh, Mbak, mleh, Mbak. Bentar mleh, Mbak.
1: Apa ning apalane tak wong niku.
0: Alah, alah, alah, mboten anu napa ngoten, eh. Apa donga napa-napa.
1: Dongane.
0: Mumpung mumpung berdiri.
1: Dongane iku bagiane Mbah Pamuji.
0: Nggih. Ya, mumpung berdiri.
1: Niki kersane digrak.
0: Apa?
1: Jambu alas mawon.
0: Oke. Nggo kali pinten niku sing dereng nembang loro niku.
1: Monggo kantun derek
0: kula. Ya, kancani batu sik ya.
1: Niki sedaya sae.
0: Ya. Ya, Mas.
2: Jambune bosok. Ayo.

sajan kemawon kula dereng dungkap. Keparingipun paduka Kanjeng Ibu ngantos wetawis wekdal anggenipun sumandhak wonten kasatriyan dumerah tawu Ibu. Muka melalui boten wonten babak ingkang wigati. Sabdi Ibu. Wonten dawuh. Marmane pun Ibu sawet formapan ono kasatriyan Bumerah Tawu Sedewa. Aku bakal njaluk turung marang kowe yo nggir Sedewa. Inggih Ibu badhe ngersakaken menapa menawi kula saged tartamtu badhe kula pinangkani menapa dados pangandikanipun paduka Kanjeng Ibu. Dalaran wiwit alit kula sampun dipun gulawentah kalian paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Dipun tuntun jiwa kula tumuju wonten jagating kautaman linambaran raos katresnan ngantos wekasanipun kula saged mbentenaken awon sae leres lepat lan sapinunggalanipun. Sedewa wonten dawuh. Yen tak sawang-sawang ya mung kowe nggir Sedewa sing iso nambani ibumu iki. Kanjeng Ibu ngrasakaken menapa? Sedewa, wonten dawuh. Kowe wis gedhe. Nggih, keparingipun. Mosok to Sedewa kowe ora ngerti karepku. Iki dipun kersakaken ingkang pundi? Sedewa. Aku guru wentah kowe wiwit jabang bayi nganti akhir dewasa. Persajan bayi wis pirang puluh tahun nganti aku lali. Aku ora ngrasake kaya ngapa rasane aku ditresnani dening kakung. Mula Sedewa, ibarate aku iki sumur. Ibarate aku iki sumur banyu kuwi nek ora dikuras ora ndang entuk banyu sing anyar. Kuwi bakal yo reget banyune. Sedewa. Resik ana sumur kae yo Sedewa. Sumur ingkang wonten wingking menika pembe kala wingi kula resiki. Dudu kuwi sing tak karepke. Lemah. Lemah kuwi yen kesuwen ora entuk banyu bakal dadi telo. Ibarate aku iki telo. Ibarate ana telo Sedewa, telo kuwi kepiye? Enggal siramen nganggo banyu karben telo kuwi mau bisa mingkup maneh. Mriki napa enten telo kok berjawab. Ngomong karo kowe iki kok angel. Angel ya pocok garap. Danol boten. Tetimu. Wonten ya, Bu. Ya cocok metan iki gething aku nek ngono kuwi. Kowe iki wis gedhe. Nggih, Ibu kok pirsa. Wong lanang kuwi wis ana titikane. Kowe tak sawang anggir kowe turu ketok. Begini. Kowe tekse. Kuwi. Persabjan bayi aku tresno karo kowe Sedewa. Iki sak mestenipun to. Wong nyatanipun panjenengan menika ibu kula. Sampun kula anggep paduka menika ingkang nglairaken jiwa raga kula. Dudu tresnane ibu karo anak ning ngene yo Sedewa. Tresnane priya lan wanita. Aku nyawang kowe saya suwe kok malah saya bagus. Dudu tresnane ibu karo anak ning ngene yo Sedewa. Tresnane priya lan wanita. Aku nyawang kowe

Ajak dawuh ngomongi. Boten. Ini apa? Boten Kanjeng Ibu. Sedihnya. Boten dawuh. Yang ngono jejeg kadek-kadekmu. Ora gampang miyur-miyur tekadmu. Aku seneng di anak sing di adek-adek jejeg kaya kowe sadiku. Prenangku grabyuk lungayani rok. Tenarko menawi kang ibu mereka sampun lenggono ing manah. Bocap. Ingkang wonten jawinipun dalem kasatriyan Bumirah Tawraden Werkodara. Supi nyawuning ani Raden Sadewa ngrangkul ingkang ibu duka mawantu-watu ring arak Raden Sadewa.

0: Rakyat tersangkap berangu berangku kenompet kempet. Dosa ngerat naneng bawono
1: ora pangling kaya anakku berkodur broto sengo lagi waya aku arep entuk marem jati neng pemarem ya kok malah kowe sing jadi pepalangku mandek berkodur.

0: yen perlu widodari ngendi sing dadi memani ing atimu kakangmu sagukmu kakayangan neko pancen bawur mripatmu kurang ane opo kanjeng ibu legu lontah karo kowe minggir kiblat
1: kangen raden dari waktu dulu tebih saking mengatikan itu patuh kok kakang mas kulakin kanjeng ibu sampun sawetawis mapan wonten bumerang tawun nanging saestu kula betul tu mindak menopo-menopo malah boten kira-kira kangen kula ngemotaken kanjeng ibu
0: ora susah dadak tutup-tutupi aku ora karo pripatku dhewe ben merangkul kanjeng ibu dhewe kunti tali broto pasan caplak andeng-andeng broto suwe ngerti watake kakang iki ngetuk uripmu apa kurang lha ku gendong iki ngalur kidul wit bayi tuwek-tuwek karo besek karo raine Werkudara
1: Werkudara mantep

0: Dodo muntap lirik genap tap, dodo bang mawingo wingo. Kupacot pacot neng labdi.
1: Perkutur.
0: Ah, ibu kunti ono daru pengendi kamopo.
1: Kue cilik tak gede ke budu tak pinter ke. Nang bareng dewasamu perkutur, apa kira-kira ora seneng yen nyawang ibumu iki. Apa kira seneng nyawang ibumu entuk kanikmatan ning dunya.
0: Upamane kanjeng ibu ngendika. Ayo. Kita pancen kanjeng ibu ngendika pengen palakrama apa kurang. Ora kate sawangen sedewa iki sapa? Iki anakmu. Iki anake Bapak Pandhu.
1: Nanging kuwi dudu anakku dhewe. Perkutu ora kuwi aja dadi pepalangku. Wis dadi patembayane ibumu. Sebasan rawe-rawe tak rantes malang-malang tak putung.
0: Kelakon barepku sedewa ning aku paten ora dhisik. Aku isin ibu kaya kowe. Wah, becik aku ora menangi gelar jagat. Moro kaki wangkunan sedih wening seranane. Kowe kudu mentolo paten ono anakmu ini.

Marito kaya mangkono. Dupi midhangetaken atripun ingkang putra Raden Werkudara sami sakala rekatak. Sang Dewi Kunti nari Brata Saksana jroning mangke. Angliga apa nang curiga. Pangajap Asoka tawaken dhumateng Raden Werkudara tanggap Raden Sadewarsa mepalangi. Kenging wentisira Raden Sadewa kapidara Raden Sadewa.

lek pripun lek telakone kaya ngaten iki kok. Apa? Lu kok lu iso? Malah berdiri. Lu ndarane kok ngene kok. Walah kek pripun to, Gus? Kok malah truk. Walah pripun to, Dek? Cara gegos. Mereka nangis ke buka. Genek banget teman-teman. Rujaran ini kaya gini, kaya melu susah popi. Menurut aku mati ya, tak tinggal poli. Ngomong liyonek. Kau nangis. Golek ini toblo.

0: Bon mang menengrien niki enten napa lha niki kok catu kok ngeten iki. Kula nyuwun tulung nggih, Mbah. Niki momongan kula niki, Mbah. Niki momongan kula. Momongan kula niki mang tambani nggih, Mbah. Niki wau geng napa? Kenek gaman. Sakit. Ora. Nyeti kok ngono kok tak kok sakit. Wek goblok. Ayo patut. Niki kaya ngoten iki pripun, Mbak?
1: Anu niki jalu ditambani ngoten.
0: Mboten mang pateni pisan mawon. Ten pisan wis. Nesu wae. Pun lagi kalau pasrah ke sampean ya, kalau mau takut teng mriki jari sampean tukang nambani wong.
1: Nggih, sabar nggih. Kula njaluk wektu
0: pirang taun. Surak mudiar wingko malan.
1: Yo masih kok ngono ta. Mbok sabar ngoten. Kula tingalane riyin.

ini tangan itu pribadi. Kula teliti niki. Tandonge sae. Iki anu darahe rada ndek. Lah niki keresean ten ratu.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
4: Monggo sebatne namine sinten, Pak?
5: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Sedyo Persis 9
4: Raman Utara.
5: Lah, nggih Raman Utara.
4: Kabupaten?
5: Kabupaten Lampung Timur.
4: Nggih, monggo sing diklone.
5: Diklone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran. Masalah wis kados pripun kula niki.
4: Nggih. Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
5: Kenging tipes kali lambung.
4: Nggih. Dados raose pripun kenging tipes niku?
5: Alah nggih mun wis mboten nenten anune punan. Mboten nenten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah kula nedhi obat agar terus drop kali matu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat saniki enten tenagi nipun.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Sambut damel malih Pak.
5: Nah, ya. Alhamdulillah ngene iku sambut damel malih.
4: Nggih. Wingi niku telas pinten botol?
5: Telas kali, apa tase? Niki tase sebotol anu madu melawa. Mulai niki tumbas malih sak botol malih.
4: Nggih. Saniki pun sehat.
5: Ya wis alhamdulillah pun enten perubahan kata.
4: Mugi-mugi Pak Yasudin maringi sehat.
5: Nggih, alhamdulillah.
4: Saat tambah malih saniki.
5: Nggih.
4: Mugi tambah rezeki aja, Pak.
5: Nggih, alhamdulillah. Amin. Paring kewarasane saking obat Agariluseris kali temulawak.
0: Dapatkan produk Agariluseris di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
6: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal Banjaragung. Nggih ngriki nonton ya kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa tadi kawau.
7: Pun telas minten botol
6: setunggal. Setunggal.
7: Oh, setunggal kota.
6: Nggih.
7: Saniki sing dirasani jenengan.
6: Lah niki nggih cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susun enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
7: Oh, nggih. Saniki pun mboten raos malih.
6: Mboten, pun kepenak.
7: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
6: Katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjar Agung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu estabes wonten rombong nemujung perbatasan rombong pitu matur nuwun.
2: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
8: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi lo kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah itu kan, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
10: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
12: Pun bagus, kembalah, tro, malah pun bagus, cara gigot, mereka nangis kebuket, bener banget tontonan kok. Terus darah ini kaya gini, kaya melu susah popi. Moro tu aku mati, tak tinggal poli. Ngomong rionek. Menangisi. Golek ni tombol, golek ni tombol, rek.

0: Bon mang melengrien mang menengrien ni kan ternopolan ni kok satu kok ngeten ni kulo nyuwun tulung nggih Mbah. Niki momongan kulo niki Mbah, niki momongan kulo. Momongan kulo niki mang tambah niki Mbah. Niki wau geng nopo kenek gaman. Sakit ora. Ngerti kok ngono kok takon sakit. Wek goblok. Ayo patut-patute. Niki kaya ngoten iki pripun, Mbak?
1: Anu niki jaluk ditambani ngoten.
0: Mboten mang pateni pisan mawon. Ten pisan wis. Nesu. Nesu wae. Pun niki kula pasrahke sampean ya. Kula wau takok-takok teng mriki jane sampean tukang nambani wong.
1: Nggih, nggih. Sabar nggih. Kula njaluk wektu
0: pirang taun. Surak mudiar niku malan.
1: Yo masih kok ngono ta. Kok sabar ngoten. Kula tingalane riyin.

0: tangan itu pribadi. Kalau teliti ni, jantungnya saya. Iki anu darahe rada ndek. Lah niki keresean ten ratu ngene tenan. Niku mesti keneng keris sing nggawa racun.
1: Nggih. Nyuwun tulung nggih, Mbah.
0: Nggih, sabar nggih. Randal sik kadeket. Dadi upakara ngono lho.
2: Iya, iya alon ta.
0: Niki la tujune kok sampean beto mriki, upamane boten ngono telat sithik pun bebayani niki. Pun kula sedot tirin racune niki.
1: Kok yen raiku ngono kuwi ya.
0: Nek salah sampean teng mriku. Oh niki pun kantun-kantun ngenteni anu niki tesih lemes betane iki. Niki tesih lemes mengke sawetawis kersane lairen nenten omah mriki. Nek sanes-sanese sae kok. Kolesterol sae. Asam urat sae. Niki kita kok malah mboten diutek.
1: Niki kula, Mbah, kula, Mbah, niki kleru. Tangan sampean niki kleru niki.
0: Wo. Kula kinten tes sing ngene baguse niki kula, kula. Apa?
1: Kula niku mangke ngali, Mbah.
0: Dadi ngapiki aku dengaren. Mau lagi teko ek.
1: Kopi to Mbah kula niku mang-mang delok ngoten lho.
0: Sampean ketoke kurang mangan pun suwe. Anu epek-epeke ngeten. Ngeten. Nah, nggih. Kopi ngenali. Rada edan to sampean. Bu. Ta. Rumin ta. Iki karena gula nenggon anu kamar sing lor kaya resi ono. Gila. Kamar nomor songo kaya resi i.
1: Wangi suge dong. Nah iya kamar nomor songo. Kamar nomor.
0: Nomor songo kaya resi ono. Kaya sawali bantal barang kaya di salini sing resi. Gila ini wong loro ben leren neng gini.
1: Kamar sampean pinten, Mbah?
0: Loro.
1: Dadi nomor 9.
0: Lho, kamar loro ki tak tulisi 8 karo 9. Ora, ana siji loro telu rene.
1: Ki umur barak ada tak tonyo kok. Nan, arahe ketuwek lho marai. Apa kok kabar?
0: Lenggah to lenggah aja berdiri. Kono to. Goneng kamar nomor 12
1: ganti neh.
0: Diupakara kono anu boboke iki lho satu kaya padatan kae.
1: Iya.
0: Kok tak beto mriko.

0: Saya satu ni lama sopo anyar.
1: Anyar.
0: Yo, wis karuan elek kunambar ni.
1: Yo, lagi wae keneng gaman. Ngerti to? Nek anyar opo, nek lama sopo.
0: Ngerti.
1: Nek anyar, yo cium. Nek lawas salep banyolan lawas wi. Kenek gaman iki ngono kuwi. Ngerti ngono ora tak gorene.
0: Kuwi apa ngerti tambane loro.
1: Ngerti wae. Pokoke anggere anyar iki yo diom. Nek lawas salep.
0: Upamane mlaku kesandung sikil getiyen.
1: Lawas banyar.
0: Anyar.
1: Yo diom.
0: Nek lawas
1: salep roh aku. Nek lara mata anyar kok lawas. Anyar yo diyum. Lawas salep. Lah nek lara ngelu anyar kok lawas. Anyar
0: yo diyum ngono jan ta idune raimu. Wong ora ana sing dijaji saiki iki o. Mripat kok dhuwur sisih.
1: Yo kapoe. Kala gek di upakara boboke engko tak gaweke engko openana kae mergo bobok sing kanggo ngono kuwi iki wis rada nipis. Aku tak golek kowe sing ngupakara kae openana godhokno banyu ya banyune ku campurana uyah sikile dikum. Terus golek banyu anget dinggo nyeka luwe dhisik nggon catune kae racune wis ora enek. Kono gegah upakara.

yang konangan aku. Orang ngono dadi gawe tenan. Rumento open ana sing apik. Tak golekne bobok liyane. Kapan mlaku nu ra yak-yakan ora itu. Ngerti nek piyayi lenggan. Dapur mule piyayi. Kadung tak sampake.

Deng Sabdewa putra kakung saka swargi Prabu Pandhu Diwanata. Dine kita nikah kita ijabke kowe arep karo anakku Ruminto kanthi pangiket sapengadeg piranti kanggo manembah kok bayar kontan. Kula tampi nikahipun ingkang putra Ruminto kanthi pangiket sapengadeg piranti kanggo manembah kula bayar kontan. Pripun seksi sah sah sah.

0: lah kowe dadi mantuku Sadewa.
1: Ngaturaken kenging panuwun kang tanpa upami.
0: Sing penting wis tak ijab kowe ngu perkara seneng-seneng golek dina sing apik. Ngono ya, Cuk.
1: Nggih, pun sak wayah-wayah nek niku. Ngiring kelan ngarep niki rak ya wis lumayan to mengki. Wis ra mekne teng mriki, napa teng mriko.
0: Ya nang kene ae aku wis suwe. Tangga teparo ki pengin jagong rene. Lah nggih teng mriki mboten napa-napa.
1: Jangan. Ngiring kes mawon, jagane gitu.
2: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etol Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etol Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijanya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat agar rilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Kulo Pak Wardi, Wai Pematu, Lampung Barat. Sinti Rauski asam urat niku teng awak niki nyeri-nyeri teng suku niku angel kaku damel melampah ya kecuk-kecuk linu sebagainya niku. Alhamdulillah dereng nate bengkak, cuman kan kulo lek mirengaken niku ngeri, kulo lek ngampe bengkak parah niku. Nggih.
5: Nggih. Terus jenenge sak niki ginem agarilus.
4: Agarilus.
5: Ginem agarilus napa, Pak?
4: Agarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam. Terus nganu morinda juga empon.
5: Oh, morinda.
4: Nggih, nggih.
5: Iku empon telas pinten botol, Pak?
4: Sekawan.
5: Sekawan paket.
4: Nggih.
5: Iku ginem agarilus ket kapan, Pak?
4: Mulai kulo nembe kalih wulan sepriki janiki sing kula rasaken pun rada lumayan nggih maksud kula kersane saged mantun total lah selek kula tasik ngejar niki
5: iku telas pinten botol ngraos kenten perubahan
4: telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku kados
5: iku nginum agarilus
4: tasik ngejar niki
5: iku telas pinten botol ngraos kenten perubahan
4: telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku

0: Pesen-pesen kulo kali masyarakat keseluruhan Lampung Barat mbok menawi wonten keluhan cobilah dicobi agar ilus kersane sehat. Nggih, sami-sami.
1: Dapatkan produk Agar Ilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
7: Sedewa wonten dawuh ngene janjane jubriya atiku rasaku sujana karo catu gegaman sing ana pentismu gaman sing nggawa racun kaya ngono kuwi ora sadengah wong duweni kowe kok kenek gaman ilmu perang karo sapa kalian menika pusakanipun Kanjeng Ibu nggih pusakanipun Kanjeng Ibu Dewi Kunti Naribrata. Dek. Dewi Kunti Naribrata kasinggihan. Lah wong iki nang ndi? Wonten bumi Ratawu. Lah saya gladrah to iki. Toro meto. Ono dewe pengendi kamapa kono? Kowe nang mburi sedih lho. Ana rembug pikati sing arep tak rembug karo bojomu Sediwa.
5: Wis saiki dawuhku.
7: Dewi Kunti neng bumi Ratawu kasinggihan rama penemban. Ora tangeh kok akone. Kok cubriye ngatasi Dewi Kunti koneng bumi Ratawu jeng nganti mentolo namani Bedomo. Betul nun, jupuk noyak gerasa neng guri ae.

0: Iya pak. Kono laren yang juga ngurung. Oke. Okay. Oh. Aku kok orang duga wana. Kunti kok neng kono iki golek apa? Ora ning gambarane Petruk iki matane.
1: Napa ya?
0: Uyah grasak. Lah niku lho, iki karak no. Ripat mulo golek-golek iki piye. Layak tak inget iki kok. Lah ya podo putih nang petengan kok. Wis karo. Eh. Kene iki lah kuwi lho. Ono lare nang kono. Tak sawah

Merengo kemumpang pangaruno katine traneng kang ora po sabdan ning kugila ring kanegara saketer kini tungan ning kunglir musing bini panto sampun dipun jandus ing kados mekaten ya kula jeneng Sediwa kowe jeneng Bambang Sudamala Sudamala ya dina iki kowe golek apa gawean suwita ana negara Ngamarta kowe diperintah apa wae manuta perkara nggonmu omah-omah karo bojomu karo anakku ruminta yen perkara ratri murwani apa malam pertama yo gampang mengko siji dina kanthi wanci bisa candra sarkara apa nek bulan madu karo basa mengko kena dirembuk kana nyanggo Ngamarta dene iki ruminta sawetara bening mah lor kene sik kowe ndang ngombalik ning Mas Kidul cepet saiki

0: kok kok aneh-aneh. Wah.
1: Wis leren.
2: Kok wae-wae. Kaya bakul sapi. Mula to mrene kok apa-apa ki dipikir. Nek kesusu. Pengerti ora? Pekulo Narada sing prapto negara Ngamarta. Kae dudu Pekulo Narada.
0: Iya to. Aku sing luput, aku sing salah. Wah,
1: baneh.
2: Iki miki ratu saiki sok dewa ki piye?
0: Inggih kados pundi Koko Prabu. Perkawis menika kula borongaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Beda apa Pandhawa di Kresna? Iyo. Yeto pancen kowe iki dadi kusire Pandhawa. Pandhawa Kresna jare kreta jaran karo kusir yen kreta jaran nganti nggih penandhang kaya ngene ayo tanggung jawab e kusir nengki.

0: Lami pasang Kalimantan biji lebih nosiku dendaning gustiku lengkang sowan. Kono bocah bagus kue sopo. Kayang kabur kanginan ngenekotan podong kosengkan tanpa paran. Menawin jangu kalian kulo. Kulo pun Bambang Sudomolo. Bambang Sudomolo kasinggian paduko. Aku noto jerwati Prabu Sri Bathara Kresna. Cungkem bekti kulo katruwen ngarsa paduko gustiku lengkang sinuwun. Ya tak tompo. Pangestuku tanpa nono. Kulo sampe tangan kali. Kulo pun didatus jimat paring-paring pangestu paduka gusti kulo ingkang sinuwun. Kejaba saka kuwi iki. Lha ya pecel to kuwi.
1: Nggih.
0: Ya pecel sik melu rono.
1: Nggih kulo prei.
0: Lah ya kono prei ya melu jiji ya terserah aku ta. Anane kula tumut niki niku lak mriki mriku prei lha nek kono nyang aja tetep abot kono ta. Ngono. Kula niku rak freelance. Melu ngono ya. Ya ya tangane arep apa ki rak ora prek ngono ki kok delok. Aku mut. Wis tok ya tangane subah diku selamat iki. Sudomolo inggih. Sedyamu kula badhe sowan wonten negari Ngamarta badhe padhos pasuwitan. Kene. Seje dina ganti wanci mengko bakal tak suwanake karo ngasane Kyai Prabu Puntadewa Dalaran yen wektu dina iki durung bisa. Sababipun Ngamarta lagi nandang reribet ana parangmuka. Parangmuka kuwi eloke sing dadi parangmuka barang ngamuk ning negara Ngamarta kuwi malah Kanjeng Bibi Dewi Kunti Naribrata. Sinuwun menapa dipun keparengaken boten ketang kungsu-kungsu kula badhe nderek udu badhe madhangaken peteng swasana negari Ngamarta yen to pancen

0: Good.
1: Apa? Yang ini.
2: Kena apa?
1: Sampai ngerti ini bau.
2: Lu jom Allah.
1: Gih. Kalo tak matur no penter nih. Gih. Kalo tak matur no penter nih. Jadi niki bau rak.
0: Dudu sudah malah.
1: Butuh informasi rak. Lu nek butuh sampai ngediko butuh. Nek ora, ora masalah. Nek niku wau janjane ngoten iki ta sampeyan eruh kumangsamu aku karo mbok karyane ngono ya ya formu sing ngerti kok kowe dhewe napa piye rumangsaku iki cacah kira piye
2: aku iki cacah raimu kok sublup terus naik tah

0: Pinten? 200.
1: Kali atus?
0: Iya. Ada. Kandang nono kaya sopo.
1: Ini saya sudah ya, sudah ngomong-ngomong ini tenang ya. Udah sama ngomong ini, kodoh mau sama ngumpet sandang makan gua.
0: Iya,
1: gua nanti butuh kali gua, ben metuk ya aku diwi. Iya, sudah ngomong-ngomong ini,
0: pora. Iya. Layak kok layak. Nginget ya aku kok mesem. Terus budal ngono wae. Argadi. Ayo, ngalih mati.
1: Gitu ngene.
0: Ayo, aku bakal dadi ora.
1: Dikit piro?
0: Ora duwe.
1: Nemen-nemen sampean iki. Gak seket-seket.
0: Ora eneng. Eneng arek petange kuwi.
1: Tusuk rokok mesti.
0: Ya kok kowe ora kandhane aku. Ilang nyawamu. Ayo, ada nih, cekat-cekat.
1: Opo?
0: Ingat ora, kupen iki kene iki rada gembar pekrapa tek krungu. Ngene ya.
1: Jadi aku jorek aku pakai budak ni saya.
0: Kenapa?
1: Angkara dia jomongi.
0: Wah, layak toh layak. Ingat ya aku baru berdiri.

Bagus kowe sapa Bambang Sudamala. Kowe dhewe kunti dasar kepara nyata ndi para Pandhawa. Merem mripate pendhu ora iso mikir karo wong tuwa. Tak jaluk padu uripe Pandhawa. Sembrata ketemu kelawan para Pandhawa cilik, madan kaprawiranku gedhe nyempal bau kiwa tengenku. Tak suwanake ana pekulun Sang Hyang Bathara Yama mati bareng tak wujuti.

0: Rak tenan kok iki ngaturaken ketiwasan kok Prabu.
1: Jenten kalian pagatan.
0: Kadhingipun dene kula kinari broto nang maniku sampun boten kula raos. Namung sak sampunipun Kanjeng Ibu Triwikrama modhot siyungipun ngantos sekilat. Kedah kados pundi kok Prabu?
1: Petro,
2: Dun.
1: Bapakmu eneng, enten. Nang ndi? Nek yanten iki biasane munggah trek turu. Biasane lilir-lilir kok nek wayah kuku digamelan kok iku lilir. Bapakmu goleki, oke. Okay. Carane wong tuwek ora duwe nalar. Utake Semar iki. Kok ngerti nek sarungan ora nganggo popol, kok malah sarunge nganggo bantalan iki lho. Wong piye ngono lho.
2: Lho.
1: Pak. Tangi. Pak. Pak E. Mar. Marjanto. Eh, Tangi. Oh ya. Bapak iki tau ngendi kote nek juga aku angel bateken jempol aku sikil. Batek. Tangi. Kok bukan ini? Kok orang dang rene? Eh parani. Semaput ini. Pak, tiba-tiba sudah kasih

Sing gugah kula wau sinten? Petruk. Kok bocah. Ora jelas iki, eh. Lho piye? Aku tau omong piye? Nek gugah wong tuwa ki sing ati-ati. Aku tau muleng piye? Bilangge sampeyan nek tau ngomong to, Truk, le anak putuku nek gugah aku angel, jempol aku sikil kuwi bateken. Apa kula batek? Eneng, jempol aku ora eneng kukune. Dapurmu. Nang mak perpet. Sok neh ki. Dingeti. Ngono. Sampean iku nggih kok. Pokoke liyane niki mboten enten. Ngentengan yo mung aku lho liyane aku sapa ta dadi kok ngalur ngidul. Liyane aku iki lho sapa? Pikiran. Ora mesti ngitung. Kakang Semar kula. Kowe digoleki. Sing goleki bidangmu lawas. Ah. Lah bangge. Kuwi tenan. Tak bener. Alah, omahe serba brongane kok. Kono bedangane ditemoni nggih, niku mangke boten kula ngoten.

0: iki mung abdi. Bebasan kowe iki mung gedhi bang. Aja melu cawe-cawe perkara iki. Kaya semelu. Aja melu cawe-cawe perkara iki. Aja aku kapok iki. Aku kapok iki.
1: Aja minggat kowe.

ngapura ya Kyai Pun pangapunten. Pangapura pangapura apa? Ora pisan ora pindho. Kemesti ganggu gawe karo momong awayo sing pancen karo neter kaprawiran. Neter kawastitan aja karo bayi-bayi ki lho nduk padha gerange. Ngapurmu. Kowe jaluk dihukum cara piye, eh? Kakang Ismaya, iki ya ngono lanangane nusul. Arep ngewangi kowe, ya ora mengkono kakang. Apa Kakang Ismaya lali kalebian upamane Kakang Ismaya lali aku sing bakal matur. Sepisan aku njalukake pangapura kabeh dosa kalap kaluputane Kyai Batari Pramoni. Lah, dene sabanjure Kakang tak rasa iki wahyane mangsa kala. Wahyane mangsa kala piye? Kakang, Kakang Ismaya kang minangka dadi paseksen rikala semana. Rikalane Kyai Batari Uma tak sabdo nganti wujud raseksi biyen aku tau matur piye Kakang bisa rinuwat lamun besok sing ruwat kudu warujuning Pandhawa tanoliyo mengkejaba Raden Sadewa Sadewa supaya ngruwat garwaku Kyai Uma Parwati. Sadewa ki nalare sepira ta? Eh? Nalare sepira? Kok nganti wis mbok kon ngruwat kuwi lho. Kurangane apa Kakang Ismaya bisa wae Sadewa kae pangkunen. Rinuwat bebarengan nyuwun sih wilasane Gusti Kakang. Ben Sadewa mang mriki sekedap Gus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: 93,1 FM.
1: Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه المجاهدين الطاهرين اما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini, yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak nggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atu aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atu aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, "Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud?" "Mana mungkin, Tuhan. Saya kan dibikin dari api," kata iblis. "Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong." "Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini." Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? "Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun." "Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu, ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan." Kata Tuhan, "Innaka minal munzarin." "Oke, silakan. Mau apa iblis?" "Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain." "Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua." Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai, ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari sorga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, "Iblis, ente kok tampangnya demek amat sih?" "Kenapa begitu sedih?" "Adam, saya sebenarnya Tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Benar Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Wow, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jangan bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus ini ngusirnya ada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum, kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda, berjuang kita. Jihad, bismillah, tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi.
4: Iya. Lo hadir-hadir ke sono dah, cuma nyampe sono lo ngomong aja ngomong dah. Ustaz mah jangan didengerin, ngomong aja udah.
0: Perang lagi jihad, saya enggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul.
4: Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules.
0: Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia.
4: Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah.
0: Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari surga ini.
4: Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, turun ke dunia ini.
0: Turun terpisah lagi.
4: Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih emang lalap namanya.
0: Makanannya. Tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca puasa. Makanannya. Tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang.

Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu, dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil

0: saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Kabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Kabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Kabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri, dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Aba, saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Kabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Kabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Kabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek-resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Kabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Kabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala, sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Kabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Kabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
3: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih mriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa ta niku wau.
4: Pun telas minten botol
3: Setunggal.
4: Setunggal. Oh, Setunggal kota.
3: Nggih.
4: Saniki sing dirawuhi jenengan.
3: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
4: Oh nggih. Saniki pun mboten ngraos malih.
3: Mboten pun kepenak.
4: Pun kepenak. Yeah. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
3: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
5: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, "Pak, Islam itu enggak adil," katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan gak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia enggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil, yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini, didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya, dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila itu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalaupun dahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak, lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja, tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak, tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang, sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakum sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar, lempar lembing, lempar cakram, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu ada listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi, bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal, sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Darah saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini, Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduhu mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, belum terus.
6: Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah kita.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi di program Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Herbal Tetes Premium masa kini yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya.

Ya asik, jangan gila dong. Iya jangan gila dong Besti. Ya kenapa harus gila-gila ya kan? Soalnya aku udah tergila-gila sama dirimu ya. Terima kasih lah ya, pagi-pagi udah dibuatin biasi siaganya. Masya Allah, alhamdulillah ya Besti ya. Ada yang buatin biasi siaganya. Ih mau gak sih kamu kayak aku dibuatin juga? Ya ampun, jajwi. Iya Besti, soalnya Vina tuh emang kalau pagi itu selalu rutin ya minum biasi siaga. Supaya apa? Supaya tubuhnya tetap sehat, biar bisa nemenin besi-besi semuanya. Biar kalau misalkan besi lagi jenuh gitu ya, lagi gundah gulana, gegana, galau, gelisah, galau merana gitu kan, selalu ada suara Vina yang menyinari dunia besi semuanya ya. Yang gak suka skip aja, gak apa-apa banget. Tenang aja Besti, kalau misalkan kamu gak suka sama aku, skip aja. Tenang aja, aku mah gak bakalan gimana-gimana gitu ya. Aku akan tetap setia kok menemani Besti-Besti yang suka sama suara aku aja. Suara aku, suaranya doang orangnya gak suka katanya. Ya wes gak apa-apa loh Bes, aku mah tetap happy-happy aja ya. Akhirnya kalau begitu untuk Besti-Besti semuanya yang stoknya udah menipis biasi siaganya, bisa langsung datang aja meluncur ke sini ya Besti ya, ke radio kesayangan kamu ini. Biar samaan kayak Vina pagi-pagi udah minum biasi siaga gitu loh. Ya kan, biar seger buger. Terus abis itu juga aktivitasnya lancar luncur, duit ngalir, pokoknya duitnya ngalir luncur gitu. Ngalir luncur. Ya soalnya kan kalau air kan luncur aja gitu ya, kayak seluncuran. Ih kepengen loh main prosotan seluncuran gitu. Akhirnya kalau begitu Besti, pokoknya Vina bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti ya, dengan berbagai dinang-dinang pilihan yang pastinya bakalan menggoyang kita semua di suasana hari ini ya. Yang mau gabungin juga boleh banget, bisa merapat aja. Yang mau order COD-an dari sekarang ya, hubunginya bisa hubungi call center di 0831 760 600 ya.

0: Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi. Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
0: Wah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun

0: kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
1: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Suwe ora jamu, jamu buah pace. Suwe ora ngombe jamu pace, ngombe pisang jadi oke.
8: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
7: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
8: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
7: Oh, apa iya?
8: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
7: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
8: iya,
7: Le.
8: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
7: Praktis, pokoknya. Praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja, morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
3: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM.
9: Semangat dangdut pagi.
10: Semangat dangdut pagi.
9: Sedap. Semangat dangdut pagi.

Vina Messi di sedang semangat dangdut pagi. Semangat selalu untuk tayang-tayang gue memulai segala aktivitas pagi hari ini ya. Sambil patengin terus sedang semangat dangdut pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Pokoknya buat keluarga sehat nih yang lagi ngerasa kayak badannya kurang enak badan. Gimana sih? Kebolak-balik ya ampun. Maksudnya kurang enak badan gitu ya. Tenang aja Besti, dienakin aja. Ya soalnya lagi meriang Mbak Vina, gimana mau ngenakin gitu kan. Iya udah sabar. Jangan kebawa emosional gitu atuh ya kan. Udah mendingan mas santuy aja ya. Yang penting apa? Yang penting Mbak Besti happy, selalu ditemenin barengan sedap bersama denang-denang juga yang selalu ya dihadirkan ya. Oh iya, Vina juga mau ngucapin selamat pagi untuk BSI-BSI yang udah pada stok Biosis Siaganya. Ada Pak Mariadi dari Sekambung, selamat pagi Pak Mariadi. Ada Mas Dian ya juga, terima kasih. Bukan Mbak Dian ya, tapi ini Mas Dian dari Seputaran Pakuan Aji, beli untuk bapaknya Besti, terima kasih. Gak ketinggalan juga ada Pak De Saringat ya dari Taman Sari mencari terus. Ada juga ini Pak Sumar dari Reja Mulia, terima kasih, sehat selalu. Ada lagi Besi kita dari Seputaran Kodim ya, Pak Sukino, selamat pagi Pak Sukino, sehat selalu ya Pak Sukino ya, bersama produk-produk herbal agar rilusnya. Ada juga Mbah Wartini dari Sido Dadi, terima kasih. Ada Uyut Supardi dari Pekalongan ya, terima kasih. Terus kemudian juga ada Pak Sunario dari Kodim, apa kabar Pak Sunario, semoga sehat terus ya. Bu Suryati dari Bina Bumi ya, udah dapetin biosinya loh, terima kasih ya Ibu. Ada Kiso Borowo dari Andalas Cermin Rawapi, itu juga terima kasih. Ada Mas Dava dari Taman Negeri, langganan Bang Lagerlus dan juga biasanya lagi ilir. Terus ada Besi kita dari Seputaran Pringsari, Perijan juga Perubuh Agung, terima kasih sisinya. Pak Wagimin juga ya, apa kabar Pak Wagimin, sehat selalu ya. Ada Pak Gapu Gaurinto dari Panjerejo. Susah amat sih. Kenapa ini ya? Jangan-jangan aku belum makan yang pedas-pedas ya. Kok makan yang pedas-pedas? Gak sayang sama lambungnya, gak sayang sama pencernaannya, gak sayang sama pokoknya lambungnya gitu. Iya sih, soalnya Vina tuh suka banget makan pedas Besti. Padahal kan makan pedas juga gak boleh ya kalau terus-terusan. Ya gimana ya, soalnya pedas tuh nikmat banget. Kalau gak pedas tuh rasanya belum nikmat gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi ya Besti ya. Iya, yang penting kan tetap setia selalu menemani kamu gitu loh Bes. Walaupun aku suka makan pedas, tapi tenang aja omonganku gak terlalu pedas kok. Tapi kadang juga pedas sih, sedikit doang, gak yang pedas-pedas banget. Tenang aja Bes ya. Emang kenapa sih kalau misalkan makan pedas gitu kan, makan pedas setiap hari, emang kenapa, ada apa gitu? Ya mungkin bisa mengakibatkan permasalahan asam lambung, mah, atau juga GERD kali ya. Ya pasti dong kalau itu mah Bes. Yang penting mah kita kalau suka pedes, udah yang standar-standar aja, jangan yang sampai pedes-pedes banget. Tapi kan ada ya social influencer, terus juga ada food vlogger juga, influencer dan juga food vlogger yang beradu dengan 10 kilo cabai rawit. Hey, itu makan cabai atau makan apa gitu kan? Ya emang makan cabai gitu. 10 kilo bayangin Besti, katanya gak pedes kayak makan cabai 3 kilo. Hey, cabai 3 kilo aja udah pedes banget ya kan? Apalagi cabai 10 kilo. Ngeri bener ya Besti ya. Tapi emang bener loh ada yang makan seperti itu Besti. Apakah dia makan obat dulu atau gimana ya? Hati-hati loh ya, kalau makan pedes itu bisa berbahaya. Emang iya? Ya iyalah. Masa? Ya iya dong. Gimana sih, ya udahlah nanti kita bakal cari tahu ya bahaya dari makan pedas setiap hari, apalagi makan pedasnya yang berkali-kali dan kayaknya 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya, sampai 10 kilo cabai. Bayangin itu perut apa perut ya, kok bisa sih perutnya menerima apa adanya? Padahal kalau Vina sendiri, Vina gak akan pernah menerima apa adanya, soalnya sangatlah sakit sekali gitu kan perutnya, langsung diare nanti. Ya udah, nanti kita bakal bahas ya Besti ya, keseringan makan pedas bisa menyebabkan apa aja kira-kira. Jadi biasanya gak usah kemana-mana, tetap mantengin terus barengan Vina di Teri Ramadan Jaringan, di radio kesayangan kamu ini. Bye.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga.
1: Dikonsumsi Biosi Haganya.

Bapak Ibu tidak salah dengar, susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM.net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

Besti, kalau kita makan pedas terlalu sering, ya kan? Itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada pencernaan, ya. Efek ini umumnya dipicu oleh kandungan dari cabainya sendiri yang mengiritasi dinding lambung dan juga memperlambat proses pengosongan, ya. Jadi ada beberapa gangguan yang sering banget terjadi akibat terlalu banyak mengonsumsi pedas gitu kan. Sepedas omongannya tonggo. Tapi sebenarnya tuh tetangga tuh pada baik-baik loh, ya kan. Cuman kadang tuh ada juga sih tetangga yang begitulah ya Besti. Ya udah gak apa-apa gitu kan, disyukurin aja ya Besti. Tapi ada juga rumput tetangga gitu kan, rumput tetangga lebih menggoda. Ya ampun, nyonyonyo begitu ya Besti, nyonyonyo. Ya ampun, cok imut banget sih Vina nih. Jadi ya Besti, ternyata kita kalau misalkan makanan pedas otomatis akan mengganggu lambung kita ya. Bisa mengalami gangguan lambung, dimana ini tuh bisa memicu naiknya asam lambung, nyeri ulu hati, terus kemudian memperparah gejala mah, ya kan, hingga menyebabkan radang lambung dan juga tukak lambung ya Besti ya. Terus bisa juga menyebabkan GERD. Kalau itu udah gak usah ditanya lagi, ini masih tentang lambung, tapi ini jauh lebih parah lagi, yaitu penyakit GERD ya. Jadi ini adalah salah satu sensasi asam di mulut dan dada tuh panas banget kalau udah GERD tuh Besti, seperti kayak terbakar gitu ya, akibat asam lambung naik ke kerongkongan gitu kan. Jadi rasanya tuh benar-benar kayak terbakar banget. Pernah gak sih Besti ngalamin hal itu? Berarti itu tanda-tanda bahwasanya kamu itu memiliki penyakit GERD ya Bes. Bukan lagi asam lambung, tapi lebih ke GERD. Itu udah parah banget. Jadi tahapannya tuh ada mah, asam lambung, terus kemudian juga larinya bakalan ke GERD kalau gak diatasi dengan baik ya. Terus kemudian juga kalau kita keseringan makan makanan yang pedas gitu ya, sering banget itu bisa mengakibatkan diare ya. Karena ada pergerakan usus yang menjadi yang terjadi atau menjadi terlalu cepat ya akibat senyawa dari cabainya, sehingga memicu sakit perut dan diare pada sebagian orang. Ada juga yang baik-baik saja, tapi ada juga yang aduh sakit banget ini perutnya, tolong gitu kan, tolong. Ya ampun, ada kan Besti yang mengalami hal itu. Vina pun sama, Vina pernah ngalamin hal itu juga ya kan, diare berterus berlarut-larut gitu kan. Satu hari bisa bolak-balik berapa kali gitu kan, padahal biasanya satu hari itu normalnya adalah ya satu kali kalau nggak dua kali ya kan Besti. Itu pun di pagi hari loh harusnya ya, cuman karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita diare berulang-ulang kali ya, baru sebentar udah ke kamar mandi lagi, sebentar lagi ke kamar mandi lagi. Aduh capek banget gak sih Besti kalau begitu? Jadi makanya Besti harus benar-benar terjaga banget ya untuk soal makanan ya, nggak usah pedes-pedes, nggak usah selalu sering-sering juga pedasnya ya. Terus kemudian masalah atau gangguan yang sering terjadi akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas itu adalah iritasi anus dan wasir. Iya Besti, emang benar banget ya, karena ada sensasi panas saat buang air besar hingga memicu iritasi pada usus. Salah, pada anus ya Besti ya, yang bisa menyebabkan masalah wasir ya kan, atau biasanya juga dikatakannya tuh ambeien gitu loh Besti. Itu ternyata dari kita tuh keseringan makan pedes. Wah, ternyata ya tidak kita sangka-sangka hal itu terjadi emang karena kita makannya pedes-pedes gitu kan. Bahkan juga mengalami gangguan lain ya, yang dapat memicu insomnia atau sulit tidur jika dikonsumsi menjelang malam, serta memicu cegukan. Hey, cegukan ternyata dari makanan pedas juga loh Besti ya. Dikiranya cegukan bikin kita tinggi, ternyata

Jadi buat besi-besi semuanya yang suka banget dan hobi banget dengan makan makanan pedas, sekarang ini diminimalisir lagi, nggak boleh terlalu banyak-banyak ya. Untuk mencegahnya atau mencegah efek sampingnya tersebut, bisa membatasi porsi pedas dan pastikan lambung kita tuh dalam kondisi yang terisi sebelum mengonsumsi makanan yang pedas ya. Jika kita memiliki riwayat yang masalah pencernaan, kita bisa merujuk pada tips kesehatan yang lain ya besi ya, yang memang cocok untuk diri kita dan untuk kita yang mengalami permasalahan kesehatan tersebut ya. Tapi gak perlu khawatir untuk Anda sekarang ini yang memang mengalami permasalahan seperti gangguan lambung, penyakit GERD, diare ya, iritasi, terus kemudian juga gangguan lainnya, besi bisa konsumsi Biosisi Hega. Ini salah satu herbal tes premium masa kini yang memang cocok sekali ya untuk berbagai keluhan penyakit yang dirasakan, baik itu yang sifatnya degeneratif atau juga penyakit kronis, itu bisa kita konsumsi Biosisi Heganya. Dan bisa dikombinasi juga dengan madu lambungku agar ilus, terus kemudian ada madu hitam pahit, madu nomorafit ya, madu pala atau madu nutrisi otak, madu royal jelly, ada juga kapsul squalene, ada lagi kapsul proren, kapsul prokanda, bubu batuk asma agar ilus ya, ada kapsul agarus break atau kardina mata, ada herbal agarus healthy, herbal drink, ada herbal agarus drop juga, ada baking ya, dan susu kambing etawa premium yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang Anda dengarkan sekarang ini ya. Untuk order bisa langsung hubungi call center ya BSI Tayang semuanya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, pokoknya Biosi Siaga bisa menjadi pilihan paling tepat sekali untuk keluarga sehat Indonesia yang sekarang ini mengalami keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Aduh, ya Allah. Hey,
3: Bu Rina, kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosisihaga.
2: Oh, Biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.

0: jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
2: Wangi banget, Bu.
1: Waduh.
2: Tapi lampungku.
1: Kenapa lagi nih?
2: Perih lagi nih, Bu. Mual.
1: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
2: kembung
1: Pak.
2: Kembung lagi.
1: Oh, iya, Pak.
2: Ibu ingat apa?
1: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
2: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
1: Loh, Pak. Bantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, gimana?
2: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
1: Lo. Wow, benar-benar manjur ya, Agarilus madu lambungku.
2: Oh iya dong.
3: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB.

0: Anda merasakan perut perih, dada terasa panas, atau sering begah setelah makan? Hati-hati, itu bisa menjadi tanda gejala penyakit asam lambung, maag, atau bahkan GERD. Jangan anggap remeh, karena jika dibiarkan, penyakit ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan menimbulkan komplikasi serius. Mulailah menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari makanan pedas, berlemak, dan asam berlebihan. Kurangi kebiasaan minum kopi atau soda, serta jangan makan terlalu larut malam. Ingat, menjaga kesehatan lebih mudah daripada mengobati. Sayangi tubuh kita, cegah sejak dini bahaya asam lambung. Solusi untuk Anda yang mempunyai masalah penyakit asam lambung, maag, atau bahkan GERD, konsumsi segera Agarilus CLT atau Drop, Madu Lambungku, dan Squalene.
1: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

kerasa banget ya ternyata waktunya udah di penghujung. Ini mah gimana Bes? Ya udah gak apa-apa ya, besok lagi ditemenin barengan Vina ya tayang-tayangku. Selamat beraktivitas untuk pagi ini, dan pastinya juga sehat selalu bersama produk Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini yang bisa didapatkan langsung di studio Radio Kesan kamu ini ya. Vinanya pamit tayang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya, Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP 3 Pring Sewu menyalurkan bantuan pendidikan dan kebutuhan pokok untuk 13 santri Pondok Pesantren Miftahul Salam di Pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran. Bantuan yang diberikan meliputi tas, seragam sekolah, buku tulis, alat tulis, serta berbagai perlengkapan pendidikan lainnya. Selain itu, YBM PLN UP 3 Pring Sewu turut menyalurkan paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri selama masa pemulihan. Bantuan disalurkan untuk mendukung para santri kembali menjalani kegiatan belajar setelah asrama tempat mereka tinggal terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan para santri sekaligus menjaga semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan di tengah proses pemulihan. Eka juga mengapresiasi para pegawai PLN yang secara konsisten menunaikan zakat melalui YBM PLN. Ketua YBM PLN UP 3 Pring Sewu, Egi Ardianto, menjelaskan bahwa bantuan bagi para santri Pondok Pesantren Miftahul Salam bersumber dari zakat pegawai PLN yang dihimpun dan dikelola oleh YBM PLN melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pegawai PLN. YBM PLN UP 3 Pring Sewu terus berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
4: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
6: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bioshi Haga.
6: Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Bioshi.
8: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
9: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
8: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
10: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.